0: 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000 Sing Dollar, Pak.
3: Sing Dollar. Itu ya. Saksi,
5: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak keluar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
6: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
10: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
12: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: In the economic sector, we also
23: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
24: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
19: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bintang Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pendengar, terima kasih ya buat Anda yang masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz bersama dengan Beta Funky Lete. Jadi pendengar, Hari Koperasi yang jatuh di tanggal 12 Juli 2026 mengambil tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Jadi momentum untuk membuktikan bahwa koperasi sudah berjalan selama ini, termasuk koperasi dengan konsep yang baru dan mendapat perhatian besar dari pemerintah, benar-benar bisa mewujudkan cita-cita Bapak Koperasi Muhammad Hatta bahwa koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Jadi pendengar, tema tahun ini mempresentasikan, menunjukkan semangat penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan mampu mendukung kemandirian usaha, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan anggota menuju Indonesia Emas 2045. Dan di usia 79 tahun, ya, perjalanan koperasi di Indonesia telah mengalami pasang dan surut yang tidak mudah dilalui dalam upayanya mensejahterakan anggotanya. Jadi pendengar, saat setahun lahirnya puluhan ribu koperasi desa Merah Putih, peringatan Hari Koperasi ini juga jadi momentum untuk menggeser ukuran keberhasilan gerakan koperasi Indonesia. Tidak hanya membutuhkan koperasi yang sekadar banyak, tetapi juga koperasi yang hidup dan bisa tingkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi desa, dan juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya pendengar, siapa sih yang sondai kenal koperasi? Bahkan kotong di Nusa Tenggara Timur gitu ya, sangat kenal dengan koperasi. Jadi disampaikan bahwa pengguna koperasi di Nusa Tenggara Timur ini, ya, tercatat itu ada sekitar 1,5 juta anggota yang tersebar di 7.223 koperasi di seluruh wilayah dengan total aset yang hampir menembus angka 15 triliun rupiah. Jadi baru-baru ini juga program seperti Koperasi Desa Merah Putih juga tengah dikembangkan dengan rencana pembangunan hingga ribuan unit di berbagai pelosok. Nah, pendengar, jadi menurut Anda, dengan adanya koperasi, ya, ada tercatat sekitar 7.223 koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini data yang Beta coba cari, ternyata dia mencapai 7 ribuan lebih. Dan perkembangan zaman makin kesini makin ini ya, makin maju, otomatis kita dituntut juga gitu ya untuk selalu beradaptasi mengikuti zaman. Dan sebagai pengguna koperasi, pendengar yang ada di NTT saat ini, menurut Anda gitu ya, apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi koperasi Indonesia? Boleh Anda bagikan gitu ya, tentunya di line telepon kami 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Kalau bicara koperasi, koperasi itu sangat membantu sekali masyarakat gitu ya, khususnya

0: sejumlah dana sehingga bisa dimaksimalkan untuk pengembangan usahanya. Jadi menurut Anda sejauh ini ketika Anda menjadi anggota koperasi, apa yang perlu dibenahi ya? Apa yang perlu dibenahi oleh koperasi saat ini? Ya, tidak, ini koperasi secara keseluruhan ya. Koperasi secara keseluruhan yang ada di Indonesia Tenggara Timur, menurut Anda apa yang perlu dibenahi? Kira-kira dari memang tidak dipungkiri bahwa ada permasalahan di tengah koperasi begitu ya, yang pastinya bahwa itu menjadi semangat acuan gitu untuk koperasi-koperasi semakin berkembang dengan baik gitu ya. Nah, tentunya pendengar, kita berharap agar di sekarang ini, di zaman sekarang ini, koperasi tidak hanya menyasar kepada orang tua, tetapi juga koperasi bisa menjadi menjadi lembaga yang bisa juga bermanfaat bagi anak-anak muda kita, supaya mereka juga bisa berdikari, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan bersama-sama dengan koperasi untuk bisa kembangkan usaha-usaha mereka. Karena lahirnya UMKM ini karena koperasi gitu ya. Jadi koperasi ini sangat membantu para UMKM, bahkan disampaikan bahwa ada 366 ribu UMKM yang tersebar di Nusa Tenggara Timur dengan modal dasarnya itu dari koperasi yang ada di NTT. Sejauh ini ya, ketika Anda menjadi anggota koperasi, apa yang perlu dibenahi? Ya, sejauh ini apa yang perlu dibenahi? Boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau di 843-1152. Beta tunggu partisipasi Anda di line telepon, WA dan juga SMS sampai di pukul 9. Karena nanti pukul 9 nanti kita akan beromong dengan Kadis Koperasi dan juga dengan narasumber yang lain untuk membahas hari ini. Kita akan bahasnya soal Hari Koperasi Nasional ya, walaupun dia kemarin ulang tahunnya ke-79 di tanggal 12 Juli kemarin ya, tapi masihlah ya fresh on the oven gitu ya untuk kita bahas soal koperasi dengan tema di tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Kita di sini. 1, 2, 3, 4.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Oke, baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Devianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini. Anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id untuk Anda pendengar yang masih terus bersama Prosatu Radio Kupang. Dan jangan lewatkan, sabantar di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional yang ke-79.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan Beta Fongki. Kali ini dalam dialog Kupang Menyapa, Beta ajak Anda untuk menyimak bersama dialog pada pagi hari ini berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional. Jadi pendengar, setiap tanggal 12 Juli Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional sebagai momentum untuk mengingat kembali peran koperasi dalam membangun ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Ini tahun yang ke-79 peringatan Hari Koperasi Nasional mengangkat semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Jadi di tengah perkembangan ekonomi digital, tantangan daya saing usaha hingga kebutuhan membuka lapangan kerja baru, koperasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa mampu bertransformasi melalui tata kelola yang profesional, memanfaatkan teknologi, dan kemitraan yang lebih luas. Di NTT, penguatan koperasi dan UMKM ini menjadi salah satu strategi penting gitu ya, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, pertanyaannya, sejauh mana perkembangan koperasi di NTT? Ada tantangan apa yang masih dihadapi? Berkaitan dengan itu, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah stay di Pro 1 RRI Kupang. Yang pertama, Beta menyapa ada Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Savio.
1: Selamat pagi.
0: Kemana kabar Bapak? Sehat kok?
1: Sehat selalu.
0: Iya. Kemudian, ya selamat ulang tahun ya untuk koperasi yang ke-79. Beta juga mau menyapa ada penanggung jawab PTSP pada Dinas PMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Frans Salmon SPT. Selamat pagi Pak Frans.
2: Selamat pagi Bapak Fongki.
0: Kabar sehat ya Bapak ya?
2: Sehat, sehat.
0: Terima kasih di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk ketemu bincang-bincang pagi ini di Pro 1 RRI Kupang. Beta ajak Anda pendengar yang ingin beromong juga, yang ingin berbagi pendapat, yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti setelah perjalanan dialog kita kurang lebih setengah perjalanan gitu ya, setengah jam di dialog kita, Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Yep. Beta kasih kesempatan buat Pak Savio dulu, karena ini masih berkaitan dengan ya ulang tahun yang ke-79 gitu ya Pak ya, dengan tema semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Ini makna terdalam apa yang tersirat di tema ini nih Pak Savio?
1: Ya baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan saat ini sedang giat-giatnya bagaimana supaya koperasi itu berkembang sampai ke akar rumput, supaya terjangkau semua masyarakat Indonesia itu dapat dijangkau melalui koperasi. Oleh karena itu lewat pemerintahan RI, koperasi juga merupakan skala prioritas yang harus ditumbuh kembangkan di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke, sehingga koperasi itu akan bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama ini. Dari desa sampai ke kota, itu intinya.
0: Iya ya. Baik, itu semangatnya ya di usia yang ke-79 ini. Dan yang pastinya bahwa seperti yang tadi Pak Savio katakan bahwa dengan koperasi ini bisa menjawab tantangan yang ada ya, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau dilihat Pak Savio, ini kalau lihatnya di kondisi koperasi yang ada di NTT ini, jumlahnya kalau Beta catat di sini ada, nanti bisa diklarifikasi ya Pak ya, ada sekitar 7.223 koperasi ya, di NTT, dan ini juga ada 366.000 UMKM. Nah ini bagaimana nih Pak dengan jumlahnya yang cukup banyak ya di tengah perkembangan ekonomi saat ini, kira-kira apakah kualitas kelembagaan ini juga mendukung dengan kondisi koperasi saat ini nih Pak?
1: Ya siap, untuk dari segi kualitas kelembagaannya juga kita menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mengelola koperasi-koperasi yang yang sudah eksis dan yang masih lemah, kita terus mendorong supaya dia juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu lewat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal koperasi sendiri maupun lewat edukasi-edukasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Tadi Bapak bilang lemah, itu maksudnya lemah itu karena apa? Karena semangat gua atau karena apa? Lemah di keuangan.
1: Kan kita punya masyarakat ini kan kebanyakan anggota koperasi itu dulu literasi tentang perkooperasian juga masih kurang. Nah, itu kita pacu lewat edukasi pendidikan dan pelatihan, karena koperasi itu salah satu prinsip itu harus ada lewat pendidikan. Ketika seseorang itu masuk menjadi anggota harus memahami dulu arti pendidikan berkooperasi itu bagaimana, baru dia akan masuk menjadi anggota dan bagaimana memanfaatkan koperasi itu sendiri.
0: Nah, ini kan kalau kota mau bilang NTT ini masyarakat dong kebanyakan bergantung hidupnya juga pada koperasi ya. Karena memang dong juga ada usaha yang perlu dikembangkan dan dibantu oleh koperasi. Nah, ini kurang lebih ada 1,5 juta anggota ya, Pak ya. Anggota koperasi yang ada di NTT. Ini bagaimana juga supaya melihat tantangan-tantangan yang terjadi saat ini supaya masyarakat akhirnya bisa percaya nih pada koperasi pada akhirnya nih, Pak.
1: Dari anggota yang 1,5 sampai dengan 1,8 juta orang ini kan dari berbagai latar belakang. Sehingga kita mengedukasinya lewat media sosial maupun lewat tatap muka. Ketika anggota itu datang di kantor koperasi maupun lewat media-media yang ada, kita melakukan edukasi kepada mereka bagaimana supaya para anggota itu bisa berkembang, melakukan bukan hanya sebagai penikmat, sebagai penikmat saja, tetapi bagaimana bisa mengembangkan diri ini menjadi anggota-anggota yang potensial dan bisa berusaha dengan memanfaatkan potensi yang ada pada koperasi.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Savio. Saya lanjut lagi ke Pak Frans nih. Kira-kira Pak Frans, seberapa penting sih Pak Frans legalitas usaha bagi koperasi ini agar tentunya dia bisa berkembang dan memperoleh kepercayaan di mata masyarakat nih Bapak?
2: Terima kasih Bapak Fongki, pendengar
0: Pro 1
2: RRI Kupang di mana saja berada. Pertama, saya menyampaikan hari ulang tahun koperasi kepada segenap insan koperasi, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau
0: panjang juga ya kependekannya,
2: DPMPTSP.
0: Oke.
2: Nah, memang singkatannya juga kalau kita baru satu kali agak sulit.
0: Agak sulit betul.
2: Tapi saya saja butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya bisa.
0: Akhirnya bisa lancar ya. Oke.
2: Terkait dengan aspek legal terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi ini, pada prinsipnya kami DPMPTSP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota berperan untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi sehingga seluruh aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi dapat memiliki perizinan atau legalitas usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkait dengan perizinan berusaha ini, dia menjadi sangat penting untuk aktivitas usaha yang dijalankan koperasi didahului dengan pemenuhan aspek legal terkait dengan badan hukum koperasi. Jadi sebelum masuk ke perizinan berusaha, koperasi itu harus memenuhi aspek legal berkaitan dengan badan hukum koperasi, dalam hal ini akta pendirian. Akta pendirian ya Bapak Savio, itu dari notaris, dan akta pendirian itu harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum di tingkat pusat, kalau di daerah di kantor wilayah hukum Provinsi NTT. Setelah mendapatkan aspek legal terkait badan usaha koperasi ini, baru kita bergeser ke pemenuhan aspek perizinan. Pertama dimulai dengan nomor induk berusaha.
0: NIB.
2: Atau NIB.
0: Ya. Jadi,
2: nomor induk berusaha ini sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha. Ya, termasuk pelaku usaha koperasi ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan juga NIB ini juga berlaku sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan semua proses berkaitan dengan penerbitan nomor induk berusaha ini dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem OSS RBA, Online Single Submissionaries Based Approach.
0: Okay.
2: Kalau bahasa Kupangnya OSS RBA.
0: Nah, okay.
2: Itu yang kita kenal yang sekarang ini. Itu untuk mendukung perizinan berusaha dan secara nasional, semua yang berkaitan dengan proses perizinan berusaha ini menggunakan sistem tunggal.
0: Okay.
2: Jadi kita baik pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota menggunakan satu sistem
0: satu
2: ini.
0: Satu sistem ya. Itu ya?
2: Iya. Kemudian setelah penerbitan nomor induk berusaha, ya, itu nanti kita masuk kepada proses perizinan berusaha. Jadi nomor induk berusaha ini, ya, dia belum bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha. Bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha kalau ini perizinan, kalau usaha itu berada di tingkatan risiko rendah. Jadi nomor induk berusaha itu langsung sebagai perizinan tunggal.
0: Iya.
2: Tapi kalau dia berada di usaha kita itu berada di tingkatan risiko menengah dan risiko tinggi, maka selain NIB itu harus ada sertifikat standar. Itu
0: yeah.
2: jenis perizinan berusaha yang ada di usaha kita yang di risiko menengah. Dan ada izin kalau usaha kita itu berada di risiko tinggi. Ya. Jadi ini yang dinamakan bahwa ini perizinan berusaha dengan mengikuti ketentuan ini Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diturunkan ke PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi semua pelaku usaha termasuk koperasi ya sebelum menjalankan aktivitas usaha dan atau kegiatannya harus terlebih dahulu
0: urus itu dong semua
2: nomor induk berusaha.
0: Ya. Oke, tapi untuk urus itu semua kira-kira susah kosong deh Bapak.
2: Ya. Kalau berkaitan dengan proses perizinan berusaha, khususnya nomor induk berusaha, itu tidak sulit.
0: Tidak ya. Susah.
2: Sepanjang persyaratannya lengkap.
0: Dilengkapi.
2: Nah, itu NIB itu bisa terbit dalam hitungan menit.
0: Oke.
2: Okay. Tidak susah, ya. Nah, kemudian setelah NIB terbit, kita masuk ke perizinan berusaha yang dalam bentuk sertifikat standar dan izin di risiko tinggi. Nah, itu nanti harus memenuhi segala persyaratan yang sudah diatur melalui peraturan Menteri Koperasi.
0: Ya, okay.
2: Itu sudah tertanam di sistem OSS dan nanti kami akan memberikan persetujuan perizinan itu berdasarkan pertimbangan teknis yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi.
0: Okay.
2: Jadi Pak Savio mereka yang nanti memberikan pertimbangan teknis kepada kami, kemudian kami menerbitkan perizinan berusaha untuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh koperasi seperti aktivitas ini pemberian kredit dan lain-lain. Nah, itu dari kita yang terbitkan izinnya berdasarkan pertimbangan dari Dinas Koperasi.
0: Jadi Pak Frans, kalau misalnya orang-orang yang ingin membuka koperasi tapi tidak memiliki persyaratan yang tadi NIB dan lain sebagainya, itu dong dikatakan ilegal ya Pak ya?
2: Iya, itu namanya dia menjalankan usaha tanpa izin yang resmi, jadi bisa dikatakan aktivitas yang dijalankan itu bersifat ilegal. Ya.
0: Ada banyak kok kalau dilihat.
2: Ya kalau berdasarkan pengamatan kami dan mungkin juga secara teknis melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pak Savio dan teman-teman Dinas Koperasi, ya pasti kita di lapangan menjumpai sangat banyak praktik-praktik koperasi yang
0: ilegal
2: jalan tanpa izin.
0: Ya. Oh, ya. Iya. Baik, Bapak Savio, langsung tanggapi soal itu dong Bapak. Kira-kira masih banyak ditemukan Kosonde, koperasi-koperasi ilegal yang banyak juga nih yang ada di NTT nih.
1: Ya, memang betul praktek di lapangan itu selalu ada, tetapi itu adalah oknum-oknum yang menyatasnamakan dirinya koperasi. Tapi kalau dia berkoperasi kan minimal dia sudah ada akte badan hukum itu, ada akte badan hukumnya itu, kemudian dibuatkan akta notaris lewat Kementerian Hukum tadi, baru kita proses selanjutnya. Tetapi kalau itu belum ada, berarti itu kan itu yang dinamakan ilegal.
0: Iya.
1: selama ini memang nama koperasi itu tercoreng karena ada oknum-oknum di lapangan yang mengatasnamakan koperasi karena orang lebih senang menyebutkan dia menjalankan uang, itu koperasi sudah. Padahal sesungguhnya bukan. Kalau dia koperasi kan berarti harus punya kantor. Tapi mereka menjalankan ini kadang-kadang ya menjalankan dana pribadi gitu. Orang karena sudah familiar dengan kata koperasi maka nama koperasi yang dikedepankan dibawa-bawa gitu. Tapi kalau koperasi sesungguhnya dia harus punya izin dulu. Punya izin minimal kalau dulu biasanya prakoperasi dalam bentuk kelompok kecil yang berusaha dalam skala yang kecil juga kemudian ditingkatkan menjadi koperasi, kita proses badan hukumnya lewat akte notaris baru mereka beraktivitas, kemudian kita dorong untuk melengkapi izin-izin tadi NIB, NIK dan seterusnya.
0: Nah ini kalau kotong masyarakat kotong lihat bahwa ini orang dia koperasi ilegal tuh dari mana? Karena biasanya kalau yang legal itu kan pasti ada NIB dan lain sebagainya ya. Pasti kotong masyarakat son bisa lihat ini orang koperasi man lupa NIB. Son mungkin kotong tanya seperti itu ya. Tapi bagaimana kotong bisa lihat bahwa ini ternyata dia koperasi ilegal nih?
1: Justru itu yang kita harus bedakan mana yang koperasi legal, mana kalau dia koperasi legal itu kan sebut-sebutan saja. Dia hanya menyebut bahwa ini koperasi ini punyanya katakanlah punyanya Pak Savio. Menjalankan pinjam saja kooperasinya di Pak Savio. Tapi kan tidak ada bukti. Kalau dia ada berkooperasi kan dia punya, ada administrasinya juga, ada kantornya.
0: Ada kantornya.
1: Iya. Gitu. Baru dia menjalankan setiap transaksi itu dicatat. Kadang mereka punya itu kan, kayak menjalankan itu rata-rata kan tidak mencatat secara baik. Gitu.
0: Baik. Nah kalau sudah ada transaksi semacam itu, sebaiknya kotong waspada ya. Karena pasti itu kotong dirugikan ya, Pak Savio ya. Baik. Ada yang sudah bergabung, pendengar, Beta ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Pongki.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Pongki.
0: Bapak Endang, ke mana Bapak? Ada yang perlu ditanyakan kok?
3: Betul sekali. Selamat pagi Bapak narasumber.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ini Beta hanya mau kasih usul saja. Kalau diterima ya terima. Kalau tidak bisa ya diralat saja. Begini Bapak dong. Kalau bisa koperasi ini dibentuk dalam satu wadah yaitu koperasi pendidikan. Yang bisanya, kalau bisa dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau SD jangan, karena mereka belum mengerti. Nah, di dalam wadah itu dibangun oleh koperasi, badan koperasi, sehingga para pelajar itu mereka mendapat yang paling utama itu pendidikan koperasi. Jadi mereka diajar menabung, walaupun uang dikasih uang jajan sedikit-sedikit, mereka menabung, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, tapi di dalam naungan badan koperasi. Jadi mereka sudah terajar dari SMP sampai perguruan tinggi, mereka sudah matang dan mereka punya simpanan, sehingga mereka butuh uang, mereka bisa pinjam, dan sebagainya. Kalau bisa, itu dijadikan badan pendidikan koperasi. Baik itu mau dijadikan swasta juga bisa, atau bagaimana urusan Bapak yang mengerti tentang koperasi, kalau boleh dibangun dalam wadah pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Supaya anak-anak dong itu terpelajar. Yang intinya, yang utama itu belajar dalam bidang studi pendidikan koperasi. Biar mereka bisa membangun berdiri sendiri lewat koperasi. Begitu Bapak, Kak Pungki.
2: Baik.
3: Ini usul saja, kalau boleh diterima, kalau tidak boleh diralat saja. Terima kasih.
2: Okay.
3: Shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Terima kasih ya buat Bapak Endang yang pagi ini sudah ya bergabung bersama kami ya di Pro Satria Kupang. Silakan Bapak Savio, ada tanggapan soal ini, soal koperasi pendidikan ini?
1: Siap. Terima kasih Bapak Endang yang sudah memberikan masukan. Untuk koperasi itu bisa ditanamkan sejak dini di dunia pendidikan. Ya, mm-hmm. Saya sangat mendukung juga ide dari Pak Endang ini, dan perlu saya sampaikan juga bahwa kita pada bulan Mei yang lalu kita juga sudah lewat Dharma Wanita Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita melakukan sosialisasi di setiap sekolah. Mm-hmm. Yang ada di Kota Kupang ini ada beberapa sekolah yang kita ambil saat itu, dan kita memberikan edukasi dan mereka menerimanya dengan baik gitu. Ada dan ada yang sudah pingin mau berkooperasi gitu, ada dari, tapi itu baru di tingkat SMA, sementara untuk SMP dan SD-nya kami belum belum melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Endang ini bisa menjadi masukan bagi kami, dan kami juga akan terus mengedukasi kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus dalam berkooperasi. Dan memang kooperasi pada zaman era 80-an sampai 90-an itu ada kooperasi pelajar, ada kooperasi mahasiswa, dan ada kooperasi pegawai negeri dan sebagainya. Dan ini mungkin kesempatan baik untuk kita akan terus memacu kembali supaya anak-anak kita itu bisa berkooperasi sejak dini. Saya ambil contoh ini di SMA 13 kalau tidak salah di
0: Patukoa,
1: ya. Mm-hmm. Itu juga sudah, mereka sudah merancang, ya, sudah ingin membangun namanya koperasi siswa yang bergerak di bidang usaha kebutuhan anak-anak sekolah. Yeah. Jadi mereka sedang merancang itu dan akan melakukan aktivitasnya. Hanya saya belum cek sampai sekarang, tapi pada bulan Mei yang lalu mereka mengundang kami untuk melakukan sosialisasi di sekolah tersebut. Dan kalau Bapak Endan mungkin bergerak di bidang pendidikan di Kabupaten Kupang, apabila berkecimpung dengan dunia pendidikan itu dan mengajak kami untuk melakukan sosialisasi, kami siap.
0: Siap ya.
1: Untuk bekerja sama dalam hal ini.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak ya Pak Savio untuk tanggapannya. Baik, saya lanjut ke Pak Frans nih, dengan maraknya koperasi ilegal yang berkedok atas nama pribadi gitu ya Pak ya, yang kasih pinjam doi belum tentu dengan dia punya bunga berapa persen, akhirnya buat masyarakat juga kasihan begitu ya. Nah ini dengan maraknya koperasi ilegal, banyak entitas yang berkedok koperasi beroperasi tanpa izin resmi, dan tentunya ini bisa merugikan masyarakat melalui modus-modus investasi bodong lah. Nah ini kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya memberantas praktik ini nih, yeah. Pak Frans?
2: Yeah, baik, terima kasih Bapak Fengki, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada, ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Pada kesempatan ini, ya, untuk bisa mengantisipasi maraknya koperasi ilegal yang tadi dikatakan berkedok seperti investasi bodong, ada juga koperasi harian dan lain-lain, mungkin kita lihat lagi marak di masyarakat. Mm-hmm. Nah, itu kan antara lain koperasi-koperasi yang berjalan tanpa izin resmi.
0: Iya. Yeah.
2: Kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu, di situ sebenarnya kami sudah ada satgas yang namanya Satgas Percepatan Investasi.
0: Oke.
2: Okay. Satgas Percepatan Investasi ini tugasnya mengkawal agar pelaksanaan kegiatan usaha atau investasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, jadi sesuai mm-hmm. dengan real yang ada.
0: Yeah.
2: Di samping itu, Satgas Percepatan Investasi ini juga mempunyai tugas untuk mengkawal percepatan realisasi investasi yang telah ditargetkan pemerintah pusat ke ini pemerintah daerah provinsi.
0: Yeah.
2: Kita kalau tahun 2025 kita ditargetkan dari pusat itu untuk realisasi investasi di NTT itu sekitar 4,69 triliun.
0: Mm-hmm.
2: Dan Kita bersyukur karena capaian kita di tahun 2025 itu realisasi investasinya melebihi target dari 4,69 menjadi sekitar 4,8 triliun lebih. Yeah. Jadi kita melebihi target. Kemudian di tahun 2026 ini pemerintah pusat menargetkan kepada kita untuk realisasi investasi di NTT ini itu sekitar 5 triliun. Capaian kita di triwulan 1 itu sudah di atas 25%. Jadi dia sudah di atas 1,25 triliun lebih. Iya. Jadi ini capaian yang harus kita kawal dengan Satgas Percepatan Investasi. Iya. Kemudian untuk ini mencegah praktek-praktek koperasi ilegal ini ya melalui otoritas jasa keuangan ya sudah dibentuk Satgas Pasti.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Satgas Pasti. Itu pemberantasan ini aktivitas keuangan ilegal. Hmm. Jadi praktik-praktik yang diselenggarakan oleh koperasi ini ada kaitan dengan aktivitas keuangan yang bersifat ilegal.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kehadiran Satgas Pasti itu dengan sekretariatnya di kantor OJK Kupang itu dengan beranggotakan stakeholder terkait mulai dari Bank Indonesia, terus kepolisian, BIN, terus ini Kanwil Hukum, Kanwil Agama, dan juga OPD teknis terkait, termasuk juga di dalamnya Dinas Koperasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
0: Yeah. Ya,
2: jadi kita semua itu sudah masuk ke Satgas Pasti itu dan mengikuti ini rencana-rencana aksi atau kegiatan bersama sekretariat Satgas Pasti ini sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing untuk mengkawal itu sehingga sedapat mungkin aktivitas keuangan yang bersifat ilegal di Provinsi NTT ini ya paling tidak bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir
0: ya.
2: Ini lagi marak-maraknya investasi bodong di mana-mana, berkedok koperasi juga di mana-mana. Nah, dengan kehadiran Satgas Pasti ini ya diharapkan aktivitas keuangan legal ilegal di NTT ini ya bisa diminimalisir.
0: Iya. Betul ya. Ya, jangan kita berharap agar jangan sampai masyarakat-masyarakat kecil yang justru masuk dalam apa ya jebakan investasi bodong seperti itu ya, Pak ya.
2: Apalagi dengan media sosial online yang sekarang lagi marak-marak penipuan berkedok online semua juga. Artinya itu bisa meningkatkan aktivitas keuangan ilegal.
0: Betul. Itu, apalagi kalau bawa nama koperasi, berarti koperasi pernah yang ancur lah. Oke, baik pendengar, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152 serta di WA boleh di 0811-3820-9440. Kotong jeda dulu ya, untuk jeda minum dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami.
4: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kita pagi ini masih membahas soal Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif dan juga adaptif bersama dengan Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM NTT, dan juga ada Pak Fran Samon SPT, penanggung jawab TSP dari Dinas PMP TSP NTT. Lumayan seperti yang tadi Pak sampaikan ya. Agak ribet juga kalau
2: ngomong itu salah juga.
0: agak ini juga ya, agak kesulitan juga kalau bicara soal kependekan ini yang agak runyam juga gitu ya. Betul. Tapi kabar baik ya Pak ya.
2: Iya, baik.
0: Saya lihat Pak ini kayaknya pendukung Portugal gitu ya Pak ya.
2: Iya. Kami sudah kalah, jadi kami sudah pulang kampung.
0: Kami sudah pulang. Tapi kita tidak akan bahas itu ya Pak ya. Nanti kita akan jadwal yang lain. Oke, tapi pendengar kami aja Anda untuk bisa bergabung bersama kami juga di program 1 RRI Kupang untuk bisa speak up juga ya terkait dengan mungkin Anda melihat ini kayaknya ada kendala-kendala di koperasi yang perlu Anda speak up juga, termasuk yang sudah bergabung saat ini ada dengan Putri. Ya, khusus itu disampaikan kira-kira apa yang perlu dibenahi koperasi saat ini. Ada yang komentar Pak, kebetulan tadi saya posting untuk menyetangkapan tanggapan masyarakat apa yang harus dibenahi koperasi. Ini ada yang sampaikan seperti ini, yang perlu dibenahi itu adalah koperasi merah putih ya, kesenjangan bangunan koperasi dan bangunan instansi pendidikan yang begitu jomplang, padahal lebih penting sekolah yang memadai. Koperasi merah putih juga lokasinya dibilang ini tidak efektif ya. Terus kemarin sempat lihat juga di IG dengan kayak kasih target masyarakat desa minimal belanja harus 1 juta per bulan di koperasi desa biar targetnya bisa tercapai. Koperasi yang biasa simpan pinjam menurut beta sudah sangat membantu, tapi saran saya melihat dari tetangga-tetangga yang biasa pinjam di koperasi adalah pihak koperasi yang harus sering sosialisasi tentang kelola keuangan. Juga koperasi bisa cek dulu latar belakang dari konsumen, karena kebanyakan yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang begitu ya. Dan terkesan yang terjadi adalah petugas koperasi sama kayak orang rentenir gitu ya. Menurut beta yang paling harus dibenahi itu cek latar belakang, soalnya ini mama dong, ada yang pakai dompung anak, pung KTP untuk pinjam koperasi lagi hanya untuk gali lubang tutup lubang. Iya, tanggapan dulu Bapak, silakan dari Bapak Savio.
1: Ya, siap. Kalau koperasi sejati itu adalah koperasi kan basisnya adalah anggota. Mm-hmm. Anggota itu adalah sebagai pemilik ya. Jadi anggota koperasi itu bukan milik orang-orang yang urus itu. Tapi adalah anggota kita semua ini yang sebagai pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi itu. Artinya begini, kalau saya sebagai anggota kan saya sudah memahami bagaimana proses berkoperasi itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Setelah saya diedukasi lewat pendidikan, saya memahami bahwa hak dan kewajiban saya sebagai koperasi itu, saya sudah mengetahui, baru saya bisa menerima manfaat atau mengguna jasa yang diberikan oleh koperasi itu sendiri.
0: Yeah.
1: Dan apa yang dieksekusi oleh teman-teman karyawan atau pengurus itu adalah atas amanat dari anggota.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sehingga kalau tadi timbul pertanyaan bahwa masalah bahwa di lapangan ada yang minta KTP atas nama anaknya atau
0: sendiri
1: atas nama suaminya untuk meminjam, itu secara aturan tidak begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, koperasi sesungguhnya itu adalah siapa yang sebagai pemilik, dialah yang harus berkontribusi terhadap koperasi itu sendiri.
0: Yeah.
1: Dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, itu titik poinnya ada di situ. Karena sebagai kita sebagai pemilik, kita menikmati katakanlah yang disebut simpan pinjam tadi. Apabila saya meminjam di koperasi, berarti kan dari koperasi juga ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu juga saya termasuk yang menentukan syarat itu. Mm-hmm. Saya sebagai anggota bahwa menjadi untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi, katakan yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Artinya kan sudah berumur dewasa.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian berkewajiban menyetor sejumlah simpanan sebagai anggota perikatan di dalam koperasi itu. Mm-hmm. Kemudian dia menerima pinjam tadi, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan suku bunga atau balas jasa yang sudah disepakati bersama-sama juga dalam namanya diputuskan dalam rapat anggota koperasi.
0: Yeah.
1: Di dalam rapat anggota koperasi itu ada membahas tentang banyak hal di situ, termasuk evaluasi tentang suku bunga yang mungkin begitu tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga apabila nanti tidak sesuai, nanti tahun depan kita lewat rat, kita roba ajukan lagi. Kita roba lagi, ajukan kepada pengurus bahwa keinginan anggota itu seperti ini. Kemudian kalau terdapat bahwa ada anggota yang meminjam KTP orang lain, itu kalau berarti di bagian survei atau bagian kredit yang memberikan itu yang mungkin tidak cermat. Ya, atau mungkin karena apa namanya mereka berkolusi dengan karyawan, nah itu juga mungkin bisa saja terjadi. Karena koperasi dengan anggota yang begitu banyak kan susah terpantau juga kadang-kadang, sehingga begitu atas nama orang lain yang pinjam, orang lain yang menikmati kan begitu.
0: Iya.
1: Sehingga apabila terjadi masalah itu nanti menjadi repot. Ya, karena nanti bisa saja dalam apa namanya mama dan anak atau bapak dan anak kan bisa bilang saya tidak merasa bahwa saya pinjam gitu.
0: Iya. Besok tahu menau. Nah,
1: saya tidak tahu mungkin kok ini KTP-nya kok ini tanda tangannya. Kan koperasi kan memvalidasi bahwa ini bapak punya KTP, ini kakak punya tanda tangan. Kalau tidak sesuai berarti baru itu penipuan, tapi kalau sesuai itu adalah sah.
0: Iya.
1: Ya mungkin itu.
0: Oke, lalu tadi sempat konflik soal proyek dan kontroversi program dari koperasi Desa Merah Putih ini juga kita lihat sempat menuai polemik dan juga masalah di lapangan gitu ya Pak. Mulai dari konflik sengketa lahan, ada pembongkaran fasilitas sekolah hanya demi membangun koperasi Desa Merah Putih, hingga penolakan masyarakat terhadap sistem kerja yang mewajibkan gotong royong tanpa gaji pokok nih Pak. Ini gimana nih Pak?
1: Untuk masalah itu biasanya kalau tidak mungkin proyek itu didirikan tanpa persetujuan si pemilik lahan atau warga masyarakat itu. Karena pemerintah juga membangun kan atas ada dasar gitu. Hanya mungkin ini adalah apa namanya komunikasi saja, ada terjadi miskomunikasi sehingga terjadi, sudah biasanya sudah terjadi begitu kan, ada membias gitu. Tapi sesungguhnya itu pemerintah sebenarnya sudah punya data bahwa tempatnya di sini, lokasinya di sini, walaupun dia berdempetan dengan sekolah atau dengan fasilitas pemerintah lainnya yang ada di situ, tetapi itu bukan atas dasar paksaan sebenarnya.
0: Tapi tujuan jelasnya dari pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa nih Pak? Supaya bisa mencerahkan juga masyarakat. Kok tiba-tiba begitu banyak dibangunnya koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada yang jauh di tengah masyarakat seperti itu Pak?
1: Tujuannya adalah bagaimana supaya koperasi itu kan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di
0: desa,
1: di
0: itu
1: desa tersebut. Nah, sehingga karena khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah koperasi mempunyai keunikan tersendiri, kekhususan. Karena dia anggota dari dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu adalah warga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Itu yang diutamakan. Kita utamakan dulu warga kita, ada kelebihan baru kita melayani.

0: Savio, ini kita masih bahas soal konflik juga ya, iya. Pak Frans ya, bahwa terkadang dalam sebuah koperasi itu ada konflik internal, iya. Ada juga konflik dualisme yang pastinya ini bisa memicu, karena kalau misalnya yang hancur dalam sebuah koperasi itu apabila di dalam sudah ada gontok-gontokan, iya. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat supaya jangan jadi korban dari konflik yang terjadi, iya. Di dalam koperasi itu nih, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Fungki. Ini juga pertanyaan yang menarik ya, mm-hmm. Karena memang ini koperasi ini juga tidak terlepas dari konflik kepengurusan ya, yeah. Konflik kepentingan ya. Terkait dengan ini konflik-konflik seperti ini, ya tentunya yang dirugikan pasti
0: ya kita sebagai anggota ya.
1: Koperasi, mm-hmm. Ya. Nah, sehingga terhadap ini penyelesaian konflik-konflik internal seperti ini ya, memang sebenarnya secara teknis itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi, mm-hmm. Untuk bisa memfasilitasi penyelesaian ini melalui mediasi, yeah. Dan juga atau memfasilitasi penyelesaian lewat ini rapat anggota tahunan.
0: Ya.
1: Oh, ya. Jadi melalui rapat anggota tahun atau melalui mediasi dari teman-teman di Dinas Teknis dalam hal ini koperasi, mm-hmm. Segala konflik ini bisa diselesaikan secara internal.
0: Iya.
1: Tetapi kalau ini tidak selesai, kadang-kadang konflik-konflik kepentingan ini juga bisa dibawa ke ranah hukum, mm-hmm. Ya. Sehingga nanti berdampak pada aspek legal ini terhadap ini perizinan ini koperasi yang telah ada, ya. Karena sudah apa nih? Konflik dualisme kepengurusan. Sementara di aspek legal perizinan itu kan pendaftaran itu kan berdasarkan misalnya pengurus yang satu. Nah, iya. Sekarang ada dualisme dan pengurus yang
0: satunya lagi.
1: Sehingga di data usaha berkaitan dengan perizinan yang telah ada, mm-hmm. Di NIB ya, ataupun di perizinan berusaha, mungkin di sertifikat standar atau di izin, itu kita akan melakukan penyesuaian. Kalau misalnya ini bermasalah sampai di ranah hukum, berarti kita harus tunggu sampai ada keputusan hukum yang apa nih
0: yang mengikat ya,
1: yang, mm-hmm. Yang final atau inkrah ya. Nah, misalnya ini pengurus A kemudian digugat oleh pengurus B, sementara perizinan sebelumnya atas nama pengurus A, tapi karena yang pengurus B melakukan gugatan dan pengurus B menang, berarti nanti pengurus B akan melakukan penyesuaian terhadap aspek legal perizinan yang ada. Jadi konflik-konflik internal dan ini sangat berpengaruh terhadap ini perizinan yang telah ada. Ya, tapi bukan berarti perizinan yang ada ini dia serta-merta langsung stagnan seperti itu. Hmm. Ya. Kalau misalnya mediasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan juga Dinas Koperasi atau mungkin diselesaikan secara internal melorat, bisa berarti itu tetap berjalan, kita langsung melakukan penyesuaian kalau ada perubahan.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau ranah hukum, kita harus ada keputusan hukum yang apa nih, yang bersifat final, baru bisa dilakukan penyesuaian. Kan bukan hanya di koperasi saja, di badan usaha lainnya, di PT itu juga konflik-konflik seperti ini juga bisa, dan itu akan berdampak pada ini perizinan yang telah ada ya. Dan ini memang sudah banyak pengalaman ya.
0: Oh, ya?
1: Kalau di koperasi mungkin belum, tapi mungkin ada permasalahan koperasi baru-baru itu mungkin di mediasi. Tapi kalau untuk ini badan hukum yang lain seperti PT itu, konflik-konflik seperti ini
0: sering muncul.
1: Dan untuk berkaitan dengan penyesuaian di perizinan berusaha, kita menunggu keputusan ini pengadilan yang berkuat kekuatan hukum tetap.
0: Baik ya, Pak Frans ya. Ini ada yang sudah calling okay. Dari tadi nih ya. Kotong coba terima dulu yang sudah bergabung. Iya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Fungki.
0: Iya, bagaimana Bapak, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Opa Emi di Cilong, Kak Fungki.
0: Opa Emi, ke mana Opa? Bapak Eko?
2: Ada sehat-sehat, Kak Fungki.
0: Iya, ke mana Bapak? Ini ada mau ditanyakan ke siapa nih? Boleh singkat saja ya Bapak ya, karena kotong waktu tinggal 10 menit lagi.
2: Ini ini tentang apa ini, Kak Pongki?
0: Nah, kau tuh sudah tadi ini. Kau tuh bahas soal koperasi, Bapak. Ulang tahun koperasi yang ke-79.

0: Dan juga ada bahas soal masalah internal koperasi, koperasi ilegal. Ini kerman nih Bapak, menurut Bapak? Ada pertanyaan, oh, kok?
1: Oh iya, ini saya kira ada bahas tentang koperasi swastisari, Kak Pongki.
0: Kita bahasnya soal ini, Pak. Secara umum, Bapak, tidak menuju kepada satu koperasi.
1: Oh, yeah. Tidak khusus, ya, Kak Pongki?
0: Iya.
1: Oh, iya, nah itu apa saja, Kak Pongki? Saya ini apa saja begitu.
0: Komen, Sako.
1: Tentang itu swastisari itu saya ini kan saya anggota koperasi Kak Pongki. Jadi koperasi swastisari baru-baru kan ada apa itu ada masalah intern di dalam itu Kak Pongki tentang kepengurusan itu Kak Pongki. Jadi itu yang ingin saya apa di situ. Cuman ini secara umum lah saya tidak mau.
0: Iya, jadi pertanyaannya apa nih Bapak kira-kira?
1: Ya tentang itu ada dualisme kepemimpinan di dalam itu koperasi itu kan kepemimpinan yang sekarang ini kan menurut kami anggota itu ilegal itu Kak Fungki karena secara aturan kan itu apa itu yang menentukan kepengurusan itu adalah anggota tapi bagaimana di dalam itu rat itu kepengurusan yang dipilih oleh anggota itu tidak di apa tidak disahkan yang disahkan itu yang kalah itu yang jadi soalnya di situ. Jadi yang dipilih oleh anggota itu tidak disahkan, tidak dilantik. Yang dilantik itu yang kalah dalam pemilihan itu, Kak Pongki. Itu yang kita anggota juga menjadi resah di situ.
0: Baik.
1: Nah, jadi itu yang ketang apa di situ. Lalu kemudian itu kan koperasi itu kan itu swasta itu kok. Bagaimana itu apa itu yang melantik itu badan pengurus yang tidak sah itu yang tidak sah itu dari dinas koperasi semestinya itu yang melantik itu dari puskop di, seperti itu kepemahaman kami seperti itu sebagai anggota Kak Fungki.
0: Iya.
1: Jadi saya kira mungkin itu saja Kak.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ya, makasih.
0: Iya, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Yang pastinya kalau ada orang koperasi swasari kita bisa langsung minta tanggapan gitu ya. Adakah yang lain sempat bergabung juga di line telepon boleh di 0380825444 atau 8431152. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Savio. Yang pastinya bahwa kita masih bahas soal konflik internal dan dualisme. Yang pastinya bahwa tadi seperti yang Pak Frans sampaikan bahwa kalau ini terjadi maka yang menjadi korban adalah anggotanya. Nah ini bagaimana kita posisi sebagai anggota supaya kita jangan jadi korban dari konflik yang terjadi. Karena kalau mau dibilang pastinya kalau sudah ada masalah seperti ini yang otomatis buat para anggota pasti akan keluar gitu ya. Karena memang ini wah ini bahaya nih kalau sudah seperti ini nih. Silakan Pak Savio.
2: Siap. Konflik-konflik seperti itu memang bukan hanya terjadi di koperasi, tetapi di badan usaha lain juga ada seperti yang Pak Fran sampaikan tadi bahwa untuk meminimalisir konflik itu adalah secara internal kita sendiri tidak mungkin orang lain yang datang menyelesaikan masalah kita kan
0: yeah.
2: Begitu juga dengan di koperasi. Di koperasi apabila tidak tercapai apa namanya maka dibuatlah apa lewat voting lewat lewat musyawarah mufakat apabila tidak tercapai maka itu salah satunya adalah lewat voting tetapi apabila itu juga tidak apa maka menjadi membias maka mungkin perlu difasilitasi oleh pihak-pihak yang lebih apa di dalam koperasi itu katakanlah oleh pendiri-pendirinya atau penasehat-penasehatnya sehingga bisa meredakan suasana itu bisa menjadi pulih kembali dan dapat membuat anggota itu bisa nyaman gitu kan kalau tidak kan anggota bilang kalau terjadi begini lebih baik kita ambil kita punya modal di koperasi atau bagaimana kan gitu itu menjadi ketakutan tetapi apabila itu bisa diselesaikan secara internal, saya rasa masih bisa. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita waktunya juga tinggal 6 menit lagi. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber nih, kepada Pak Frans dan juga Pak Savio untuk bisa memberikan closing statement gitu ya. Ya, kalimat penutup untuk dialog kita berkaitan dengan hari ini. Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar.

0: ekonomi kerakyatan tangguh, kooperatif dan juga adaptif. Saya ke Pak Simon, silakan Pak Frans dulu, silakan Pak Frans.
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Fungki. Ya. Ini closing statement.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pendengar setia ya, dari Pro 1 dan juga segenap insan koperasi di mana saja berada. Bagi kami insan Bapak Ibu insan koperasi, atau kalau kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP selalu menyebutnya sebagai pelaku usaha koperasi,
0: ya,
1: yang telah berbadan hukum, memiliki akta pendirian, akta notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum ataupun kantor wilayah hukum, ya. Tetapi jika belum memiliki nomor induk berusaha atau perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar ataupun izin, ya, kami siap melakukan fasilitasi dan pendampingan, ya, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha koperasi dapat memiliki nomor induk berusaha dan juga perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar dan izin, sehingga dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan untuk mendukung sektor perkooperasian ini, usaha yang dijalankan itu bisa dilaksanakan secara legal atau sah. Yeah. Ya. Kemudian terkait dengan keberadaan kooperasi apapun jenisnya, apakah kooperasi serba usaha ataupun kooperasi simpan pinjam, ya, seyogianya harus kita dukung sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif, dan adaptif, ya, untuk mewujudkan apa yang disebut kooperasi berdaya, Indonesia berjaya. Salam berkooperasi.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Fran. Silakan Pak Savio penutupnya.
2: Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, untuk mewujudkan kooperasi yang sehat, mandiri dan tangguh, maka diharapkan anggota berpartisipasi secara aktif juga di dalam berkooperasi, dan pilihlah kooperasi, menjadi anggota kooperasi yang betul-betul kooperasi yang berbadan hukum, bukan kooperasi yang berkedok rentenir, sehingga hak dan kewajiban sebagai anggota akan terpenuhi dan dapat mewujudkan Indonesia berdaya dan kooperasi juga bisa berjaya. Ya, mungkin itu saja. Dan apabila terdapat di lapangan Bapak Ibu kena tipu atau dia bermasalah dengan kooperasi-kooperasi harian, kami dari Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat pejabat fungsional pengawas kooperasi siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih.
0: Adakah layanan aduan Bapak yang bisa disampaikan?
2: Ya, kita di apa juga sudah ada untuk mengedukasi Bapak Ibu di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada namanya Klinik Digitalisasi Koperasi. Di situ Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana cara berkooperasi dari awal sampai koperasi itu dibubarkan, ada bahan-bahan edukasi di dalam itu untuk bisa di ini diedukasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan ada nomor kontaknya juga sudah ada di situ untuk bisa berkomunikasi.
0: Dari dinas penanaman modal juga ada ya untuk kita mengetahui seperti apa cara-cara pengurusan NIB-nya.
1: Ya, ada semua. Jadi itu kan sudah by system. Nanti Bapak Ibu silakan masuk di laman oss.go.id, kemudian daftar dan memproses perizinan berusaha, perizinan dari nomor induk berusaha, kemudian ke perizinan berusaha. Kemudian untuk kanal pengaduan dan informasi di sistem OSS RBA itu juga sudah ada menu pengaduan. Dan juga untuk mendukung teman-teman di koperasi sesuai PP 28 tahun 2025 itu, kita juga di sistem OSS RBA sudah ada menu subsistem pengawasan. Ya. Jadi ini pelaksanaan pengawasan terhadap operasional koperasi nanti secara teknis oleh teman-teman dinas koperasi, akan tetapi berkaitan dengan perizinan, pengawasan terhadap perizinan berusaha itu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. DPMPTSP sebagai koordinator pengawasan dan dinas koperasi sebagai pelaksana pengawasan. Nah, itu yang kita akan laksanakan ke depan sesuai perintah PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan.

0: berusaha berbasis risiko.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Frans, Pak Savio sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang atas berbagai informasi dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita. Ya, jadi pendengar, Hari Koperasi Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, kemandirian ekonomi tetap menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia. Karena itu mari kita jadikan momentum Hari Kesadaran Koperasi Nasional ke-79 ini sebagai ajakan untuk kembali percaya pada kemajuan ekonomi dapat dibangun dari kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Akhirnya saya Fongki pamit, terima kasih banyak. Setelah ini Kupang Siang hadir untuk Anda dengan Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan menyangkut dengan pelayanan publik ataupun hal-hal umum terjadi di lingkungan Anda. Nanti kita akan cari solusi bersama dengan narasumber yang bisa menjawab semua permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami hanya di Halo RRI.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi

0: bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1. Kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana di segmen ini, di Halo RRI ini, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda. Yang pastinya keluhan yang Anda alami, yang Anda lihat, yang Anda rasakan selama Anda berada di lingkungan Anda masing-masing. Kira-kira ada tidak kendala yang Anda alami menyangkut dengan pelayanan publik? Ya, selama ini Anda menilai bahwa aduh ini kayaknya perlu dibenahi. Kayaknya keluhan soal air yang tidak jalan ya, dari PDAM airnya tidak jalan sudah beberapa minggu ini, atau misalnya listriknya padam. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan masalah soal kelangkaan-kelangkaan yang terjadi, entah itu minyak tanah kah, entahkah itu BBM, ataupun juga masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Informasi soal ya penerangan misalnya di wilayah

Ya, Anda sudah bertahun-tahun jalannya rusak namun belum diperbaiki. Ataupun juga kalau Anda merasa kehilangan, ya, kehilangan handphone, kehilangan barang-barang berharga Anda, surat-surat berharga Anda. Kalau misalnya Anda kehilangan barang-barang berharga itu, titiknya di mana hilangnya? Kemudian sudah berapa lama hilang? Boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon, WA dan juga SMS, ataupun juga untuk Anda yang sementara ini menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, RRI underscore Kupang ya. Saya cerita dulu, beberapa minggu yang lalu ada yang sempat kehilangan dompet gitu ya, ada dompet yang jatuh gitu ya. Dompet itu berisi kartu tanda penduduk, kemudian ada juga apa namanya SIM, STNK, itu ditemukan dalam sebuah dompet berwarna pink. Ketika kita sampaikan itu kepada pendengar di Halo RRI, itu dia lokasinya ada di Labat gitu ya. Dia sampaikan dan pada akhirnya sudah ditemukan pada saat hari itu juga. Dan apa yang kehilangan itu akhirnya mengambil di seorang warga yang ada di Kelurahan Batu Plat kala itu ya. Terima kasih untuk Anda yang saat itu sudah menyampaikan informasi-informasi kehilangan yang terjadi. Jadi kalau Anda punya keluhan-keluhan atau Anda punya pertanyaan-pertanyaan begitu ya, menyangkut dengan pelayanan publik, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon. Sekali lagi saya spill nomornya di 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Dan juga Anda bisa sampaikan kepada kami di WA nomornya di 0811-3820-9440. Jadi pendengar, saat ini Anda bisa sampaikan pengaduan-pengaduan Anda gitu ya. Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda alami gitu, yang perlu diselesaikan bersama dengan narasumber. Nanti ketika Anda menyampaikan setiap permasalahan ataupun keluhan-keluhan Anda, kita akan mencari solusi. Kira-kira dari permasalahan ini cocoknya akan dibahas oleh siapa, begitu ya. Supaya Anda bisa mendapatkan titik terang, solusi gitu ya, dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Cukup mudah ya, dengan Anda cuma menelpon kami di line telepon, WA dan SMS, kita nanti akan merekap semua permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Nanti kita coba membahasnya bersama dengan narasumber yang kita akan membantu menghubunginya bersama dengan tim Halo RRI yang bertugas hari ini. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat kita hadirkan yang namanya Halo RRI. Jadi seperti lagi yang saya sampaikan bahwa di segmen ini Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda temui di lapangan gitu ya. Ya, memang sekarang ini kalau kita lihat cuacanya pendengar, dia lagi panas ya. Kita sudah memasuki musim kemarau, jadi otomatis suasana yang cukup panas ini kita bisa alami, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang. Nah, tadi kita sudah sempat dengarkan dari BMKG, Ibu Hede maksudnya, tadi sudah sampaikan untuk wilayah Kota Kupang dan beberapa wilayah lainnya, beberapa hari ke depan ini masih mengalami angin kencang, masih berpeluang dilanda dengan angin kencang yang otomatis kita sebagai masyarakat perlu mewaspadai. Kalau misalnya Anda melihat ada pohon yang sudah terlalu tinggi dan ini rapuh untuk tumbang, boleh Anda sampaikan ya, kira-kira daerahnya di mana nih? Kita bisa bantu nih. Kira-kira di daerah mana yang perlu pohonnya dipotong karena ini kelihatannya sudah tua, sudah rapuh, dan ini hampir mau tumbang seperti itu. Nanti bisa Anda spill tempatnya di mana, kita nanti akan menghubungi kira-kira siapa yang bisa membantu gitu ya untuk menolong Anda. Ataupun juga sekiranya Anda punya pertanyaan, misalnya ini jadwal kapal untuk ke Sabu, ke Rote, ada yang tahu? Boleh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Anda bisa sampaikan kepada kami. Nanti kita coba mengetahuinya bersama dengan narasumber yang bisa memberikan secara pasti gitu ya, kira-kira jadwal kapalnya kapan begitu ya. Yang pastinya jangan ada keluhan soal
soal kenapa Prancis kalah, kenapa Spanyol yang menang.

0: gitu ya. Ya kita butuh yang misalnya kalau informasi-informasi terkini, ya keluhan-keluhan terkini yang Anda bagikan ke kami gitu ya. Sempat pendengar ada informasi yang kami dapatkan ketika Beta waktu itu sempat live TikTok ya, menyangkut dengan ini ya, menyangkut dengan minyak tanah. Jadi ada yang masuk nih ke kita pendengar, ada yang masuk ke kita soal minyak tanah. Jadi dikeluhkan dengan kakak Don Leonard Riwu, ada yang sempat mengeluhkan, kakak selamat siang, atur dulu angkat masalah minyak tanah yang langka di Kota Kupang. Nah untuk Anda yang sementara pantau kami di RRI Pro 1 Kupang dan juga yang sementara menyaksikan di live TikTok, adakah keluhan yang sama juga untuk Anda yang mengalami, aduh ini kayaknya minyak tanahnya susah sekali didapatkan nih, mengalami kelangkaan gitu ya, seperti yang dialami oleh kakak Don Leonard Riwu. Jadi memang untuk masalah minyak tanah ini sudah beberapa kali kita bahas gitu ya, bukan hanya di wilayah Kota Kupang, kemarin juga beberapa minggu itu ada pendengar kita yang ada di Oesau juga mengeluhkan hal yang sama begitu ya, ada yang mengeluhkan soal minyak tanah. Apakah juga Anda masih mengalami hal yang sama soal kelangkaan minyak tanah ini? Boleh Anda sampaikan ke kita ya di Halo RRI, saya tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti partisipasi Anda, saya putarkan dulu sebuah koleksi lagu dari koleksinya. Oh ya, ada yang sudah masuk. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo RRI, selamat siang Kak Pongki.
0: Oh ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Endang di Kabupaten Kupang ini, balik lagi.
0: Oh, Bapak Endang sempat waktu itu keluhkan soal ini ya, pembangunan rumah ya. Apakah sudah ya, ada solusi kok Bapak?
1: Pembangunan rumah dengan statistik ekonomi itu, tapi itu sudah selesai, tapi rumah belum.
0: Rumah belum kok kemarin?
1: Ya, statistik ekonomi sudah datang sensus. Bahkan dari Badan Statistik Kabupaten, mungkin asistennya hadir ke rumah sini.
0: Iya. Ya, rumah ini memang waktu itu Bapak kita sudah sempat berbincang ya dengan, kalau Bapak pantau waktu itu BTM yang pandu ya.
1: Iya.
0: Itu ketong sempat bahas dengan dari ombudsman, katanya kalau Bapak sampai sekarang belum ditangani misalnya, Bapak coba langsung ke dinas ini, ke kabupaten, di apa namanya, kantor bupati untuk bisa mendapatkan. Tapi kalaupun tidak dapat jawaban, Bapak langsung bisa laporkan ke ombudsman.
1: Ini begini Kak Fungki.
0: Ada yang lain?
1: Waktu yang saya laporan pertama tuh di Dinas Perumahan Rakyat.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, dikasih berkas dan saya pengaduan tentang bantuan rumah. Karena saya nih lagi nginap di rumahnya kakak, rumah saya sudah ambruk di bagian belakang. Jadi tidak bisa layak dihuni. Jadi saya laporkan itu karena saya laporkan dari 2024 kalau tidak salah itu
0: 2024.
1: Katanya ini Bapak sudah terlambat, nanti bantuannya di 2025 nanti kita ini berusaha. Lalu saya tunggu-tunggu sampai 2025 tidak ada respon, saya langsung ke kantor bupati. Nah, saya rencananya mau menghadap Bapak Bupati, namun beliau ada sibuk di Kupang. Jadi kita sudah isi buku tamu, tujuannya apa, ketemunya siapa, sudah selesai. Suruh saya tunggu di ruang tamu untuk beberapa jam, kemudian kalau Bapak Bupati pulang baru saya menghadap. Namun kita tunggu-tunggu sampai jam 12, jam makan, istirahat, beliau tidak datang. Jadi saya ditemukan sama asistennya.
0: Asisten
1: bernama Bung Markus Wio Atariu itu. Jadi namun Bapak asisten tuh komunikasi sama saya beberapa menit, lalu katanya Bapak pulang saja, nanti kalau Bapak percaya saya yang tangani. Nah, Bapak tunggu saja. Lalu saya bilang, kalau saya tunggu, kalau tidak datang, boleh saya datang lagi? Dia bilang, tidak usah datang lagi. Makanya saya tunggu sampai 2026 ini, desa apa Bismarck ini semua sudah dapat bantuan, tapi saya belum ada titik terang, Kak Fungki.
0: Oke.
1: Okay. Makanya itu saya coba-coba gabung di Halo RRI, kalau bisa narasumber membantu saya. Saya ini tinggal di rumahnya kakak. Takutnya anaknya pulang dari Kalimantan, saya dikeluarin mau tinggal di mana sama anak-anak saya nih.
0: Baik.
1: Nah, begitu Kak Fungki, pengaduan saya. Yang pengaduan saya terakhir tadi, Kak Fungki bilang, kalau ada pohon di rumah, dekat rumah, bisa disensor. Saya dua pohon mangga besar ini, hujan angin saya takut sama anak lari keluar, karena dia di belakang.
0: Oh,
1: dekat
0: iya.
1: Rumah saya, dua pohon mangga besar-besar.
0: Rela kosong nih kalau mau potong.
1: Ay, beta senang sekali, berbahagia, potong son lari di luar loh. Malam-malam juga naik be lari di luar be tarik babi puana.
0: Nanti
1: kalau sudah disensor we, puji Tuhan.
0: Mm-mm. Biasa kalau yang begitu dong, yang membantu adalah dari BPBD Bapak.
1: Oh ya, ditebang tidak apa-apa, itu saya suka. Tapi kita minta tolong orang sensor di sini, mereka takut. Katanya jangan sampai jatuh kena rumah, siapa yang tanggung resiko.
0: Oh, berdekatan dengan rumah sekali ya?
1: Iya, dekat di dapurin. Kalau dia banting datang, berarti rumah yang saya
0: tinggal,
1: jam nginap ini hancur semua sama dapur.
0: Oh ya, siap.
1: Oh ya, itu saja Kak Fungki.
0: Baik Bapak.
1: Atas bantuannya, waktu saya ucapkan banyak terima kasih Kak Fungki.
0: Yeah.
1: Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak untuk Bapak Endang. Ya, mungkin tim Halo RRI bisa coba menelusuri dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang untuk bisa coba dicarikan solusi ya. Tim Halo RRI untuk edisi hari ini kita coba menelusuri dulu ya dari Dinas ya Perumahan Rakyat terkait dengan bantuan ini apakah masih ada begitu, supaya Bung Endang tidak menunggu terlalu lama ya. Kalaupun belum, ya mungkin bisa diusahakan lagi, kira-kira jadwalnya kapan lagi begitu ya. Terima kasih ya Bapak Endang sudah kembali menyuarakan soal bantuan rumah ini, sudah berbagi keluhannya di Halo RRI. Terima kasih banyak. Beta juga masih menyapa Anda pendengar, sekiranya di pantauan Anda gitu ya ada permasalahan-permasalahan lain ataupun juga ada keluhan-keluhan lain yang Anda temui di lapangan, boleh Anda sampaikan ke kami ya di Halo RRI. Sampaikan saja di line telepon 0380 825444 atau 843-1152. Di WA, SMS juga boleh. Nomornya Beta Spill 0811-3820-9440. Di belakangnya Bung Endang, Beta menyapa. Halo, RRI, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Fungki. Beta balik lagi nih.
0: Oh, bagaimana Bapak?
1: Itu yang Beta ajukan permohonan itu berkasnya atas nama Novianus E.S. Ledo, bukan Endang. Itu Endang nama panggilan.
0: Novianus Ledo.
1: Tapi nama yang berkas saya ajukan sertifikat KTP sama kakak itu atas nama Novianus E.S. Ledo.
0: Baik Bapak. Alamatnya di mana?
1: Alamatnya Desa Manusat, Dusun 1, RT 01, RW 02,
0: Desa,
1: Kecamatan Kupang Timur.
0: Desa Manusat?
1: Desa Manusat, yaitu jalannya ya Jalan Raknamok, dia jurusan ke Raknamok.
0: Mm-hmm.
1: Dusun 1, RT 01, dan RW 01, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
0: Iya, siap.
1: Itu saja Kak Fungki informasinya. Terima kasih banyak. Salam.
0: Terima kasih buat Bapak Endang yang kembali memperbarui informasi yang disampaikan gitu ya. Keluhan soal rumah yang dijanjikan tapi sampai sekarang ini belum ada ini ya pembangunan gitu ya. Baik, sudah disampaikan ke dinas dan dari tahun 2024 gitu ya. tapi sampai sekarang belum juga ada titik terang

untuk pembangunan rumah ini. Semoga ada jalan keluar ya Pak Endang terkait dengan rumah bantuannya. Baik, terima kasih. Beta juga masih mau menyapa Anda pendengar. Tadi ada kakak siapa yang tadi sudah bergabung ini? Kakak Melita ya. Kakak Melita, kami juga kakaknya Tanah Susah. Baik, terima kasih untuk keluhannya yang sudah disampaikan di Halo RRI. Untuk Anda yang sementara menyaksikan Ketong di pagi siang ini, Halo RRI terus menyapa Anda. Silakan yang mau berbagi berbagi keluhan, berbagi permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan, boleh kita tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Oke, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan Halo RRI. Pastinya di sesi ini Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan, permasalahan, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Buat Pak Endang ya, Bapak Endang yang ada di Kabupaten Kupang, nanti kebetulan Bapak kita hari Senin ini ada dialog gitu ya, ada dialog yang berkaitan dengan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa ya di hari Senin tanggal 20 Juli ya. Hari Senin tanggal 20 Juli pukul 9 pagi itu Bapak bisa pantau dialog kita nanti, supaya Bapak bisa tanyakan gitu ya bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat, biar bisa ada kejelasan menyangkut dengan masih ada tidak sih untuk tahun 2026 ini bantuan perumahan begitu ya. Sekalian bisa mendapatkan konfirmasi langsung dari dinas terkait. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang pastinya beta masih terus menyapa Anda yang di kesempatan siang hari ini masih terus mendengarkan program 1 RRI Kupang di Halo RRI, yang pastinya Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda menyangkut dengan misalnya menyangkut dengan jalan jembatan yang rusak gitu ya, ataupun juga kelangkaan minyak tanah yang tadi sempat ditanyakan, yang sempat disampaikan juga ya sama kakak siapa tadi ya, coba kita lihat ulang, sama kakak Melita yang mengeluhkan hal yang sama, minyak tanahnya susah. Sambil itu pendengar, beta punya informasi terkini untuk Anda, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Jadi data ini sudah disampaikan ke OJK dan juga Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Nah, Mutia Hafidz selaku Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan tujuannya untuk memutus aliran dana dalam aktivitas judi online. Jadi pemerintah saat ini sementara perkuat barisan, ya, perkuat sinergi bersama dengan OJK, kemudian BI, perbankan, dan penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Dikatakan bahwa sektor perbankan yang sementara ini mendapat pelayanan digital, ya, dompet digital, dana platform dengan pengajuan terbanyak itu lebih dari 2.900 akun. Selanjutnya Link Aja di sekitar 1.800 akun, OVO 1.097 akun, serta GoPay dan Doku. Sementara untuk rekening yang paling banyak itu berasal dari BCA sebanyak lebih dari 7.000 rekening. Kemudian BSI ada 6.810 rekening. BRI ada 6.400 rekening, BNI ada 6.100 rekening, Mandiri ada 4.649 rekening, dan terakhir ada CIMB Niaga dengan 1.363 rekening. Itu dia daftar bank dan dompet digital yang terindikasi judi online. Informasi tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program Satir Kupang. Sekali lagi, kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon, WA, dan juga SMS untuk Halo RRI, kesempatan hari ini.

0: Ya, pendengar kita masih di Halo RRI untuk edisi hari ini tanggal 15 Juli 2026. Thank you buat Anda yang siang ini su bagi-bagi keluhan ya di program Masate Dari Kupang, khususnya keluhan-keluhan yang belum terjawab gitu ya. Untuk Bapak Endang, sekali lagi nanti Bapak Endang bisa ikuti dialog di hari Senin tanggal 20 Juli jam 9 pagi. Nanti Bapak bisa konfirmasi langsung gitu ya dengan narasumber terkait dengan bantuan rumah, apakah memang di tahun ini masih ada bantuan rumah itu ataupun tidak gitu ya, dan kira-kira kalau tidak solusinya bagaimana, karena Bapak suka masuk toh laporan di tahun 2024 begitu. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi siang ini. Beta harapkan untuk siaran berikutnya di hari Jumat di jam yang sama Anda bisa berbagi keluhan-keluhan ataupun juga temuan-temuan berita informasi kehilangan yang Anda alami, boleh disampaikan ke kami di Halo RRI untuk edisi hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selain tiga hari itu, boleh juga ya, kami tetap menampung ya setiap permasalahan yang Anda sampaikan ke kami. Di WA juga boleh, nomornya 0811-3820-9440. Oke, baik, akhirnya kami tuntaskan seluruh kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyampaikan keluhan-keluhannya. Selamat beraktivitas, dan saya juga pamit. Setelah ini ada Kakak Linda yang akan temani Anda. Juga nanti di pukul 11 kembali kami akan hadirkan untuk Anda podcast LKBN Antara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Dino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong bertanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil sa bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.
1: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Motto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini, persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
2: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
1: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
2: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
1: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
2: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
1: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bae sonde bae, Tanah Timur lebih bae.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, di siang ini bakalan kami hadirkan untuk Anda siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI dalam topik dunia kesehatan. Yang menjadi narasumber kali ini ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin.
5: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
6: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
5: Betul,
6: danger
5: betul,
6: gitu ya.
5: Danger.
7: Stand by. On the record.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
5: Sehat,
6: sehat.
5: Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
6: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
5: Iya.
6: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya, adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
5: Mm-hmm.
6: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
6: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
6: Ada beban pendanaan.
2: Ada
6: di situ,
2: pendanaan, pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi. Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
6: Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit. Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
6: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak diubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan, orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi, jangan pakai bahasa yang susah-susah
6: gitu, gitu. Ya?
2: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
6: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
6: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
6: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
6: danger
2: betul,
6: gitu ya.
2: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
6: Oh iya,
2: gitu
6: betul,
2: ya.
6: Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, saya pakainya. Gitu, putih.
6: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
6: Betul.
2: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
6: Orang
2: gitu,
6: ikut-ikutan,
2: kan?
6: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
2: Yang sehat.
6: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
2: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Nah, terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat, mana sih cara yang paling efektif? Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah? Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
6: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
2: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
6: Ada pilotnya
2: atau juga
6: gitu
2: di satu,
6: ya.
2: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
6: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
2: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
6: versi atau yang lebih sehat,
2: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
6: Iya.
2: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Abis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
6: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak Ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
2: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
6: Kecemasan, ya.
2: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
6: segala macam,
2: nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Iya. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa tuh schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
6: Betul.
2: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
6: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
2: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
6: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
2: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
6: ada SKB
2: keluarga.
6: Begitu ya?
2: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Ya. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada tarap-tarapnya.
6: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
2: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
6: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental gitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya, Pak Menkes?
2: Sudah
6: ya?
2: Sudah mulai turun. Mm-hmm. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
6: Mudah penularannya.
2: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
6: Ke berapa orang, betul.
2: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
6: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
2: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu dari orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Mm-hmm. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan ya kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
6: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
2: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya. Dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
6: Ulang artinya anak-anak yang
2: jadi
6: sudah.
2: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
6: Vaksin lagi ya.
2: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
6: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
2: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
6: Betul.
2: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
6: Yeah.
2: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
6: Betul.
2: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
6: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
2: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
6: Banyak
2: tersedia
6: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
2: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
6: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
2: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG, dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu Step, tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh, mau minum, scan, set, masuk. Oh, saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya.
6: Itu gulanya udah cukup ya?
2: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu, pap, di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message, set, di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering jadi digunakan.
6: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
2: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
6: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
2: Ya.
6: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Ya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu. Oke. 15 Juli 2026. Dan di saat ini pendengar, informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 12 kita lanjut dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

pada minggu kedua gitu ya, para dalam apel ya di minggu kedua yang diikuti oleh para pejabat utama, para perwira dan Kapolsek jajaran Polres Kupang. Berdasarkan hasil evaluasi ya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kupang di awal Juli ya, selama awal Juli 2026 terpantau aman dan kondusif dengan angka kriminalitas yang mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya. Dan ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Kupang dan Polsek Jajaran atas dedikasi serta kerja keras dalam menjaga stabilitas Kamtibmas melalui patroli rutin, pengamanan kegiatan masyarakat, kegiatan rutin yang ditingkatkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas di desa binaan masing-masing. Ya, walaupun ya awal Juli masyarakat Kabupaten Kupang disibukkan dengan berbagai kegiatan ya, seperti pesta adat, resepsi pernikahan, syukuran, dan lain sebagainya, tapi seluruh rangkaian kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif itu tidak terlepas ya dari anggota, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat melalui patroli, pengamanan kegiatan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari tribategiuskupang.com.

0: no?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Joel. Tapi itu rumput dong, Jo. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti saya baru kotong tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Iya, jelas info sebelum kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Informasinya dari antaranews.com, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terus berupaya memberantas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya atau narkoba guna melindungi masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa. PLH Direktur DRCC Narkoba Polri NTT Kombes Pol Saijimin mengatakan pada semester 1 2020 pihaknya mengungkapkan ada 22 kasus penyalahgunaan narkoba dan menetapkan 34 tersangka. Dari 22 kasus ini, 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi 8,3942 gram sabu, ada 32,3748 gram ganja, dan seterusnya. Hingga akhir Juni, penyidik telah menyelesaikan 15 perkara, sedangkan 7 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Dan sekali lagi, di pukul 12, kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Piroporo. Piroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piroporo 412?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM Muhammad Dayat mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan sembarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin mata saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Ching Hui Yang Ching Tun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah-parah kali kalah. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 ya, minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Hasil kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Dengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Iya, selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1. Iya, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini ada informasi sebelum kita lanjut di aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Tim Spanyol menorehkan dua rekor baru setelah menyingkirkan Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026. Ya, Spanyol tampil meyakinkan saat mengalahkan Prancis 2-0 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Dua gol dicetak oleh Michael Oyarzabal lewat tendangan penalti dan juga Pedro Puro. Jadi, berdasarkan data Opta, Spanyol menjadi tim pertama yang bisa memenangi 8 laga di fase gugur secara beruntun di turnamen besar. Kemenangan beruntun ini diukur Spanyol di pentas Piala Dunia dan juga Euro. Berikutnya, Spanyol juga mengukir rekor clean sheet ya, menjadi tim pertama sepanjang sejarah yang mencatatkan 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi Spanyol tampil memikat saat menyingkirkan Prancis di babak semifinal. Penguasaan bola dan lain sebagainya yang membuat Prancis ya mati kutu. Akhirnya kalah 2-0 gitu ya. Oke, jadi yang pasti hasil ini mengantarkan Spanyol melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya. Partisipasi perdana Spanyol di partai final terjadi saat keluar sebagai juara di Piala Dunia tahun 2010 dan 2026 ya, terulang lagi. Akankah ya menjadi juara dunia lagi seperti di 2010? Wait and see ya untuk hasil-hasil berikutnya. Oke, informasi-informasi selanjutnya masih terus dihadirkan untuk Anda di Kupang Siang.

Iya, kita masih terus lanjut dan informasi selanjutnya ini dari Travel and Tour World ya, yang baru saja merilis Top 40 Food Destination Around the World for 2026 yang memeringkatkan negara-negara mana saja yang jadi tuan rumah ya para turis ya terkait dengan wisata kuliner. Ya, apakah Indonesia masuk di dalamnya? Oke. Jadi ya Top 50 Food Destination Around the World ya untuk tahun 2026 merayakan negara-negara ya yang mewujudkan identitas budaya, inovasi, komoditas sekaligus memajukan keberlanjutan dan pariwisata ya. Jadi aspek-aspek yang dinilai itu mencakup wisata atau warisan kuliner, ada keragaman regional, jajanan, santapan mewah, bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hingga pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dan dalam peringkatan ini ada 10 negara dengan posisi teratas. Yang pertama itu ada Meksiko, ya, kedua Italia, ketiga Spanyol, diikuti Jepang, India, Amerika, Yunani, Portugal, China, and the last one Indonesia. Oke, Indonesia ada di posisi ke-10 ya dalam daftar Top 40 Food Destination Around the World untuk tahun 2026 yang diprakarsai oleh Travel and Tour World yang baru saja merilis data tersebut. Informasi-informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia dan di pukul 13 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Ron Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi NTT tuntaskan 32 ruas jalan strategis tersebar di kabupaten kota. Hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke babak final. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata komitmen itu adalah keberhasilan menyelesaikan pembangunan dan peningkatan 32 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten kota sepanjang tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan yang meliputi rekonstruksi jalan dan penanganan long segment tersebut menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi, memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan pembangunan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Ia menegaskan pembangunan 32 ruas jalan strategis ini bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan NTT. Sejumlah ruas jalan yang telah ditangani pemerintah tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, Rotendao, Saburejua hingga Kota Kupang. Ruas-ruas jalan tersebut diantaranya ruas Bondoko di Waitabula, Keliting Wini Sakoto, Betun Motamasing, Waipare Bola, Poma Bayawa, Wologai Detukeli, SP Patung Sonbai, Belo Yosudarso, Watutuku Mataraben, Kalabahi Kokar, Panite Kolbano, SP Niki Niki Onlasi, Wato Witi Waiklibang, Balauring Wairiang, Airamo Kaburea, serta sejumlah ruas jalan di Kota Kupang. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mengatakan pihaknya memastikan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional sesuai perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang. Yang menegaskan pelaksanaan ini sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur memastikan setiap pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mengawal seluruh proses pekerjaan agar memenuhi standar teknis sehingga kehadiran 32 ruas jalan strategis ini benar-benar memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan menyelesaikan 32 ruas jalan strategis menjadi bukti keseriusan pemerintah Provinsi NTT dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat semakin lancar. Investasi semakin berkembang, serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Pembangunan gedung sekolah rakyat permanen yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT saat ini hampir rampung dan diperkirakan akan menampung lebih dari 1.000 siswa. Pembangunan gedung sekolah rakyat program pemerintah pusat dilengkapi dengan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Berasrama, termasuk ruang laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan, asrama siswa putra putri, asrama guru, lapangan olahraga, kantin, dapur umum, rumah ibadah, gedung serbaguna hingga pusat kegiatan ekstrakurikuler. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale kepada RRI mengakui, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, yang menjadi tantangan bagi pihak sekolah adalah bagaimana menjaga dan merawat.
0: Tantangan terbesarnya ya bagaimana kita menjaga gedung yang ada, terus pemeliharaannya, manajemen operasional dan pemeliharaan atau maintenance dari gedung yang ada ini, termasuk kebersihannya, semua fasilitas yang ada. Ini pasti akan menjadi tantangan terbesar juga. Bagaimana menjaga anak-anak dengan keadaan yang seperti ini? Kita tahu bahwa anak-anak ini semua baru datang. Semua fasilitas yang ada juga bukan hanya bagi anak-anak. Bagi kita yang ada di sini juga baru. Nah, bagaimana menjaga ini tetap kondusif, tetap aman, dan ini merupakan tantangan bagi kami juga.
3: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Karena itu, di tahun ajaran 2025-2026, Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang, menampung 100 peserta didik. Sementara tahun ajaran 2026-2027, siswa terdaftar mencapai 390 peserta didik dari target 1.000 siswa, sehingga masih tersedia kuota bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. KM Dharma Kartika 5 tambah pelayaran melayani lonjakan penumpang libur sekolah. Berikut laporan Yunia Boling.
4: PT Dharma Lautan Utama melalui M Dharma Kartika 5 menambah frekuensi pelayaran untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa liburan sekolah. Nakoda KM Dharma Kartika 5 Ahmad Solihin menyatakan penambahan jadwal dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Selain melayani rute reguler Kupang Waingapu Surabaya, kapal juga dijadwalkan melakukan pelayaran tambahan dari Kupang menuju Waingapu dan kembali ke Kupang agar seluruh penumpang yang telah memiliki tiket dapat terangkut sesuai kapasitas yang diizinkan. Menurutnya, seluruh operasional pelayaran tetap mengacu pada standar operasional produser dan regulasi keselamatan pelayaran yang berlaku, sehingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama.
5: Hari ini memberikan kesempatan dalam melayani arus liburan dan dalam rangka penerimaan murid baru atau pemberian terima murid baru, otomatis penumpang akan melonjak bertambah dengan adanya bertambah, dan untuk menjaga kenyamanan untuk pelanggan kita semua, baik kamar kelas, ekonomi, atau dengan yang lainnya, kita mengasih tambahan reguler jadwal PP dari yang biasa dari Kupang ke Waingapu Surabaya. Sekarang ini, besok ini dari Kupang ke Waingapu, balik lagi ke Kupang untuk mengakomodasi pelanggan kita yang enggak bisa terangkut dari kenyamanan, dan kita mengikuti standar aturan yang telah diterapkan untuk meredaskan atas keselamatan dan penyesuaian seperti itu. Ya, dari sisi kesiapan PT Dharma Lautan sendiri, kita berkoordinasi antar cabang untuk memaksimalkan muatan agar tidak tumpang tindih dan tetap menjaga keamanan dan keselamatan juga untuk penyesuaian. Nanti kita ikuti sesuai dengan kuota yang telah diizinkan sesuai dengan SOP standar keselamatan yang diizinkan ikuti regulasi yang ada.
4: Ahmad Solihin menambahkan pihak kapal terus berkoordinasi dengan kantor cabang PT Dharma Lautan Utama untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah terjadinya kepadatan penumpang di atas kapal. Ia menegaskan jumlah penumpang yang diangkut akan selalu disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan sesuai aturan keselamatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau membeli tiket melalui jalur resmi dan tidak melakukan perjalanan tanpa tiket, karena tiket merupakan bukti sah perjalanan sekaligus menjadi dasar pencatatan dalam manifest penumpang. Data manifest tersebut sangat penting untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut sesuai ketentuan, serta memudahkan proses penanganan apabila terjadi keadaan darurat selama pelayaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah. Salah satunya melalui pelatihan kantor sendiri yang digelar di ruang kerja Biro Adpim Setda Provinsi NTT Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Biro Adpim dan menghadirkan Christophorus Ngai, jurnalis senior Transmedia sebagai narasumber. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi di bidang foto dan video jurnalistik guna mendukung publikasi kegiatan gubernur dan wakil gubernur NTT secara profesional, informatif, dan menarik. Pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Dalam pemaparannya, Christophorus Ngai menjelaskan bahwa personel dokumentasi pemerintah dituntut memiliki kompetensi yang semakin lengkap atau multitasking. Tidak hanya sebagai pengambil gambar, tapi juga memahami proses produksi konten secara utuh. Menurutnya, setiap personel idealnya memiliki kemampuan dasar sebagai kameramen yang menguasai aspek teknis peralatan sekaligus memiliki kepekaan artistik. Reporter yang mampu melakukan wawancara dan menulis berita dengan kaidah jurnalistik, editor yang memahami proses penyuntingan foto dan video, serta teknik dubbing, hingga produser yang mampu melakukan analisis pemberitaan, mengelola tim, serta memahami regulasi dan kode etik jurnalistik. Menurutnya, tantangan kerja dokumentasi di lingkungan pemerintahan tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tapi juga pada konsistensi menjaga profesionalisme sebagai ASN. Melalui kegiatan pelatihan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT berharap kualitas dokumentasi dan publikasi pemerintah daerah semakin meningkat sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan berkualitas. Tim Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium LA. Maksud kami, La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Dilansir dari rri.co.id, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Kurbasi dan Aymeric tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti dan wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih penalti untuk Spanyol. Michael yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol ini menjadi gol kelima sepanjang turnamen bagi Oyarzabal. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan mendatar yang gagal dijangkau Maignan. Tertinggal 2-0 membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Rugia melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi NTT tuntaskan 32 ruas jalan strategis tersebar di kabupaten kota di NTT. Hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke babak final. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Lina dan juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini informasi terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam setengah 3 sore nanti. Kita akan lanjut dengan request and sharing. Ada topik yang dipilih, boleh nanti kasih pendapatnya. Ini kayaknya lebih ke Piala Dunia deh, lagi rame. Oke, dan di setengah 3 sampai jam 4 ada request and sharing. Selepas itu kita akan lanjut dengan Pacar Udara Prasatu. Dan di pukul 17 atau jam 5 sore kita tutup dengan Warta NTT Sore Berjaringan. Stay di Prasatu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan ini udah setengah dua ya, setengah dua. Have a nice lunch kalau misalnya masih masih menikmati makan siangnya ataupun barusan selesai begitu ya. Kalau jam segini baru makan siang kayaknya telat deh ya. Oke. Mungkin bisa di-prepare lagi waktu-waktu berikutnya supaya jangan telat. Oke, yang lagi masih sibuk-sibuk dengan aktivitasnya, selamat siang. Semangat. Informasi terus dihadirkan untuk Anda. Dan informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan libur telah usai. Sekolah kembali begitu ya, dan masuk awal ya tahun ajaran 2026-2027. Ada cerita baru sih, sebenarnya bukan cerita baru juga ya, tapi ini mungkin kumpulan gitu ya dari cerita-cerita yang bertahun-tahun dan pada akhirnya di tahun ini kayaknya cukup membludak. Memasuki awal tahun ajaran 2026-2027 ya, sejumlah sekolah negeri di Indonesia ini mendapatkan murid baru yang sedikit atau minim. Oke. Ya, jadi tidak hanya mungkin tidak hanya di misalnya di Nusa Tenggara Timur saja gitu ya, ataupun di daerah-daerah yang lain, tapi ini sejumlah itu artinya berarti lebih kayaknya tahun ini banyak ya. Walaupun minim murid barunya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu tetap digelar ya, menyambut pelajar yang baru. Dan MPLS ini biasanya digelar sepekan ya sebelum masa belajar mengajar secara penuh ya sepanjang tahun ajaran ini. Jadi walaupun ya siswanya sedikit ya, semangat dari para gurunya dan kesiapan fasilitas sekolah itu tetap dijaga demi memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi setiap anak yang sudah mendaftar. Ya, dan memang akhir-akhir ini kita bisa melihat ya banyak pemberitaan-pemberitaan ya atau informasi-informasi yang beredar yang menyampaikan ataupun menggambarkan atau menginformasikan bahwa ada sekolah-sekolah yang siswa barunya itu cuma satu ya, itu di SD, ada yang cuma dua ya, di bawah dari 10 begitu, ada yang cuma belasan, dan ini terjadi di sejumlah daerah, sejumlah wilayah di Indonesia. Oke, informasi-informasi ini akan Linda hadirkan untuk Anda nanti sampai di jam 2:30 sore nanti.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Iya, ini masih tentang cerita ya di tahun ajaran 2026-2027. Salah satu SD di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Tahun ini hanya menerima dua siswa saja. Ya, di tahun ajaran 2026-2027. Walaupun hanya dua siswa ya, dua murid baru di kelas 1, tapi guru tetap semangat menyambut mereka pada saat melaksanakan MPLS hari pertama masuk sekolah Senin kemarin 13 Juli 2026. Jadi sekolah tetap ya melaksanakan seluruh rangkaian MPLS sebagaimana sekolah lainnya dan juga memberikan motivasi kepada kedua siswa itu supaya tidak rasa canggung begitu ya saat memulai pendidikan di bangku sekolah dasar, karena mungkin agak heran, mungkin ya kaget, canggung juga, kok temannya cuma satu gitu ya, kok cuma berdua gitu ya sekelas ini ya. Oke, jadi karena kan biasanya pasti anak-anak akan berpikir, waduh pasti teman-temannya banyak, bisa bermain dan lain sebagainya, dan ternyata cuma dua orang saja di tahun ajaran baru ini. Oke, selanjutnya itu kalau di Jawa yaitu kalau Sumatera tadi itu dua murid ya untuk tahun ajaran. Ada juga salah satu sekolah di SD Negeri Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, ya, tahun ajaran baru ini SD ini hanya mendapatkan 3 murid saja. Ya, hanya mendapatkan 3 murid saja. Walaupun demikian, ya pihak sekolah juga tetap memberikan materi MPLS secara meriah ya, termasuk dengan menghadirkan badut ya sebagai maskot. Oke, ya. Ini supaya anak-anak kita tetap semangat walaupun cuma bertiga. Oke, dan dikatakan minimnya siswa di sekolah itu karena kondisi demografi kawasan pemukiman sekitar sekolah itu sudah tidak punya anak-anak yang masuk SD, dan secara fasilitas sekolah ini sudah komplit ya karena ada bantuan juga dari pemerintah. Tapi ya hanya tiga siswa saja untuk tahun ajaran baru 2026-2027 ya untuk ini. Ya ada yang cuma dua, cuma tiga, tapi tetap semangat loh ya. Guru-gurunya sampai menghadirkan badut itu supaya menyemangati anak-anaknya tidak bingung, aduh kok cuma satu teman saya, kok cuma dua teman saya gitu ya, padahal harusnya kan rame gitu. Oke, kita masih terus lanjut dan selamat siang untuk semuanya yang masih stay di Pro 1.

0: Pas banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim 500 juta anak kekurangan gizi adalah tidak benar. Dan sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Iya, request and sharing. Selamat siang jelang sore. Dan masih sama Linda juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar di line teleponnya Pro 1. Oke, 0380-8431152 dan 82543 kali bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Halo.
1: Halo, selamat siang jelang sore.
0: Siang jelang sore, dengan siapa kegerangan ini?
1: Ini dengan pendatang baru dari Cliff, dari Manado.
0: Cliff dari?
1: Dari Manado.
0: Cliff dari Manado, oke. Okay. Oke, Cliff dari Manado. Oke, oke, untuk request and sharing, ya, di request and sharing untuk edisi hari ini, Linda minta.
1: Halo.
0: Oke, ini kita punya topik ya untuk edisi hari ini. Besok itu kan gelaran Piala Dunia ya, Argentina versus Inggris. Kalau menurut Cliff, mana yang menang? Boleh tebak skornya?
1: Oh, boleh tebak skor gitu.
0: Iya. Tebak-tebakan kita.
1: Saya prediksi.
0: Prediksi.
1: Jerman karena Jerman udah pulang kampung itu sebenarnya punya
0: kayaknya itu, tidak bisa melupakan masa lalu kah?
1: Iya betul, tapi gak apa, yang penting udah pulang duluan. Tapi sekarang yang lebih was-was ini udah mendekati final kan. Kalau saya prediksi tebak skor untuk Argentina, Argentina bisa dapat 2.
0: Terus?
1: 2-1 gitu.
0: 2-1 untuk Argentina.
1: Argentina 2-1 untuk Inggris.
0: Oke, okay. Argentina 2-1-nya untuk Inggris.
1: Kalau menang, kalau menang berarti dapat dapat payung kan? Karena kebetulan itu sudah mulai panas gitu.
0: Tapi nanti takutnya terbang karena kalau entah Manado ya. Tapi kalau Kupang lagi anginnya lagi kencang gitu. Tahu-taunya pegang pak. Terbang nanti
1: di
0: jadinya.
1: Jadi terik, panas sudah berapa hari? Dan anginnya kenceng. Biasanya kan cuma okay. Dia tiup angin biasa-biasa. Tapi ini kadang-kadang mau istirahat. Takutnya sing itu kayak bunyi-bunyi gitu, kayak takutnya terbang ke Kupang nanti aku.
0: Oh, tak apa sih, kalau bisa melewati sekian samudra.
1: Iya, dari NTT dulu, nanti nginap, nanti tungkal perhelatan apa itu di Mandalika. Kapan ya, bulan apa ya? Update nggak? Setahun ini kan kalau tidak salah sih.
0: Apaan?
1: Supaya apa balap?
0: MotoGP
1: kan.
0: Oke.
1: Okay. Dekat kan NTT sama NTT kan?
0: Iya, bersebelahan sih ya. Tapi butuh perjuangan
1: beda,
0: juga.
1: Cuma beda kampung kali.
0: Beda kampung.
1: Bercanda ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Kak Cliff boleh 5 orang sampaikan salamnya untuk siapa?
1: Oke, tentu saya mau salam pertama buat Linda yang lagi bertugas di siang hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Semoga tetap semangat meskipun panas, tapi kalau dalam ruangan siaran pasti adem kan, dingin gitu.
0: Pasti, pasti. Special treatment ya, untuk
1: selalu,
0: kita.
1: Dan tetap sukses dalam segala aktivitas.
0: Mm-hmm.
1: 5 spesial. Karena aku masih pendatang baru aja gitu kan. Saya salam itu ada temanku yang ada di Minahasa Tondano, ada Tajudin, terus ada Ayu Mazohi yang ada di Kepulauan itu kan. Apa yang pernah dengar itu di apa di tengah itu apa ah pokoknya di apalah di Ambon gitu. Terus Ibu Natalia yang ada di Toli dan semua-semualah pendatang setia Pro 1 Kupang dari Sabang sampai Merauke aja gitu kan. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semoga tetap diberkati semua, tetap sehat dan pasti sukses segala aktivitas. Itu saja ya Linda, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Cliff. Oke. Okay. Dan Linda kembali menyapa yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Request and sharing. Selamat siang jelang sore. Halo.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, okay. Dengan siapa?
2: Orang Kampung Aman Soe.
0: Orang Kampung Aman Soe.
2: Eri.
0: Oke. Okay.
2: Dengan Ferry.
0: Ferry. Duh. Karena terlalu lama kayaknya ya, jarang gabung.
2: Lupa-lupa ingat.
0: Jadinya lupa-lupa ingat. Oke deh. Ya, ini topik kita ya, Om Ferry.
2: Yoi.
0: Karena besok pagi kalau Spanyol Prancis sudah selesai ya. Besok pagi yoi. Itu Argentina versus Inggris. Boleh tebak skornya?
2: Inggris 2, Argentina 1.
0: Inggris 2?
2: Argentina 1.
0: Argentina 1. Wah, ini kayaknya terbalik ya dengan Cliff Manado. Ya. Kalau Cliff bilang ya. Argentina 2, Inggris 1. Oh, sekarang balik kembali.
2: Kamalam dengan Cafero. Beta ini Spanyol, Cafero Prancis.
0: Jadi?
2: Beta bilang nanti kita lihat saja, bola bulat.
0: Wais, berarti tadi malam kayaknya tebak-tebakannya dengan Kak Vero, Om Ferry menang berarti ya?
2: Iya, jelas.
0: Sekarang kita akan lihat nanti besok apakah Om Ferry menang atau Sonde.
2: Iya, Harry Kane masih di atas.
0: Ya?
2: Harry Kane masih di atas.
0: Oh begitu ya, Sonde lihat Messi lah like, kok.
2: Iya, lihat Messi. Mudah-mudahan malam dikasih gol, tapi kalau dia tidak kasih gol. Kemarin dulu tuh itu untung itu pemain nomor berapa tuh dari mana lah keluar yang kena kartu merah dia sendiri keluar ini Argentina kalah.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi Om Ferry bilang Argentina berapa tadi?
2: 1 Inggris 2.
0: Argentina 1
2: Inggris 2.
0: Inggris 2.
2: Balik kembali tadi Chris apa Chris dari Manado punya tuh.
0: Oh iya. Yeah.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti menangnya untuk Inggris.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, ketong lihat nanti kayaknya sebentar. Soalnya ada yang tidur ya?
2: Soalnya ada yang tidur. 1 tahun 1 kali.
0: Empat tahun sekali. Ini jadi begadang untuk 4 tahun lagi berikutnya. Oke. 2-1 untuk Inggris dari Om Ferry. Om Ferry 5 orang, silahkan. Siapa?
2: Ya, Opa Emi di Tilong. Itu pasti pendukung Argentina tuh.
0: Opa Emi
2: di Tilong. Opa Miller di Oipura.
0: Iya.
2: Yeah. Ella di Alak, Cecilia di Mentasi.

0: Dan tadi Linda bilang kita di request and sharing. Kita tebak-tebak skor dan siapakah yang akan menang Inggris versus Argentina. Ya, untuk pertandingan semifinal, untuk penentukan siapakah yang akan tanding melawan Spanyol nantinya di Piala Dunia 2026. Oke. Kita lanjut lagi. Linda juga info Pro 1 akan menyiarkan secara langsung. Akan menyiarkan secara langsung pertandingan besok nanti Argentina versus Inggris. Oke. Dan juga sudah ada yang gabung, ada Kaboak ya. Kaboak. Katanya Kaboak Argentina 1-2 untuk England. Oke. Ini mirip-mirip Cliff ya. Argentina 1-2 untuk England. Oh, Cliff lagi, Om Ferry. Oke. Baik, yang lainnya boleh tebak-tebak skor di sini. Kita sementara live TikTok-nya RR Kupang ya, ada juga di line telepon boleh 0380-843-1152 dan 8253 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Tebak skor Argentina versus Inggris.
1: Makin bertambah, makin bingung kalau ditanya mau makan apa. Menung gak sih teman-teman?

0: ada salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Oke, kita masih terus lanjut untuk request and sharing di Pro 1 RR Kupang. Yang mau gabung silakan di line telepon 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Dan bisa komen di live TikTok RR Kupang. Saat ini kita live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Topiknya tebak skor ya, Argentina versus England ya. Versus Inggris besok pagi, siapakah yang akan menang menurut Anda? Silakan. Dan yang sedia gabung ya di live TikToknya Pro 1, siapa yang sedia gabung, Linda bacakan dulu ya. Oke, okay. Ricky Diaz 3-1 untuk Argentina kak. Oke. Dan oh lagi masih Ricky katanya kalau bisa 5-0 ya, 5-0 untuk Argentina itu jebai. Oke. Oke deh, thank you ya untuk Ricky. Dan oke, untuk Bintang juga thank you. Boleh sekali lagi yang sedang ngikutin di live TikToknya RR Kupang, request and sharing. Boleh tebak skor nih, Argentina versus Inggris ya, berapa untuk siapa? Siapakah yang menang gitu ya? Tadi banyak, kayaknya banyak pendukung dari yang beberapa yang udah masuk sih. Lebih ke beratnya ke Argentina. Oke, tapi kalau Om Ferry katanya lebih berat ke Inggris. Boleh. Kalau sini kita dibilang 3, sekarang kalau boleh 5 juga baik. Untuk Argentina maksudnya. Oke, okay. Ya yang mau gabung silakan di line telepon di WA-nya Pro 1 dan juga di live TikTok ya. Live TikTok kita sementara live TikTok nih di RR Kupang untuk request and sharing. Dan ya selamat siang juga untuk Iksan. Ya untuk Iksan boleh, thank you. Boleh ya, boleh kasih komennya untuk yang gabung di live TikToknya Pro 1. Oke. Argentina versus Inggris. Boleh tebak skor ya untuk kemenangan siapakah gerangan. Dan jadi kayaknya kebanyakan pasti akan prepare lah. Prepare untuk nonton bareng ya untuk sebentar. Nanti akan seru, pasti akan seru. Oke, dan masih terus lanjut ya untuk request and sharingnya. Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam... Ya, sampai di jam 4. Dan thank you untuk SL yang sedia gabung di live TikToknya RR Kupang.
4: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran Kupang sore ini.
5: Pro 1, Gana.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Oke, kita masih terus lanjut di request and sharing. Boleh tebak skor ya, Argentina versus England ya, berapa? Siapakah yang akan menang nantinya? Silakan tebak skornya, komen juga di live TikToknya RRI Kupang saat ini. Bisa juga via telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Kalau di WA-nya Pro 1 0811382094440 bisa kirim pesan dan juga bisa panggilan suara ya di WA-nya Pro 1. Dan pendengar ini... Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon, baru mau diinfokan. Halo... Request and sharing.
4: Oh,
3: iya. Request and sharing dengan siapa?
4: Iya, Kak Linda.
3: Siapakah gerangan?
4: Cecilia, Kak.
3: Oh, Cecilia. Aduh. Oke. Cecilia. Selamat sore.
4: Sore lagi. Di sini anginnya pasti kencang, Kak Linda.
3: Begitu. Awas terbang. Oke, Cecilia, Argentina lawan Inggris, tebak skor boleh?
4: Saya milih Argentina menang 3-2.
3: Us, Argentina berapa? 3?
4: 3-2.
3: 3-2. Oh.
4: Yo.
3: Atau Inggris yang 3?
4: Yang sebelumnya.
3: Atau Inggris ya? Atau Inggris yang 3, Argentina 2?
4: Tidak, maksudnya Argentina 3-0, Inggris 2-0, gitu saja. Tapi yang palingnya Argentina lebih menangnya 3-0, gitu. Itu ya, aku dukungnya itu aja.
3: Argentina. Pendukung Argentina ini, kok.
4: Iya,
3: oke.
4: Dari awal saya milih Argentina, no, Kak Linda.
3: Kalau misalnya Argentina pulang ke mana? Menangis kok.
4: Dari pokoknya babak ini 32 besar ku pilih Argentina. 16 besar juga Argentina. Terus 4 besar juga Argentina. Kali ini tetap Argentina, tetap. Kak Linda.
3: Oke. Okay.
4: Karena aku yakin Argentina akan dapat juara.
3: Woi, sini Argentina garis keras ini.
4: Iya, kamu katakan kalau yang tidak apa-apa lah.
3: Ya, mangker mana? Oke.
4: Kita nantikan saja di jam 3 nanti, Kak Linda.
3: Oke, okay. Dengar Pro 1, kita live loh, yeah. Kita siaran langsung. Ya, Cecilia, salamnya untuk siapa?
4: Kalau dengar bola lewat Pro 1 lebih terang, lebih jelas, tapi kalau Pro 3 suaranya agak kecil, Kak Linda.
3: Oh, berarti dengar Pro 1.
4: Pro 1 lebih besar.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya. Oke, okay, Cecilia, salamnya untuk 5 orang. Silakan.
4: Lagu apa, Kak Linda?
3: Lagunya ini tuh boleh lihat dulu ya.
4: Lagu apa?
3: Ada Geisha, Takkan Pernah Ada, Anji Disiksa.
4: Nah itu so, Kak Linda, Geisha Takkan Pernah Ada.
3: Oke, okay. Untuk 5 orang silakan.
4: Jangan sampai ke Indri kalahkan Argentina. Salam buat Opa Emi yang hari ini berbahagia karena Oma ulang tahun ke-66. Semoga Tuhan berkati Oma di usia baru. Dan salam juga buat Terry Rico, kalau lagi contoh gabung sirah. Dan buat Bapak Boto Batu Eto dan Mama Mary kaki panjang dan Mami kanan. Cuma saja, Kak Linda.
3: Oke.
4: Buat Kak Linda, terima kasih. Selamat sore.
3: Selamat sore. Siap-siap untuk nonton Argentina sebentar. Kita lanjut lagi request and sharing. Halo.
5: Halo, selamat sore, Kak Linda.
3: Selamat sore, dengan siapa?
5: Dengan Opa Emi, di Cilong, Kak Linda.
3: Opa Emi, oke, apa kabar Opa?
5: Kabarnya puji Tuhan sehat, Kak Linda. Cuma praktis kalah.
3: Jadi, bersedih.
5: Mari ada, Kak Linda.
3: Opa pendukung Prancis kok?
5: Iya.
3: Aduh, jawabnya sudah tidak semangat lagi.
5: Pagi Mbappe dengan itu Dembele dengan apa itu seperti tidak berdaya itu kecewa banget.
3: Aduh. Opa masih kecewa dengan ini Prancis. Ini sekarang Linda mau tanya Argentina versus Inggris ini kira-kira siapa? Walaupun lagi sedih ya, tapi atau sudah bisa tebak skor lah.
5: Cuma menuju pi Argentina, tapi cuma pi Inggris ya.
3: Oh, mau pi Inggris lah. Oke.
5: Iya.
3: Jadi boleh tebak skor.
5: Tebak skor 2-1
3: untuk
5: 2-1 untuk Inggris.
3: Oke, berarti Om Ferry dari sekian banyak penelpon, sekian banyak komen yang sudah masuk, baru Om Ferry dapat teman Opa Emi.
5: Iya, saya Inggris, Kak Ferry.
3: Oke.
5: Ya. Iya. Itu tebakannya itu dua gol itu dari Inggris itu.
3: Siapa?
5: Itu Hurricane 1.
3: Oke. Luar biasa, semoga tidak kecewa lagi ya Opa ya.
5: Iya, itu Hurricane 1 terus itu siapa? Itu yang sayap kanan itu ini Ubay Saka itu satu.
3: Oke. Iya.
5: Kalau dari Argentina itu Lautaro Martinez itu yang cetak gol itu. Ya, supaya ini Messi tidak ini apa gol dulu kok Linda kok supaya sempat temat di Mbappe dulu.
3: Ini Opa atur strategi supaya top scorernya itu berpindah begitu ya.
5: Berpindah. Iya, karena itu Messi terlalu itu terlalu kaya sekali dari orang lain lah sekali dah.
3: Ini bagi-bagi hasil jadi.
5: Iya, bagi-bagi hasil sekali dah. Iya.
3: Oke, Opa silakan. Ini salamnya untuk 5 orang.
5: Iya. Lagunya
3: ada Anji Disiksa Rindu, Geisha Takkan Pernah Ada, Dosakah Aku Niji. Coba kau bayangkan The Dance Company. Mau yang mana Opa?
5: Coba kau bayangkan itu siapa?
3: The Dance Company. Itu ada beberapa penyanyi apalah gitu.
5: Oh, iya coba saya coba itu dong.
3: Iya, coba bayangkan kalau Inggris menang nanti ya.
5: Iya, coba bayangkan. Pasti Inggris pasti menang kali.
3: Oke. Semoga tidak kecewa lagi seperti Prancis.
5: Kalau kecewa itu kecewa kali ini kali
3: dan. Aduh, kecewa yang pertama kenapa?
5: Kecewa pertama kan itu pegang Brasil sekali
3: ya. Aduh, Brasil sampai di kampung halaman Opa sudah lama.
5: Itu Erling Haaland itu dia bikin petaka bagi Prancis itu, bagi Brasil itu.
3: Haaland lagi. Oke.
5: Iya, Haaland itu.
3: Ya, silakan ini coba kau bayangkan The Dance Company-nya untuk siapa, Opa?
5: Pertama untuk Cecilia di Natasha Kalinda ya, yang baru Natasha Cecilia. Atas ucapannya untuk Oma yang ulang tahun hari ini.
3: Oh iya, selamat ulang tahun Oma, Tuhan berkati.
5: Iya, ulang tahun ke-66 ini Kak Linda.
3: Oh iya.
5: Iya, berikut ini ada siapa lagi, ada Indi Rote, ada Bapak Beto, ada Bung Ferry. Bung Ferry masa aku Kak Linda?
3: Bung Ferry? Bung Ferry, sudah tadi, makanya tadi Beto bilang Om Ferry dapat temannya Opa. Karena Om Ferry juga menjagokan Inggris.
5: Iya. Bung Ferry di Soe, lalu kemudian berikut ini, siapa lagi, ada Teddy dari Bogor, ada Bang Freddy, Mbak Ustri di Maroke, ada Bang Andi Yudhistira. Ini juga penggemar bola, merehatin Bang Andi ini. Ya, berikut ini, siapa lagi?
3: Semuanya ya Opa ya.
5: Putra Tengah di Kapak. Berarti semua saya tahu.
3: Oke.
5: Kalinda selamat sore.
3: Terima kasih.
5: Eh Kalinda di mana ini? Kalinda pegang apa ini?
3: Hah? Kayaknya sudah selesai.
5: Argentina kok Inggris?
3: Inggris Dubai. Inggris
5: Dubai. Oh iya. Cepat satu kubu tuh Kalinda.
3: Satu kubu, oke. Ya, kita bikin kubu yang baru.
5: Terima kasih Kalinda. Selamat sore.
3: Oke deh, terima kasih untuk Opa Emi dan yang sudah gabung juga di live TikToknya Pro 1, Adia Febrina Ridong, selamat sore. Dan siapa kegerangan? Kamu nanya, ini selamat ulang tahun Pak Ans. Oke, happy birthday yang berulang tahun tapi kayaknya belum nongol di studio. Ya, lanjut lagi di live TikToknya Pro 1. Selamat sore untuk Randy, untuk Caca, selamat sore juga, dan yang gabung juga di live TikToknya Pro 1. Oke, kita menyapa kembali. Halo.
6: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, request and sharing dengan siapa?
6: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Ayu di Maluku Tengah. Oke.
6: Iya.
3: Kak Ayu, kita lagi tebak-tebakan ini.
6: Tebak-tebakan.
3: Iya, kita lagi main tebak-tebakan. Kak Ayu, untuk Argentina versus Inggris.
6: Saya apa ya? Tapi kalau untuk
3: tebak skor, tebak skor.
6: Saya tebak-tebak skor ya, tapi kalau sering saya sih Argentina tetap lolos gitu ya.
3: Argentina. Berapa nih?
6: Iya.
3: Berapa golnya? Berapa skornya?
6: Saya kita jangan pandang enteng Inggris juga sih ya, karena ini adalah pertemuan kedua gitu ya untuk di laga 40 tahun kemudian baru bertemu Argentina sama Inggris. Saya sih mungkin 2-1 ya gitu ya.
3: 2-1 untuk?
6: Iya, untuk tembak skor, tapi kita nggak bisa langsung tembak skor juga. Tapi kalau untuk saya sendiri mungkin ya 2-1 hanya untuk Argentina.
3: 2-1 untuk Inggris. Argentina. Tapi kayaknya agak bimbang ya.
6: Iya sih, nggak gini loh. Karena kalau pertandingan Inggris versus Argentina ini berjalan mulus gitu ya. Tanpa ada dramatis lainnya, tanpa kontroversi gitu ya. Mungkin ya saya Inggris dan mungkin seperti itu yang akan unggul. Tapi kita akan lihat lagi pertandingan di lapangan dini hari nanti di pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Bagaimana gitu pertandingan selanjutnya gitu.
3: Okay.
6: Ini sebenarnya bukan jagoan saya sih, karena jagoan saya sudah pulang lebih awal ya. Saya tetap sportif saja, sportifnya kita sebagai penikmat bola mendukung yang sudah berlaga dari semifinal menuju final.
3: Final. Oke, berharap Argentina 2-1 untuk Argentina.
6: Tetap lolos si Argentina gitu kan, nggak bisa kalau lolos, pasti lolos dan nanti ketemu sama Spanyol nih kayaknya.
3: Oke, tetap lolos, harus lolos. Oke, hopefully kita lihat sebentar nanti. Kayaknya banyak yang tidak tidur. Oke, silakan. Salam prepare untuk nonton bareng ya Argentina versus Inggris untuk siapa? 5 orang ya.
6: Eh, doanya deh kalau untuk
3: doanya
6: buat ya soalnya buat semuanya aja deh ya. Sebenarnya saya saya tidak menjauhkan Argentina ya.
3: Terus?
6: Tapi untuk feeling saya dia akan tetap lolos gitu. Karena dia dari permainan pertama itu ya sampai sudah masuk 32 besar, 16 gitu ya. Dia tetap lolos gitu. Karena emang lawannya ya kayak mana ya gitulah. Badannya aja kentara kali gitu. Gitu aja deh gitu. Okay. Sama semuanya aja. Buat mbaknya nanti lagunya diterin aja. Terima kasih dan selamat sore.
3: Selamat sore, ting. Thank you, Kak Ayu di Maluku. Tidak menjanggokan sih, tapi minta doanya gitu untuk Argentina. Oke deh, yang gabung di WA-nya Pro 1 0811382094440. Oke, ada Ricky di Tova. Kalau ditanya skor Argentina versus Inggris 3-1 untuk Argentina. Oke. 3-1 untuk Argentina. Yang gabung di line teleponnya, line telepon WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Dan yang gabung juga di live TikTok-nya RR Kupang. Oke, ada kopi pahit. Sepahit apakah itu? Kita lanjut lagi. Thank you sudah gabung di live TikTok-nya RR Kupang untuk request and sharing. Kita masih panjang waktunya karena sampai di jam 4. Dan sekali lagi Linda juga informasikan untuk laga Argentina versus Inggris ini, pokoknya laga Piala Dunia lah sampai final, itu Pro 1 akan tetap menyiarkan secara langsung. Dan tadi sudah ada testimoni juga dari Cecilia, kalau dengerin via Pro 1 suaranya lebih jelas. Oke, suaranya lebih jelas, jadi lebih semangat ya dengernya. Oke, bisa. Kalau misalnya ada kerjaan, ada aktivitas, dengerin aja Pro 1 untuk siaran langsung Piala Dunianya. Selamat sore, oh kabok, selamat sore juga yang sudah gabung di live TikTok-nya RR Kupang. Request and sharing, coba kau bayangkan ya, coba kau bayangkan kalau misalnya Argentina atau Inggris yang menang besok pagi. Coba kau

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Oke, request and sharing. Selamat sore untuk yang sudah gabung sama Linda dan juga Kak Vista ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Kita main tebak-tebakan, tebak skor Argentina versus England ya. Berapa skornya untuk kemenangan siapa? Boleh, silakan di WA-nya Pro 1, di line teleponnya Pro 1 dan juga di live TikTok ya, live TikToknya RRI Kupang. Dan kayaknya banyak ya yang beberapa yang sudah gabung sepertinya berat ke Argentina sih. Ya, berat ke Argentina sih ya katanya. Oke deh, selamat sore untuk Ren yang sedia gabung di live TikToknya RR Kupang di request and sharing. Boleh, kalau Ren menang boleh tebak skor Argentina versus Inggris ya, berapa skornya untuk kemenangan siapa. Di boleh komen ya, boleh komen di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing edisi hari ini. Bisa di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Dan pendengar, ini duel Inggris melawan Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium nanti ya, Amerika Serikat, pada Kamis dini hari. Ini bisa ya diprediksi ya, diprediksi bisa lebih sengit daripada Prancis versus Spanyol pagi tadi. Ya, jadi kadar apa ya, kadar sengitnya ini ini tidak lain karena ada imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengintari duel dari dua tim ini. Jadi sejauh ini duel Three Lions melawan Albiceleste adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lainnya, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman. Dan ternyata ya, ternyata ini Inggris versus Argentina ini sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan. Dan hasilnya ya, dari 15 kali pertemuan itu, hasilnya Inggrisnya menang 6 kali, Argentinanya menang 2 kali. Sisanya sisanya gitu ya. Oke, jadi mereka sudah sering berhadapan juga dalam Piala Dunia. Sudah 5 kali berhadapan ternyata. 3 diantaranya dimenangkan oleh Inggris dan 2 lainnya dimenangkan oleh Argentina. Oke. Kalau catatan Piala Dunia 5 kali sudah ketemu, 3-nya dimenangkan Inggris, 2-nya dimenangkan Argentina. Kita bisa lihat ya seberapa besar ya peluang ya untuk Inggris dan juga Argentina ini. Oke, selamat sore untuk Clinton yang juga sudah gabung di live YouTube-nya. Oh, live YouTube lagi. Live TikTok ya, live TikTok RR Kupang di request and sharing. Linda masih menantikan ya, masih nantikan untuk tebak skornya. Prediksi-prediksinya ya, dan juga grafiknya ya sudah Linda share juga tentang peluang-peluang ataupun berdasarkan data tadi dari 5 kali ketemu di Piala Dunia, 3 kalinya dimenangkan Inggris, 2 kalinya dimenangkan oleh Argentina. So, seberapa besar peluangnya untuk besok pagi ya, dini hari pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. Oke. Jadi sepertinya banyak yang akan tidak tidurkah gitu ya, atau begadangkah untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia Inggris versus Argentina. Tebak skor boleh, masih sampai jam 4 sore nanti.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Oke, request and sharing, selamat sore. Ya, di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 8254 3 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 38 209 440. Oke, okay? Ya, dan selamat sore untuk Fir yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Selamat sore juga untuk Krista. Oke, okay. Dan teman-teman juga yang sudah gabung di live TikTok untuk request and sharing edisi hari ini. Boleh tebak-tebak skor ya. Boleh tebak-tebak skor untuk pertandingan dini hari nanti, Argentina versus Inggris. Ya, beberapa yang sudah gabung, beberapa banyak sih yang menjagokan Argentina. Ada juga yang menjagokan Inggris. Katanya bola itu bundar ya, bola itu bulat, jadi tidak tahu deh. Ada yang masih bimbang, aduh Inggris atau Argentina ya. Tapi kayaknya hatinya Inggris deh. Ini berdasarkan pengalaman yang nonton-nonton-nonton gitu ya, yang dilihat kayaknya Argentina deh ya. Boleh, silakan gitu ya. Silakan di tebaklah segitu ya skornya untuk kemenangan siapa, Inggris kah atau Argentina. Oke, okay? Ya, dan bisa gabung, bisa juga ya tulis komennya di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Oke, okay, ini perempat final ya. Dikatakan bahwa duel Inggris lawan Argentina ini katanya bakal lebih seru ya, bakal lebih sengit lagi kompetisinya dibandingkan Prancis lawan Spanyol. Oke, okay. Dibandingkan Prancis lawan Spanyol, karena ini memang benar-benar penentuan nih. Ada yang bimbang tapi katanya aduh pokoknya minta doanya ya, semoga Argentina ya tetap ya masuk nanti yang lawan Spanyol itu Argentina. Oke, okay. Iya, kita akan lihatlah gitu ya dini hari nanti bagaimana hasilnya untuk Argentina versus Inggris. Oke, okay. Dan untuk setelah ya dikatakan bahwa setelah 21 tahun ya kedua tim ini kembali bertemu dalam panggung yang lebih kompetitif di semifinal Piala Dunia, walaupun ada 6 pemain Argentina yang bermain ya di Liga Inggris, 5 diantaranya itu selalu diturunkan sebagai starter oleh pelatih Lionel Scaloni. Semifinal Inggris melawan Argentina sepertinya ya diprediksi itu akan sama dramatisnya dengan pertemuan-pertemuan mereka yang sebelumnya, apalagi ini kedua tim ya memang betul-betul memanggul ambisi yang besar gitu ya untuk ketemu lawan si Spanyol. Oke, jadi Argentina berusaha jadi tim kedua setelah Brasil dan Italia yang 2 kali turut-turut menjuarai Piala Dunia dan sekaligus membuat epilog sempurna untuk karir gemilang kapten mereka Lionel Messi. Oke, apakah ini akan jadi cerita yang sempurna untuk Lionel Messi? Kita akan lihat nanti hasilnya dini hari nanti. Juliana Diakosta, selamat sore. Thank you udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Kita di request and sharing. Udah tadi ada prediksi-prediksinya, sedikit gambaran-gambarannya, tebak-tebak skor masih sampai jam 4 sore.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Iya, pendengar, untuk request and sharing ya, kita tuntaskan di jam 4 sore. Thank you untuk Sri Wanti yang sudah gabung ya di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Kita tuntaskan ya, kita tuntaskan request and sharingnya. Thank you yang sudah gabung, sudah tebak-tebakan ya skornya Argentina versus England ya di penentulah siapakah yang akan masuk final nanti atau berhadapan dengan Spanyol. Oke. Okay. Ada yang bilang Argentina, ada yang bilang Inggris. Ya, just wait and see. Bentar nanti, dini hari nanti, siapakah yang akan menjadi juaranya. Kita sekali lagi, Lina juga ingatkan ya, Pro 1 tetap ya menghadirkan siaran langsung pertandingan Argentina versus Inggris nanti di pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. So, dengerin Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi kita tuntaskan di jam 4, ada pajak udara tentang Indonesia Cerdas.

waktu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kami hadirkan untuk Anda majalah udara tentang Indonesia Cerdas. Dan di saat ini ada informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda. Yang pertama ini informasinya tentang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pada Selasa kemarin 14 Juli 2026, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale SPD MPD mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui verifikasi data dan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, serta pendampingan program Keluarga Harapan agar tepat sasaran. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keakuratan data calon siswa. Oleh karena itu, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus memperbarui data keluarga penerima manfaat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak yang membutuhkan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Ya, kita masih terus lanjut di Indonesia Cerdas ya, majalah udara untuk edisi hari ini. Dan informasi untuk Anda berkaitan dengan tadi ya, MPLS dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Ya, pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan ya, menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Informasi ini dilaporkan rekan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru Selasa 14 Juli 2026. Pada tahun ajaran ini, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filipina Agustina Kale, mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan yang layak.
2: Untuk berada di sekolah rakyat memang tidak mudah, karena tidak ada pendaftaran ke seleksi seperti sekolah reguler. Tetapi penjangkauan yang akurat yang dilakukan oleh BPS, Tim Sentra FHK, Dinas Sosial, Pilihan Sosial, para pihak, dan ini kerja sama tim yang solid. Kata untuk itu, bahwa ini tidak apa sosial mudah dilaksanakan, karena penjangkauan yang dilakukan sampai ke tempat-tempat yang sulit jangkau, bahkan ada banyak masyarakat yang lolos dan berada.
1: Selain meminta dukungan dalam pemutakhiran data, pihak sekolah juga berharap pemerintah membantu penyelesaian dokumen administrasi sejumlah siswa angkatan pertama yang masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan sekolah rakyat sebagai program strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
3: Jadi, sekolah rakyat ini memberikan suatu dampak bagi daerah ini, bagi rakyat kita. Jadi, sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak pikir sekolah yang hadir di sini. Itu masyarakat kita, yang orang-orangnya masuk kategori miskin, miskin ekstrim. Bahwa ternyata keadilan sosial di sekolah rakyat Indonesia harus berlaku di sekolah rakyat. Keadilan sekolah rakyat ini sebenarnya untuk menjawab daripada sidang kelima.
4: Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia.
3: Inilah yang dihadirkan oleh Pak Presiden.
1: Ia mengatakan, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Bupati Kupang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan para pendamping terus berkolaborasi mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan sinergi semua pihak, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan menjadi jalan keluar bagi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, kita lanjut lagi informasinya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM memastikan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang NTT siap beroperasi pada 14 Juli 2026 untuk tahun ajaran ya. Dan untuk tahun ajaran ini dan kehadiran sekolah rakyat ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepastian ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu ya Terpencil Kemenko PM Abdul Haris yang meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat permanen Kabupaten Kupang. Peninjauan meliputi ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga berbagai fasilitas penunjang untuk memastikan kesiapan operasional tersebut. Dan hasil peninjauan pembangunan telah masuk pada tahap akhir. Progres pembangunan gedung sekolah dasar mencapai 98,68%, gedung sekolah menengah atas 98,14% dan gedung sekolah menengah pertama mencapai 87,92%. Informasi ini ya kami hadirkan untuk Anda dari tvrinews.com.

0: meletus balon hijau dor.
1: Gimana sih kamu tuh, Dek? Pegang erat-erat itu gelasnya. Basah semua kan jadinya?
2: Membersihkan bekas tumpahan minuman hanya akan memakan waktu kurang lebih 5 menit. Tapi membentak anak akan diingat terus sampai nanti.

0: Iya, pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
2: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
1: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
3: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
1: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nya. Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
0: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Iya, pendengar, informasi untuk Anda, kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan juga orang tua. Informasi ini disampaikan rekan Delvin Wandi.
2: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
3: Saya terharu, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Terharu sekali. Terima kasih.
2: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
4: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru kami pulang dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Dan itu saja dan kami minta terima kasih.
5: Senang bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
2: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, the last one di majalah Udara untuk edisi hari ini. Seluruh peserta didik ya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang yang mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Mereka memperoleh layanan pendidikan secara gratis dengan sistem asrama. Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kupang mulai terwujud, dan pemerintah Kabupaten Kupang membuka masa pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru Sekolah Rakyat Perpaden Kabupaten Kupang tahun ajaran 2026-2027. Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurutnya, pendidikan jadi salah satu instrumen penting ya untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan apresiasi juga kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah mempercayakan Kabupaten Kupang jadi salah satu daerah penyelenggara sekolah rakyat permanen. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kupangtribunnews.com. Dan di pukul 17 kami hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak pada bayi tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara alami tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Steph Kosat.
2: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Paganoni dari Manufi meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenoni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Herikson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun Pemkri dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
3: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI dalam kasus Dr. Ica ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional undang-undang perlindungan tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah. Nah, undang-undang ini ada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi perlu ada koordinasi atau perlu ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbup yang berupa alur yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul. Demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Ica, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Perlu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IDI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari IDI terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Begitu. Jadi kita hindari. Jadi dua poin itu. Poin yang pertama, kami meminta adanya perlindungan hukum. Yang kedua, tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan. Demikian. Itu dua poin utama.
4: Dari IDI sendiri,
2: Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, di hadapan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
5: Saya terharu, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali. Terima kasih.
4: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
6: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya. Ini itu saja dan kami minta terima kasih.
7: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
4: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Berikut laporan Ricardo Scotta.
8: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora Ende, Priska Tiwu, saat diwawancara RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten Ende. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
9: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini ada merupakan siswa dari desa-desa, gitu. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota, begitu.
8: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Taruna Vidya Ende, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
10: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. terus ada yang sistem offline. Nah, sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Nah, sehingga hasil pendaftaran dari dua sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
8: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Bulog Kancep Atambua memastikan GPM menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu. Berikut laporan Andri.
11: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan Entiheo, memastikan program gerakan pangan murah di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancep Atambua juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh, sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
12: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan murah untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasi yang jangan tinggi, jangan naik, jadi kita memperpanjang GPM. Dan GPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi GPM yang dicanangkan kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Nah, kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan GPM. Dengan begitu masyarakat dapat memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
11: Dengan adanya program GPM, Arlan berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perumbulok Atambua menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan kembali. Bali, RRI Atambua, Christian Dima melaporkan.
1: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantarkan putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak-anak. Berikut laporan Rufinus Wula.
13: Pantauan RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres Ende yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres Ende, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
14: Jadi baik, banyak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap saya.
13: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina Ende, Marcelina Albina Feni, mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
15: Ini 2016-2017 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. Jadi 15 anak yang lama.
13: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027, TK Negeri Pembina Ende menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
1: Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hureidiatama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
16: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
17: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
16: Kami mengajak PWRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
17: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
18: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
17: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Hureidiatama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ED, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Sore, saat ini pukul 17.29, Tenggas Lindah dan Kak Vista tuntas. Ya, selanjutnya ada Kak Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 setelah rekan Linda tadi. Saatnya saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 15 Juli 2026. Saat ini sudah 17:38 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi yang membuat kita juga deg-degan ya, karena harga bawang merah katanya disebut tembus 72.500 dan cabai 77.500, daging sapi mencapai 200.000 rupiah per kilogram. Ini di Jakarta ya. Harga pangan nasional menjadi mahal pada perdagangan hari ini. Harga bawang, beras, cabai hingga daging mengalami kenaikan. Dari data informasi harga pangan strategis nasional Bank Indonesia, harga bawang merah naik 57,27% dan kemudian bawang putih naik 38,89%. Untuk harga di kota Kupang, kalau kita lihat di pasar Kasih untuk hari ini, harga bawang merah itu untuk saat ini itu sekitar 40-an ya, disebutkan di sana sekitar 40-an. Bagaimana Anda di hari ini, apakah memang harga bawangnya sekitar 40-an itu atau harga bawangnya berbeda? Silakan bagikan informasi dari sekitar Anda pendengar dan juga bisa kasih tanggapan Anda. Karena ini kalau Anda cek informasinya di beberapa postingan media sosial, bahkan ada yang mengeluhkan sampai begitu ya, harga pasar sampai dengan saat ini. Ini harga pasar terakhir dari Perumda Pasar Kota Kupang. Masih menyampaikan cek harga terakhir dari Perumda Pasar, yaitu disebutkan bawang merah 40.000 per kilogram. Tapi ini sudah 6 Juni ya, hari ini tanggal 15. Kalau Anda sempat ke pasar hari ini atau juga mungkin Anda jadi pengusaha bawang merah, bisa dibagikan informasinya. Bisa komentar di WA di 0811-3820-9440, 0811-3820-9440 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi-informasi lain siap saya hadirkan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, ini informasi dari sekitar Anda, bisa Anda bagikan pendengar. Kalau Anda saat ini lagi di jalan, dan juga kalau tadi sempat di pasar dan harga barang, rasanya ini ada yang berubah. Termasuk harga bawang merah, bisa dibagikan di 0811-3820-9440. Ada Ibu Wigati. Ibu Wigati, biasa saja. Harga bawang biasa saja. Tidak mahal, tidak murah, tapi biasa saja. Menurut Ibu Wigati, yang ternyata di Wonosobo ya, pemakaiannya sedikit, tidak pokok sekali, masih ada solusi lain. Begitu pendapat Ibu Wigati ya. Terima kasih Ibu Wigati. Harga bawang biasa saja ya, masih harga standar terjangkau sampai dengan saat ini. Terima kasih Ibu Wigati. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-9440. Sampai dengan hari ini, harga bawang secara khusus bawang merah di tempat Anda bagaimana? Mahalkah atau murahkah? Boleh dibagikan informasinya. Pendengar, informasi untuk Anda di Antara News, dari Antara News, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berkomitmen untuk membangun jembatan permanen senilai sekitar 14,6 miliar rupiah, sumur bor di daerah rawan kekeringan, dan juga menyalurkan bantuan logistik dan kendaraan operasional kebencanaan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dalam keterangan diterima hari ini, saya cuplik dari Antara News, mengatakan bahwa bantuan dari BNPB ini disampaikan kepada Kepala BNPB Suharyanto saat menerima kunjungan rombongan dari NTT ke kantor BNPB di Jakarta. Dia mengatakan masih ada sejumlah jembatan yang rusak akibat siklon tropis Roja dan hingga kini belum berfungsi optimal sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Dia mengakui melihat langsung kondisi di Alor bahwa ada beberapa jembatan yang putus akibat siklon tropis Roja. Informasi dari Antara News, pendengar, BNPB membangun jembatan senilai 14,6 miliar di Nusa Tenggara Timur.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kota Kupang mendukung kolaborasi riset untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Informasi dari Antara News pendengar, pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang melalui dukungan pengembangan riset dan juga penyelenggaraan konferensi internasional untuk mendukung pengembangan daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Kupang Christian Widodo di Kupang mengatakan bahwa pemerintah kota terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang didukung riset, inovasi, dan juga kajian akademis. Dan katanya bahwa pemerintah Kota Kupang tentu sangat membutuhkan pemikiran dan kajian akademis. Politeknik Politani memiliki kapasitas yang kuat di sektor pertanian dan pangan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi tersebut, pemerintah kota mendukung penyelenggaraan The First International Conference Politani Kupang 26 sampai 27 November 2026. Christian juga mengatakan bahwa kesediaannya menjadi pembicara kunci dan juga menyiapkan dukungan operasional berupa armada transportasi termasuk bus dan juga armada VIP untuk mendukung mobilisasi tamu internasional. Dan selain itu pemerintah kota akan mengutus perangkat daerah terkait untuk mengikuti sesi-sesi paralel sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan juga dunia akademik. Informasi dari Antara News pendengar, Pemkot Kupang mendukung kolaborasi riset untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana soal harga bawang di tempat Anda, normalkah atau sampai dengan saat ini ada lebih tinggi kah atau lebih atau normal saat ini? Ada Kak Brian ya. Harga normal rata-rata sudah mulai ada yang jual Rp25.000 per kilo. Terima kasih untuk berbagi informasinya dan komentarnya. Di media sosial memang lagi rame dibahas itu ya, soal harga bawang. Ya, nanti Anda bisa berbagi normal atau lebih tinggi kah atau sampai dengan saat ini biasa saja. 0811 3820 9440.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

untuk Anda yang masih dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Kak Wati di Perumnas yang menyampaikan informasinya. Harganya sudah normal, bawang merah ya, bawang merah harganya sudah normal Rp25.000 per kilogram. Terima kasih untuk Kak Wati sudah bagi informasinya. Harga bawang merah saat ini normal. Sudah dua orang yang menyampaikan informasi bahwa harganya juga normal. Tiga orang tadi dengan Ibu Wigati. Ibu Wigati juga bilang harga bawang merah saat ini normal. Yang ramai di media sosial juga itu ya, terkait dengan harga bawang, tapi ternyata di Kupang normal gitu ya. Dari yang sudah disampaikan informasinya, Anda rasa normal atau tidak? Bisa dibagikan juga informasinya, komentar di 0811 3820 9440.

Pendengar, mungkin ada informasi terkait dengan surat edaran tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Muti mengatakan bahwa surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan distraksi sehingga bisa meningkatkan konsentrasi belajar para murid. Dalam surat edaran ini, pihaknya menilai penggunaan KW yang tidak tepat selama di lingkungan sekolah berpotensi untuk mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan kualitas interaksi antar murid hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi digital yang bisa berdampak terhadap kesehatan fisik maupun mental para murid. Selain itu, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, ia menambahkan pihaknya menerbitkan surat edaran tersebut untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan juga nyaman, meningkatkan interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, dan melindungi murid dari dampak negatif penggunaan KW yang tidak tepat. Dan karena itu dikeluarkan surat edaran untuk pembatasan penggunaan KW untuk meningkatkan konsentrasi belajar murid. Anak-anak Anda bagaimana? Apakah juga dibatasi? Karena memang juga sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bikin yang namanya meja belajar, ya, kesempatan untuk anak-anak Anda dalam waktu-waktu tertentu itu tidak menggunakan KW. Dan waktu sekarang ini sudah anak-anak mulai masuk sekolah, mungkin perlu diperhatikan terkait dengan pembatasan penggunaan KW untuk sore sampai malam hari, ya, secara khusus untuk mendampingi mereka 1 jam belajar di rumah. Jangan lupa untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar lebih giat dan mengurangi bermain KW. Jangan sampai juga orang tuanya bermain KW pada saat-saat yang ditetapkan begitu, ya. Jadi ada kesempatan untuk anak-anak dan juga para orang tua belajar bersama, menuntun anak-anak untuk belajar dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar Abdul Muti yang memberi surat edaran tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin. Tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

0: 1.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri. Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
0: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1 kan?

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

ada setan senyum lancang dulu. Pendengar, sampai dengan Mei 2026, utang luar negeri Indonesia tumbuh 2,1%. Saya cuplik dari rri.co.id, Bank Indonesia merilis utang luar negeri Indonesia tercatat 444,4 miliar US dollar. Jumlah ini mengalami peningkatan sampai bulan Mei 2026. Jumlah ini, pendengar, setara dengan 8.026,30 triliun rupiah, kurs rupiahnya 18.061. Dan laporan Bank Indonesia menyebutkan pertumbuhan utang luar negeri disebabkan perkembangan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sedangkan utang luar negeri swasta mengalami kontraksi yang lebih rendah. Walaupun utang luar negeri meningkat, Bank Indonesia menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 29,9%. Informasi dari rri.co.id, sampai Mei 2026, pendengar, utang luar negeri Indonesia tumbuh 2,1%.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Maka, dimungkinkan kalau dia tolong saja itu pasti...

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro1 untuk malam hari ini. Informasi selanjutnya saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Ini informasi yang disampaikan untuk Anda dari rri.co.id. Polda Nusa Tenggara Timur membongkar dugaan peredaran rokok ilegal ya di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu ND, Nagekeo, Ngada, dan juga Manggarai Barat. Dari hasil operasi ini petugas menemukan sebanyak 9 ribuan bungkus rokok atau 185 ribuan batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Dana pesawat di Bandara Jek Ukat Keva Menanu menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini 15 Juli 2026. Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus Della Sale Kebo menegaskan bahwa kehadiran keberhasilan ini merupakan jawaban nyata atas berbagai keraguan yang selama ini muncul terhadap pembangunan bandara. Dalam sambutannya sesudah menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air, Bupati menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian pendaratan perdana pesawat langsung aman, lancar, dan sukses. Dia juga memberikan apresiasi kepada pilot dan juga kru pesawat yang berhasil melakukan pendaratan perdana di Bandara Jek Ukat. Menurut Bupati Valen, keberhasilan ini menjadi tongkat penting pembangunan daerah sekaligus bukti bahwa Timor Tengah Utara terus bergerak maju. Informasi dari Timor Tengah Utara, saya cuplikan untuk Anda, pendaratan perdana pesawat di Bandara Jek Ukat menjawab keraguan publik. Bupati Valen menyebut demikian ya. Jadi ke Timor Tengah Utara, ke Keva dan sekitarnya, ini sekarang sudah bisa menggunakan pesawat. Informasi ini saya hadirkan pendengar di 1947, tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rusarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
13: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang di elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
13: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
14: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, yaitu Titin Rita Lestari, dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
16: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
16: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
15: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
16: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
17: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
18: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
19: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
18: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
17: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
18: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda bisa ikuti renungan malam Hindu dan rangkaian lagu religi Hindu sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Awigenam astu namasidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha Om Yang Widiwasa Yang Maha Pengasih. Kami mohon bimbing dan tuntunlah kami dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan yang suci. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Hyang Widiwasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema memaknai cinta kasih dalam ajaran Hindu. Cinta kasih merupakan salah satu nilai luhur yang sangat ditekankan dalam ajaran Hindu. Cinta kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang membawa kedamaian serta kebahagiaan bagi semua makhluk. Di dalam ajaran Hindu terdapat konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Makna ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki hak untuk dihormati dan dikasihi. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga sedang melukai diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menolong dan membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita. Kitab suci Bhagavad Gita juga mengajarkan bahwa orang yang bijaksana memandang semua makhluk dengan kasih sayang dan tanpa membeda-bedakan. Sikap ini mengajak kita untuk mengembangkan rasa empati, saling menghormati dan menghindari kebencian. Cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghormati orang tua, menyayangi keluarga, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, berbicara dengan sopan, serta memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatan kita yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, selain kepada sesama manusia, cinta kasih juga harus diberikan kepada alam semesta. Ajaran Trihita Karana mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, manusia dengan sesama atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan. Menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, tidak merusak alam merupakan bentuk nyata cinta kasih kepada ciptaan Tuhan. Di era digital ini, cinta kasih juga perlu diwujudkan dalam cara kita menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan semangat, dan mempererat persaudaraan. Cinta kasih sejati tidak mengharapkan balasan. Cinta kasih lahir dari hati yang tulus dan didasari oleh Dharma. Orang yang hidup dengan cinta kasih akan lebih mudah memaafkan, bersabar, rendah hati, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi sesamanya. Apabila setiap umat Hindu mampu mengamalkan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta kehidupan yang damai sesuai dengan
Tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Iyaca Iti Dharma, yakni mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Bapak Ibu Umat Sedharma, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, marilah kita menjadikan cinta kasih bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai pedoman hidup dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan seluruh alam semesta. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Dewo Suksema Parama Acintia Namaswa.

Wahai putra Kunti, engkau akan terbunuh di medan perang dan mencapai planet-planet surga, atau engkau akan menang dan menikmati kerajaan di dunia. Karena itu, bangunlah dan bertempur dengan ketabahanmu.

artinya, "Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup."

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari hari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Kalau juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita
0: menulis
2: sari. Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari
1: ini,
2: cantik
1: banget.
0: Amin.
1: Enggak
2: bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih, ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Ya, keluarga sama Maya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang pengen dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF.
1: Ya. BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Oh ya, Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
1: label, sama Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Hidung Cinta ya,
1: Hidung Cinta
2: ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu, jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya Nona alhamdulillah booming. BSF Award, nih, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena nanti Mas dijawab ya Mas pengen, Pak Bu.
3: Iya, cuma nanti Mas Prabu pengen
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: Fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mbak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Mbak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa? Oh, sering
0: makanan
1: dikonsumsi.
0: Dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Jadi
5: Mbak Ita,
0: ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu, kalau boleh tahu itu, situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu, biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Dan kedua itu, Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke,
1: nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Kak.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salamannya gitu ya?
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu
1: sweet.
0: Ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama tabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya.
2: Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Begitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya, modelnya sama. Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Allah. Sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid
1: kewajiban,
2: udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana? Ya,
7: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, iya, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm-hmm. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Jadi intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang juga. Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
2: di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak,
1: banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan, yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama. Sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama
1: kita suaranya.
2: Makanya rupanya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
0: Member. Kalau sing
2: ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet
1: itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini kan, cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bunijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Woi, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Woi, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
1: Betah berdoa.
3: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Dan nggak asing lagi sama yang saya gitu.
0: Betul, Bang.
3: Ada yang, juga.
0: Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
3: yang jelasnya, sukses selalu gitu.
0: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
3: Itu aja
0: amin.
3: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu,
4: Mbak Ita, Mbak
0: Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di
0: umri. Iya, terima kasih Ayu, doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, amin Ayu, terima kasih.
4: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
0: amin. Amin.
2: Siap.
0: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, siap.
4: Terima kasih. Tapi ya.
0: Terima kasih.
4: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama, siapa tadi yang katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
4: Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari Sumatera.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
5: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
0: Atur nuhun,
2: siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
5: Panjang umur.
0: Amin. Amin, sayang.
5: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
5: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
5: Untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
5: Ya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
6: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
6: Di mana?
0: Di mana Teh?
5: Alumni SMP 12 kan.
6: Oh, ya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Iya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
6: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tuhnya. Udah lulus kan dari SMP 12?
5: Udah.
6: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
6: tuh. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
5: Kenapa?
0: Adiknya
5: namanya
0: siapa?
5: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
6: Ani. Salam buat saya ya.
5: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 60? Ini anak bulungan nih.
6: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
0: Oi.

0: Bye-bye, Tete Dinda.
1: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita Masyudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik kabar kita.
2: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
1: mau
0: Pak Putra.
1: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
2: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
2: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Pak.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Woi, mantap.
1: Ada yang mau ditanyakan, Pak Putra?
0: Ada tiga darah. Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
2: Paramita Rusade dan Silvana Herman.
1: Siap. Oke.
3: Salam sehat aja.
2: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian
3: ini
0: kita.
3: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
2: Saya mau bertanya.
1: Bisa di streaming. Bentar habis ini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
2: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
2: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
1: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
2: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan, monggo silakan.
2: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
0: Nje.
2: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
1: Okay. Siap.
2: Itu aja Mas ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama semoga Pak Putra.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Siap, Pak Putra. Semoga barokah umur semuanya.
1: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
1: Oh Bu Indi di Bali.
4: Dari Bali.
1: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
4: selamat
1: darah.
4: Selamat tahun Mbak.
0: Terima kasih Bu Indi.
4: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
4: Terus Benicu. Terus buat
1: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
1: Enggak boleh.
4: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pertama.
0: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba, gimana?
0: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
1: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
3: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
3: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
0: Mas, kenapa enggak
3: karena
0: gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis. Nah,
3: manis. Karena kamu memang hanya manis. Cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cintanya
3: Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
1: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama ya.
3: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album sendiri.
3: Kita
0: sendiri.
3: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan

0: mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh izin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya,
1: kan masih loh
0: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
2: itu ya kan film Tiga Dara kan inget ya
0: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang dulu, Mas.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
2: Doain aja ya Mas ya.
0: Terjebak
2: di nama Tiga Dara.
1: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
0: ya,
3: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Kan
3: banyak sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: kalau misalnya bikin single gitu, sebaiknya gimana?
1: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling siap.
1: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
1: Ikut ketawa.
0: Dia apa sibuk terus? Kalau di
3: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan pengajian akhir gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh, karena gini,
3: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki diri.
2: Itu kita jadi malu hati loh.
1: Semacam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu
1: amin.
3: Aja.
1: Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
0: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
2: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
0: Juara.
1: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham aware terhadap etnisnya terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul
0: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
2: senior
0: dewasa. Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk, betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah gak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
2: ujung kuyuk.
0: bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
1: Oh, gitu,
0: kalau
1: ya?
0: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
2: Betul.
1: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
1: Lah kan aku tahu pendengar.
2: Iya,
1: makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
1: Satu paket ya, benar.
2: Mau enggak mau. Yes. Oh,
1: nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
2: Yeah.
1: Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng
0: jadi,
2: ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Karton bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: So, Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyiin.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat itu enak banget
2: sih. Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mas Faris, silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris grogi mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Mita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
2: Iya. Kita tiga-tiganya
1: lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Iya,
0: Nona Manis itu kan film. Iya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya. Kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita? Ya, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke.
1: Terima
5: kasih. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya?
0: Gitu. Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Aduh, mantap.
5: Oke, aku kira itu aja ya Mbak
1: Ita, Tiga
5: Dara, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih Mas
5: Firman. Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayu.
1: Mbak Martini, Cipayu. Di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
3: aku
1: seneng
3: lagu.
1: Aduh.
3: Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
3: Mbak Selvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: sini. Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
3: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak Ita. Saling ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo. Yuk, one, two.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat
1: malam.
4: Selamat
1: malam. Selamat terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan. Semoga ada yang mengundang.
4: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya
4: bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, ya, deh, siap.
3: Ya, Kak Yudi,
4: Abang Yudi.
2: Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya,
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya.
3: Iya.
2: Terus Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus Nona Manis Sahabat.
1: 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay, salah. 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa?
3: Oh, lagu kita sendiri. Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu, kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seperti Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih dong.
4: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album iya album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Oh, ya.
1: Ada sendiri. 99.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
5: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak ingat sayang?
3: Katakan, aduh itu dia lagi pak.
5: Wah
1: wow,
5: udah
1: lawan. Kita udah lawan.
3: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
2: Ya. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ya, kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judul.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
1: Aduh, aduh.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apa lagi Fatima?
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu lagunya tuh
2: gitu. Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Salah.
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya
1: aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ayangnya bener ya.
3: Menggapai Bui, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai Bui ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah
2: Iya sudah.
1: Ya sudah.
2: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
2: untuk
1: seru-seruan.
3: Ini data lagu-lagu.
1: Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Kandora, Paramita, Silvana Herman.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke, kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga
2: kasih
1: panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu,
2: sukses
1: pula
2: bertiga. Amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Roy, wah arek Kediri. Rencananya sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari
2: ini.
1: Ramai banget,
2: ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
3: Selamat
1: ulang tahun. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1 kan.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Pendengar, jangan lewatkan pertandingan antara Inggris melawan Argentina di semifinal besok pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, siaran semifinal Piala Dunia Inggris melawan Argentina pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program satu sekali di udara, tetap di udara. Dan selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa mengikuti siaran Pro 3 untuk mengikuti siaran sepak bola.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal, capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Masuk kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Febi Stianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Febi kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Sushan melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19 dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Febi sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup warta berita, dan saat lagi kami akan hadirkan Ronda Malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi Indonesia serta Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Apa Malam.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti biasa kami hadirkan Ronda Malam yang tentunya akan menyapa para petugas, kemudian juga kepada masyarakat yang terlibat di Ronda Malam, terutama di Polda Sumatera Barat.
0: Kita ikuti Ronda Malam.
1: Dan nantinya juga Anda bisa bergabung langsung di 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan juga di 352-3172. Saya Risi Rustarto akan menemani Anda, dan kali ini saya menyapa narasumber utama, yaitu Kompol Omri Yan Sahureka, SHSIK. Selamat malam, Pak Omri.
2: Ya, selamat malam Mbak Risti.
1: Saya benar ya, panggilnya Pak Omri ini ya?
2: Ya, benar.
1: Iya, ini persiapan Ronda Malam apa persiapan nonton bola nih?
2: Persiapan Ronda Malam sekaligus
1: nonton bareng ini. Gitu ya, soalnya saya kok belum lihat cemilan-cemilannya, nggak kelihatan nih dari sini. Oke, Pak Omri, kalau boleh cerita sedikit dengan Ronda Malam ya di Polda Sumatera Barat. Ini kegiatan ini seberapa efektif sih sampai dengan sekarang?
2: Ya. Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mbak Risti, sebelumnya mungkin Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan ini itu berada di bawah dasar Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, terkait dengan pembentukan dan struktur organisasinya itu termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana tugasnya sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas. Dalam artian petugas Satkamling ini sebagai mitra ataupun rekan kerja pihak kepolisian, di mana bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dalam tingkat RT maupun RW. Nah, seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Risi tadi, seberapa efektifnya Satkamling di tengah-tengah masyarakat yang pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, khususnya dapat menekan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Karena sebelum terbentuknya Satkamling ini, Mbak Risti, 5 tahun kebelakang setelah kita telusuri, ternyata banyak sekali terjadi tindakan kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga setelah dibentuknya Satkamling di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Koto Tengah, khususnya Satkamling Linggar Jati, sehingga angka kriminalitas ataupun angka kejahatan menjadi berkurang, begitu Mbak Risti.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin menyapa, kabarnya ini ada beberapa yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Omri, ada Aibtu Akmal dari Babin Kaptipmas, Kelurahan Parupuk Tabing. Ada juga ya, boleh angkat tangan. Yo, di belakang ada Pak Itfan Syukrui, Ketua Satkamling. Yang mana nih Pak Itfan? Mantap ya. Kemudian ada Pak Anjoni Filmon, Pembina Struktur. Oh, selamat malam Bapak. Ya. Kemudian selain di Kota Padang, saya juga akan menyapa ke Pos Sat Kamling Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo, Jangko Kabupaten Tanah Datar. Selamat malam Tanah Datar, ada Ibtu Monrizal.
3: Selamat malam Mbak, dari Satkamling Nagari Tigo Jangko, Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat.
1: Oke, okay. Ini nampaknya juga udah bersiap-siap. Ini siap-siap ronda juga apa siap-siap nonton Argentina Inggris nih?
3: Siap, kalian kali jalan juga, Mbak.
1: Gitu ya, sambil menyelam minum air ya, Pak.
3: Siap.
1: Oke, okay. Ada Bribka Rahma Hidayat, Babin Kaptimas Nagari Tigo Jangko. Yang mana tuh?
3: Siap.
1: Oh, tadi lagi iya. Kemudian ada Pak Rustam Effendi dari Ketua Satkamling.
3: Siap.
1: Hadir juga malam ini?
3: Siap, hadir, Bu.
1: Hadir. Saya jadi kayak ini nih, kayak guru sekolah nih absen ya. Ada Pak Mustafa Kamal dari Pembina Struktur, hadir juga malam hari ini.
3: Siap, hadir, Bu.
1: Oke, okay. Mungkin boleh dijawab sama Pak Monrizal nih. Pak Monrizal, kalau di Tanah Datar itu apa sih kebiasaan-kebiasaan khusus di ronda malam itu seperti apa? Kemudian mekanismenya atau pembagian shift-shiftnya di warga itu juga seperti apa? Mungkin boleh disampaikan.
3: Siap, untuk kegiatan ronda malam kita lakukan, Mbak, dapat kita laporkan kegiatan kita bagi shift. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kegiatan patroli, dan itu berlaku bukan di Nagari, ulangi, bukan di Jorong, satu Jorong aja. Jadi kegiatan kita Nagari Tigo Jangko di sini ada, dapat kita sampaikan ada 6 Jorong. Jadi ke 6 Jorongnya melaksanakan kegiatan ronda malam di bawah naungan Satkamling.
1: Jorong ini apa, Pak? Kalau boleh tahu, mungkin banyak pendengar pemirsa yang belum mengenal kata Jorong nih.
3: Baik, Pak. Baik, Mbak. Untuk di Sumatera Barat, penyebutan Jorong itu dapat kita jelaskan itu setingkat dengan RW.
1: Oke. Okay.
3: RW. Dan untuk Nagari penyebutannya itu dapat setingkat dengan lurah, kelurahan.
1: Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari kejahatan ataupun juga mungkin bukan kejahatan ya, hal-hal yang biasanya menjadi kewaspadaan di Tanah Datar selama ronda malam.
3: Dapat kita sampaikan untuk kriminalitas yang mungkin kita antisipasi pada malam hari itu dapat kita sampaikan pencurian. Jadi untuk kegiatan ronda malam ini kita memberikan artinya situasi yang aman, kondusif dengan melaksanakan patroli, baik itu dengan Linmas, FKPM bergabung, dan juga dengan perangkat Nagari, dan juga personil Babin Kamtibmas kita yang berada di Nagari Tigo ini, Mbak. Demikian.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Monrizal. Nanti kita sambung kembali. Saya kali ini mau ke Satkamling Kampung Paneh, Korong Kampung Paneh, Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ada Aibda Zuwirman, Babin Kaptimas Nagari Pakandangan. Selamat malam, Pak Zuwirman.
4: Selamat malam, Bu.
1: Iya, saya lihat dari sini ada botol apa tuh? Cangkir teh sama kopi ya, yang udah siap nih kayaknya nih ya.
4: Ya, Bu.
1: Ya. Ini rutin ronda malam pasti ada teh ada kopi nih ya.
4: Ya, Bu.
1: Kemudian juga ada Pak Ali Yusman, Ketua Satkamling. Oh, selamat malam, Bapak. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya. Kemudian juga ada Pak Ikram Dasrul DT Sati, Pembina Struktur. Ada? Oh, baru kelihatan nih di monitor. Ya, selamat malam. Ini udah duluan keliling? Ronda duluan ini, Pak Ikram?
4: Sudah keliling,
5: Nagari. Iya, ada ulang keliling, Bu.
4: Itu lagi rame.
1: Iya. Oh, lagi rame persiapan nonton bola ya. Ini belum ditanya sudah menjawab nih kalau yang ini. Baik, Pak Zuwirman mungkin ya sebagai penanggung jawab Babin Kamtibmas di sana. Di Padang Pariaman ini ada berapa nagari, ada berapa jorong atau apa bilangnya?
4: Baik, Bu. Yang malam ini dipimpin oleh Kasatbimas, Polres Padang Pariaman dan Wirman. Nagari Pakandangan ada berapa korong? 5 korong. Itu terdiri dari korong Kampung Paneh, korong Ringaringan, Korong Tanjung Aur, Korong Sarang Gagak, dan Pasar Pakandangan.
1: Oke, jadi cukup banyak juga ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Sudirman, Pak.
1: Sudirman. Oke, baik Pak Sudirman. Iya, malah Pak Sudirman yang belum saya sapa. Tapi apa biasanya yang menjadi mungkin tantangan tersendiri di program ronda di Padang Pariaman?
4: Di Padang Pariaman ini Bu, secara umum situasi keamanan dan lingkungan ya terkendali, aman. Namun di tempat yang aman ini kan tentu tingkat kerawanannya tinggi. Di Padang Pariaman ini terutama tempat kerawanannya di Nagari Pakandangan ini di lintas antara Parit Malintang ke Pau Kambar. Itu biasanya terjadi tawuran, balapan liar.
1: Itu hampir setiap malam atau hanya misalnya balapan liar itu biasanya lebih banyak di malam minggu?
4: Nah, biasanya memang jam-jam rawan, Bu. Biasanya kelompok ini kita yang dipatroli oleh petugas, bukan petugas yang patroli tawuran. Nah, jam lebih jeli dia menentukan waktu daripada kita yang bertugas mempatroli. Jadi sering kecolongan gitu.
1: Begitu ya. Jadi, nah, tapi sistem yang digunakan oleh Pak Sudirman juga untuk mengatur ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan warga sekitar seperti apa, Pak?
4: Kita memang melibatkan perangkat nagari dari wali nagari, wali korong, dan ketua pemuda, dan petugas satkamling.
1: Okay.
4: Jadi kita ada, kita bagi, ada yang pos menjaga pos di sekitar satkamling, dan ada sebagian patroli di sekitar titik-titik rawan yang ada di nagari. Demikian.
1: Baik, kalau begitu Pak Sudirman, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi dengan kami, kami buka line telepon 021-384-4545, 386-6712, ataupun juga melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Saya kembali ke Pak Omri. Pak Omri, kalau kita lihat ya, tadi kan mungkin juga sudah dilaporkan oleh bapak-bapak yang lain bahwa ada beberapa kriminalitas yang diwaspadai seperti balap liar, tawuran begitu ya. Kalau untuk kasus-kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat seperti apa?
2: Perlu dijelaskan, Mbak Risti, terkait dengan kasus narkotika.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi di sini kalau untuk kasus narkotika sendiri, otomatis kita tidak bisa memantau 1x24 jam, perilaku pemakai ataupun pengedar, karena itu sudah merupakan perilaku individu. Nah, yang bisa kami pantau di sini adalah terkait dengan suatu kegiatan yang misalnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya tawuran, balap liar, ataupun pencurian, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan pada satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, kita melakukan ronda pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan. Jadi kalau kita lihat, kejahatan itu muncul apabila adanya niat dan kesempatan.
1: Okay.
2: Ya. Kalau tidak ada kesempatan, cuman ada niatnya, tidak terlaksana. Begitupun juga sebaliknya. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada membatasi kesempatan dari pelaku-pelaku ini yang ingin mungkin melakukan tindakan kejahatan. Jadi bagaimana cara kita membatasi kesempatan ini? Kita lakukan ronda.
1: Yeah.
2: Kita lakukan ronda sehingga pada saat mereka mungkin mulai mau untuk bereaksi untuk melakukan suatu tindak kejahatan, mereka melihat nih, oh ini ada Pak polisi ataupun ada petugas Satkambling yang melakukan ronda. Nah, sehingga di situ mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini juga Mbak Risti perlu saya sampaikan juga, perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data yang sudah kami miliki, ini dari 19 kabupaten itu ada 8.513 RT atau jorong. Nah, tetapi untuk jumlah Satkamblingnya ini masih setengah dari jumlah RT atau jorong, yakni berjumlah 4.138. Nah, di sini
1: kita itu menjadi harapkan tantangan tersendiri kah, Pak?
2: Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri, Mbak Risti, untuk bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan kembali Satkamling yang sampai saat ini mungkin masih belum aktif atau masih pasif.
1: Baik.
2: Dan ada pun juga daerah-daerah ataupun wilayah yang belum dibentuknya Satkamling. Nah, ini sudah.
1: Okay. Nah, ini gimana nih sebenarnya cara menarik supaya orang bisa lagi aktif dalam Satkamling? Sekarang kan zamannya udah modern nih, Bapak-bapak, udah ada CCTV gitu ya. Apakah ini menjadi hal yang juga gimana supaya masyarakat bisa tetap tetap bisa untuk bertugas ataupun juga memantau begitu dengan adanya CCTV yang 24 jam bisa dipantau dari handphone? Itu kendala tersendiri nggak sih, Pak?
2: Tapi kalau menurut saya, mungkin itu tidak merupakan kendala sih, Mbak. Karena CCTV itu pun juga sebagai satu petunjuk buat kita juga. Karena kadangkala kita pun
1: alat
2: juga
1: alat yang membantu ya?
2: Iya, alat membantu. Jadi kadangkala pun juga kita dalam menangani suatu perkara ataupun menindaklanjuti suatu pelaku kejahatan, ya kita butuhkan itu juga, Mbak Risti.
1: Oke,
2: untuk baik. Sebagai petunjuk buat kita ya.
1: Baik, Pak Omri dan bapak-bapak lainnya, sudah ada pendengar yang bergabung kebetulan dari Sumatera Barat juga. Saya langsung sapa saja Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam.
6: Selamat malam, Mbak Risti.
1: Iya, malam Pak.
6: Ya, selamat malam ini bapak-bapak yang ronda di Kampung Pane.
1: Silakan dijawab, mungkin di Pariaman ada Pak Sudirman nih. Mau nyampaikan ya, apa, Pak Ismail?
6: Saya justru di daerah Pekandangan ini. Pekandangan Kabupaten tempat bapak-bapak tadi rendah dan lokasi saya itu di Kota Tinggi. Kota Tinggi tepatnya di Tonyok, buka usaha refleksi pijat tunanetra. Jadi memang seperti yang bapak-bapak bilang tadi, di daerah ini paling banyak dulunya balap liar kalau malam-malam. Dan kenapa belum? Dan daerah saya ini tidak ada CCTV di jalan, Mbak.
1: Ini hampir jalan setiap malam atau gimana, Pak Ismail, dari pantauan Bapak? Atau malam-malam tertentu saja?
6: Tidak tentu waktunya itu.
1: Oke.
6: Ya, tidak tentu waktunya kadang-kadang. Tapi dia itu kalau udah tengah malam ada motor-motor kenapa gede-gede itu padahal motornya kecil.
1: Nanti coba dijawab ya dari Pakandangan ya, dari Polres Padang Pariaman. Nanti dijawab. Terima kasih Pak Ismail. Selamat malam. Kita tampung dulu ada Pak John di Bengkulu. Malam Pak John.
7: Selamat malam Mbak Risti.
1: Malam. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
7: Narasumber yang lain di seluruh penjuru di Sumatera Barat, saya salut saja, kompak sekali. Ada dari Pariaman, ada dari tanah datar, ada dari mana-mana. Sebab di Bengkulu nggak ada, sedangkan di Bengkulu ini sedang resah sekali sekarang ini. Anak-anak balap motor, anak-anak geng motor itu bawa senjata tajam kemana-mana setiap malam. Nggak ada itu, mudah-mudahan ini jadi contoh buat daerah-daerah lain, khususnya Bengkulu ini. Ya, di Bengkulu tidak ada, kemana lah bapak polisinya nggak tahu kita.
1: Oke, nanti biar dibantu Pak Omri menyampaikan kepada yang terkait ya.
7: Untuk Bengkulu ini.
1: Oke. Itu saja Pak John.
7: Kompak sekali ini teman-teman di Sumatera Barat ini. Sehat selalu teman-teman dari Sumatera Barat ini.
1: Makasih, selamat malam. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Malam Pak Bibi.
8: Selamat malam Pak.
1: Iya.
8: Ya begini Pak.
1: Gimana kalau Pak?
8: Tetap kamling di tempat saya ini bukan cuma pencuri kita jagain Pak.
1: Bukan cuma apa?
8: Ya, bukan cuma pencuri atau tidak kriminal yang kita jaga. Kita jaga juga lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita jaga kalau ada kebakaran apa, kita perhatikan. Jadi bukan cuma pencuri, perampok yang kita jaga, tapi ya itu orang buang sampah. Biasa kalau malam begini ada orang buang sampah sembarang tempat, nah kita jaga itu Mbak. Sama kalau ada terjadi kebakaran atau yang lain-lain, jadi bukan cuma tindak kriminal saja kita jagai. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Wibi. Ini bagus sekali ya. Saya ke Pariaman terlebih dahulu nih. Mungkin boleh dijawab Pak Sudirman tadi, Pak Ismail nih. Kabarnya memang di sana balap liar sering ya?
9: Ya, terima. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, memang betul tuh Bu. Karena di jalan lintas Rimbo Sianik antara rel Parit Malintang ke simpang Sarang Gagak. Jadi itu memang jam-jam rawan atau jam-jam yang sulit kita pantau, sering berkumpul anak-anak yang rata-rata kendaraan racing yang memang sangat meresahkan masyarakat.
1: Jam rawan itu jam berapa sih Pak, kalau boleh tahu?
9: Jam 3 malam.
1: Oh.
9: Menjelang subuh.
1: Oke.
9: Okay. Nah, biasanya kalau saya sering patroli itu di malam sampai jam. Pernah juga kelompok balapan ini kita kejar sampai dia terpecah. Kalau kita kejarnya arah ke Parit Malintang itu terpecah posisi dia, memecah ke arah Cincin dan memecah ke arah Telupu Alung. Biasanya pemuda-pemuda ini bukan pemuda yang ada di Pakandangan, pemuda yang berkumpul dikumpulkan di luar dari Nagari Pakandangan.
1: Tapi kalau ini sering terjadi, berarti kan memang ada semacam apa komunitas balapnya atau apa begitu Pak? Pernah juga dilakukan pendekatan atau mungkin dicari, atau karena memang mereka tidak berasal dari Pariaman, dari luar?
9: Kemarin kita sudah ada koordinasi dengan kelompok komunitas. Memang ada komunitas yang resmi pembalap pemuda yang di Pakandangan ini. Memang ada kelompoknya. Itu dia, kalau kelompok resmi ini Bu, itu tertib dia. Dia melapor. Dia mendapat izin keramaian, dia laporkan. Memang dia uji coba kendaraan. Yang tidak terkoordinir adalah kalau anak-anak yang tidak memiliki komunitas yang bercampur. Jadi tidak terdaftar dia kelompoknya.
1: Oke, baik.
9: Kelompok liar.
1: Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih informasinya Pak Sudirman. Pak Monrizal. Masih terdengarkah suara saya di tanah datar? Pak Monrizal.
10: Masih, Mbak.
1: Ya. Pak Monrizal, kalau di tanah datar masalahnya juga sama, apa seputar balap liar dan juga tawuran begitu dan seperti apa biasanya?
3: Oh, kalau balap liar untuk di Nagari Tigo Jangko itu hampir tidak ada kalau kita sampaikan di sini, Mbak. Untuk kawanan kriminalitas yang agak terjadi di sini bisa kita sampaikan itu pencurian.
1: Seperti yang tadi diberitahukan ya. Nah, pencurian ini biasanya terjadi di waktu malam hari kah atau siang juga sering terjadi? Jam-jamnya seperti apa, Pak?
3: Tergantung, Mbak. Untuk data yang kami ada, untuk kejadian malam juga ada terjadi, untuk siang juga ada. Dan ini kita sampaikan juga untuk malam, itu biasanya menjelang subuh atau perkiraan antara jam 2 atau menjelang subuh atau sampai jam 4.
1: Oke, kalau untuk himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang diberikan ke masyarakat, karena ini terkait dengan pencurian ya, artinya ada pesan-pesan tersendirikah yang disebarkan ketika ronda malam ini terjadi, ketika Kamtibmas bekerja dan sebagainya?
3: Baik, Mbak. Untuk penyampaian himbauan Kamtibmas ini rutin kita sampaikan, baik pada saat pelaksanaan ronda malam itu sendiri, apabila nanti menemui masyarakat di luar, kita sampaikan secara singkat, baik itu pengamanan diri sendiri maupun barang yang ada di rumah. Di luar kegiatan ronda malam juga kami aktif, baik itu Pak Babin Kamtibmasnya sendiri, Pak Kanit Dimasnya, baik juga kami selaku Kapolsek itu pada kesempatan kunjungan ke kantor Wali Nagari ataupun ke Jorong, ini kita sampaikan. Pun juga pada saat pertemuan-pertemuan di Nagari, misal masyarakat ada berkumpul, ada pembagian yang namanya bantuan, ataupun nanti Pak Wali Nagarinya mengumpulkan Pak Jorong ataupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya, ini tetap kita sampaikan, Pak, demi keamanan dan ketertiban ini tercipta di Nagari Tigo Jangko secara khusus dan Kecamatan Lintobuo secara umum.
1: Baik, Pak Monrizal. Pak Omri, kalau dari data yang dimiliki oleh Pak Omri tadi ya, kasus kriminalitas tertinggi ini apakah masih didominasi di Kota Padang atau daerah-daerah lain juga cukup berkembang?
2: Sebenarnya kalau kita lihat tingkat kriminalitas, sebenarnya semuanya sama, Mbak Risti.
1: Dalam artian sama? Bagaimana tuh?
2: Jenis kejahatannya, jenis kriminalitasnya pada dasarnya merata, baik pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, itu pada dasarnya semuanya ada di merata di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat secara presentasenya, mungkin di Padang lah yang paling tinggi untuk kriminalitasnya. Begitu.
1: Baik, selain tadi ya masalah-masalah kriminalitas yang saya bisa bilang konvensional, ada kasus-kasus kenakalan remaja juga yang sering terjadi di sana?
2: Selama ini untuk terkait dengan kasus kenakalan remaja, ya mungkin sering terjadi di Padang, yakni kebanyakan tawuran sama balap liar, Mbak Risti. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Sumatera Barat, selain kegiatan yang sudah dilakukan oleh Satkamling, Polda Sumatera Barat itu dia telah melaksanakan patroli setiap malamnya, khususnya malam minggu. Itu biasanya sering dilakukan balap liar, tuh, Mbak Baristi. Jadi selain Satkamling, ada fungsi lain juga seperti Sabara, lalu lintas dan fungsi lainnya yang melaksanakan patroli untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya balap liar ataupun tawuran di Sumatera Barat. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, jangan sampai terjadi. Tapi kenyataannya kan masih terjadi nih. Nah, gimana nih? Mungkin bisa dibantu juga menjawab dari Tanah Datar, dari Pak Morizal, ataupun juga mungkin bapak-bapak yang lain mau menambahkan, gimana koordinasinya, gimana pencegahannya, himbauan-himbauan seperti apa yang pernah diberikan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh, mungkin dari Pariaman?
4: Di Padang Pariaman.
1: Iya,
4: kita bentuk pencegahannya, kalau di malam minggu kita ada regu siaga RKYD. Dalam rangka mengantisipasi balap liar. Jadi antisipasi balap liar ini di jam 0 kecil, dari jam 00 sampai diperkirakan jam 3, itu kita memang melakukan patroli malam. Itu gabungan antara kelompok samapta, fungsi lain, kita gabungan, Bu. Fungsi inter, reserse, antas. Nah, dalam kita kondisi ini, kita gabungan untuk mengantisipasi gelagat kelompok akan melakukan balapan.
1: Jadi sudah terdeteksi begitu ya dari pergerakannya biasanya ya. Tapi titik-titik balap liarnya hanya daerah yang tadi Bapak sebutkan saja atau berbeda-beda?
4: Yang titik rawan kalau untuk dari pandangan, biasanya di
10: flyover.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin boleh sambil apa bercerita di wilayahnya sering ada menemukan apa? Silakan. Dari mana nih yang mau jawab? Oh, dari ya, silakan Pak. Mbak.
11: Selamat malam, Mbak.
1: Malam,
11: saya
1: silakan.
11: Kapolsek Kota Tangah. Ya, di tempat kegiatan yang sekarang kita adakan ronda malam. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di wilayah Kota Tangah, alhamdulillah semenjak kita aktifkan adanya ronda malam khususnya di wilayah Kota Tangah, itu untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya kenakalan remaja bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Karena antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah memberikan imbauan, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat yang ramai, yang dilakukan oleh personil maupun anggota pos ronda yang melaksanakan piket pada malam harinya. Salah satunya mungkin kita lakukan di mana ada warung, di situ kita temukan remaja, kita memberikan imbauan untuk mengarahkan, mengajak mereka untuk pulang ke rumah karena sudah melewati jam dari jam pelajar.
1: Ya.
11: Karena seorang pelajar itu harus belajar di rumah dan tidak ada di warung. Sehingga kita berikan imbauan, kita arahkan untuk dia kembali ke rumah.
1: Sudah jalan berapa lama sih Pak program ini kalau di tempat Bapak ini?
11: Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun.
1: Oke.
11: Dan ini pun adalah program Bapak Kapolda yang lama dengan cara kita door to door turun ke lapangan. Terutama adalah kita mengajak para peronda malam. Karena siangnya sudah berjalan para babinsa, termasuk piket-piket yang ada di posek masing-masing di daerah Kota Padang.
1: Baik. Ya.
11: Dan yang kedua, langkah tersebut yang kami lakukan adalah melakukan patroli secara berkala. Artinya, mulai dari jam kecil itu, karena sering terjadi itu dulunya adalah jam kecil. Sekitar jam 1, jam 3 maupun menjelang subuh. Sehingga kegiatan berkala tersebut kami lakukan, alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah Kota Padang. Tidak terjadinya tawuran, balap liar maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang ketiga adalah kegiatannya yaitu GSB namanya, Mbak. Gerakan Subuh dari Berjamaah.
1: Subuh Berjamaah. Waduh.
11: Ya. Jadi ketika kita masing-masing para kapolsek di seluruh Polda Sumbar, Polres yang ada, baik itu di darat maupun di laut, atas perintah pimpinan dan juga perintah Allah yang pertamanya, kapolsek beserta jajarannya wajib melaksanakan gerakan Subuh Berjamaah. Pada saat itulah kita memberikan imbauan kepada Nini Mama, alim ulama, cedek pandai, termasuk orang tuanya yang ada di sana, untuk mengingatkan, melakukan pengawasan, pengecekan apakah benar anaknya ada tidur di rumah atau tidak, apakah benar anaknya belajar atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya pengawasan, imbauan yang kami laksanakan ini, insya Allah alhamdulillah, khususnya di daerah Kota Padang, di wilayah hukum Polresta Padang, bisa dikatakan tidak ada lagi tawuran maupun balap liar. Kalau ada itu berarti dia betul-betul udah kangen sekali, Mbak. Ya, dan juga itu tidak bisa berlanjut lama, hanya sekian menit dan detik kita sudah sampai di sana. Malah dengan adanya kepemimpinan Pak Kapolres kami, Pak Ari Wibowo, beliau membuat tim sus namanya, Mbak. Jadi tim sus itu ada lebih kurang sekitar 45 orang setiap malam. Setiap malam melakukan gerakan, jam 11 malam apel, dibagi satu tim bergerak ke arah utara, satu tim bergerak ke arah selatan dan tempat-tempat yang lainnya.
1: Baik.
11: Itu semuanya tidak menggunakan pakaian polisi, menggunakan pakaian preman. Jadi yang menjadi permasalahan juga di daerah Kota Padang ini adalah dulu knalpot bising namanya, Mbak. Knalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika adanya tip ini, di mana dia melaksanakan patroli, ditemukan di suatu kafe, tempat nongkrong remaja-remaja, adanya knalpot bising tadi, mereka diam-diam datang langsung memegang kendaraan, dan siapa pemiliknya untuk tampil ke depan. Sehingga kendaraan itu pada saat sudah bisa diamankan, langsung dibawa ke Polresta Padang dan dilakukan penindakan oleh jajaran lalu lintas. Jadi kami informasikan khususnya.
1: Dan ini caranya untuk cukup efektif ya, nampaknya ya, Bapak ya.
11: Sangat efektif sekali, Mbak.
1: Baik.
11: Alhamdulillah untuk knalpot bising bisa dikatakan sudah dikatakan tidak ada, pasti ada. Ya, tapi untuk yang tinggal di wilayah kota itu bisa dikatakan tidak berani memakai. Dan penindakan itu bukan hanya kepada kendaraan roda 2 saja, Mbak. Roda 4 juga kami lakukan. Dan itu penilangan masanya untuk mengikuti sidang itu 3 bulan. Baru dia boleh mengurus kendaraan dengan syarat knalpot tersebut harus dibuka, dipotong, dan dijadikan sebagai barang bukti ataupun sampah dibuat tugu knalpot bising di daerah Kota Padang.
1: Wah, luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalau yang saya lihat nih ya, ini kan banyak kan bapak-bapaknya nih. Kalau anak mudanya diikut sertakan nggak sih dalam program ronda? Saya mau jawaban dari ini dong, dari Tiga Jangko nih.
12: Baik, Mbak. Untuk di Tiga Jangko, kita libatkan juga. Untuk sekarang dapat kita sampaikan, ini pemuda-pemuda di Nagari Tiga Jangko juga hadir, Mbak, sebagai partisipasi dalam rangka menciptakan Kamtimas tadi secara bersama. Jadi lengkap semua.
1: Baik gitu ya.
12: Pemerintahan, Linmas, dan semuanya.
1: Jadi anak mudanya ikut dilibatkan ya?
12: Iya.
1: Oh, ada berapa banyak? Boleh tahu nggak, Pak?
12: Untuk sekarang dapat kita sampaikan ada 6 warga kita yang dari.
1: Boleh salah satunya saya ajak bicara? Siapa yang mau mewakili? Dengan siapa mungkin namanya boleh?
13: Selamat malam, Mbak. Mungkin dengan saya dari Ketua KKN Tiga Jangko tahun 2026.
1: Dengan siapa, Bang? Namanya, Bang?
13: Dengan Kevin.
1: Bang Kevin, okay. Bang Kevin udah berapa lama nih terlibat dalam program Ronda Malam?
13: Untuk sekarang sudah terlibat dalam satu bulan terakhir, Mbak.
1: Satu bulan terakhir ya? Apa nih yang membuat Bang Kevin ikut mau terlibat di program Ronda Malam? Padahal kan sebenarnya enakan di rumah nih main medsos nih, Bang.
13: Mungkin yang dicari itu kebersamaan, apalagi di antara sesama pemuda, Mbak. Karena mengingat malam pun waktu bisa kumpul bareng pemuda lainnya juga.
1: Oke. Dan sekarang teman-teman jadi lebih banyak yang ikut atau Bang Kevin yang apa? Yang teleponin, ngajakin kumpul-kumpul gitu? Gimana cara ngajak teman-temannya?
13: Nah, biasanya kami sering koordinasi dulu sebelum kumpul dan alhamdulillahnya udah makin banyak makin harinya, Mbak.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Kevin. Selamat malam.
13: Ya, terima kasih, Mbak.
1: Iya. Kalau di kota gimana nih, Pak Omri? Apakah di kota juga mudah nih mengumpulkan anak-anak muda untuk ikut terlibat di Ronda Malam?
2: Ya, Mbak Risti, ini kebetulan ada ketua pemudanya. Nah, bisa ketua pemudanya langsung menjelaskan.
1: Oh, oke, okay. Ada siapa nih, Bang?
14: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Malam, dengan Bang siapa, Bang?
14: Dengan Bang Reza, saya ketua pemuda di RW 2 Linggarjati.
1: Oke. Nah, kalau teman-teman muda nih dari usia berapa nih yang banyak ikut terlibat di Ronda Malam?
14: Nah, biasanya kita ngajak teman-teman yang di Ronda Malam itu yang usia udah lulusan SMA, Mbak. Karena yang masih SMA itu terikat masa-masa sekolah itu kita nggak mau membawa ke jam-jam kecil gitu, Pak.
1: Hitungannya masih pelajar ya?
14: Iya, karena mereka juga terikat terhadap kegiatan subuh berjamaah itu terkoordinir dengan subuh pagi bersama gitu, Pak.
1: Oke.
14: Okay. Subuh barokah juga.
1: Subuh barokah ya. Nah, bedanya apa tuh? Mereka, subuh berjamaah sama subuh barokah bedanya apa?
14: Di masjid kita ini, kita mengadakan subuh barokah. Anak-anak sekolah itu harus ikut subuh bersama dan diberikan nanti pengajian dan semacam tauziah gitu, Pak.
1: Oke, jadi himbauannya dimulai dari situ ya?
14: Iya.
1: Ada yang nolak nggak, Bang, kalau diajakin? Kan enakan di rumah nih, kaum mageran gitu kalau kata anak sekarang ya?
14: Nah, itu kan tanggung jawab dari orang tua mereka masing-masing lagi, Mbak. Karena penilaiannya dari sekolahnya juga ada gitu, Mbak. Jadi setiap hari mereka harus absen terhadap kehadirannya di masjid gitu.
1: Oh, ada absennya ya?
14: Iya. Nah, itu nanti terhadap sekolahnya juga dibutuhkan. Makanya orang tua harus mengantarkan anaknya terhadap subuh pagi itu, Mbak.
1: Baik, wah bagus sekali nih, bisa mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah lain. Terima kasih banyak Bang Rizal, sukses selalu, salam buat teman-teman pemuda di sana.
14: Iya, malam.
1: Selamat malam. Baik, bapak-bapak, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak. Ini malam ini sudah bisa kumpul, sudah bisa berbagi cerita. Tadi ada beberapa pendengar, pemirsa juga yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kabarnya di daerah mereka belum punya nih. Mudah-mudahan daerah dari Sumatera Barat nih bisa jadi percontohan buat di daerah-daerah lain Indonesia begitu ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri, Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong. Yang mana? Wow, ini Argentina nih ya.

0: Polres Padang Pariaman dan juga dari Tiga Jangkau Lintau Kabupaten Tanah Datar. Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
1: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar nih.
1: Pakai pesanan dari hotelnya.
2: Apain sih Pi, gak gua aja?
0: Cepat ke tengah.
3: Mami, papi.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The sign for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global digital dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
5: Iya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
6: Pemuda. Baik.
5: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for Shared Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemudian kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa, sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya. Biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat Mbak Risti dan para pendengar semua dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama yang pertama cepat ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita hendak, ketika kita ingin tetap eksis begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu menjadi bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita eksis di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti.
5: Kaitannya
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arana branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
6: Persis Mbak Risti, jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti. Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa ya ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging, atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
5: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia Muhammad Afid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar $18 miliar atau setara dengan Rp325 triliun pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
8: Ya, Pak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
8: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028, tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
5: Uh-huh.
8: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, Kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya, nah nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Nah, kemudian diekspor ke Vietnam, di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
5: Yeah.
8: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
8: Ya
5: ketika
8: ya,
5: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah setengah jadi begitu ya, kan? Sementara benar. Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang, itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
5: Okay.
8: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya kenapa, ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
5: Oke, ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Ya, hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
5: Okay.
8: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh.
5: Okay.
8: Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
5: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
8: Tahun ini, yang baru-baru ini.
5: Oke.
8: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
5: kan tidak
8: kenapa?
5: Salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya Pak Sarkawi.
8: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Hmm. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu kan downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
5: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
8: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana,

0: Jadi ya apapun namanya, itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor.
1: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
0: harusnya narasinya
1: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa kemudian memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Erlangga, dan Pak Erlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Okay.
0: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan. Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di Unhas, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industri-industri

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, Armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, makin terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan. Dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi. Tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Kan ya. Oke. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar, kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu. Gimana?
1: Oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih Mbak, ini Maret 86 ngangkat kepala nih. Bukan cinta Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan tarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan high intensitas tinggi tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi apa berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik. Dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas okay. Bahwa kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Apa, yeah. Karena nah, bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol sos apa menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini Bung Aryo?
2: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya, tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah adu penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, P, info nobar begitu ya.
2: Saya nikmatnya, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga, ngeliat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke mana?
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu nggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Oke, kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66. Sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina. Karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya, bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong, bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat apa duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik, apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya, jadi yeah. Saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru, tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
4: Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
5: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
5: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang
0: Fajar. Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi sebenarnya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6. Jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan. Tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
4: Iya,
0: ada drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
4: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, ya. Prancis sama Spanyol.
4: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
4: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
4: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
4: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir.
4: Ya. Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
4: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 hal ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
4: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
2: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
2: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
2: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ya. Ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acor ya?
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik
6: karena itu Messi ya
0: baik terima kasih pak Rahman Setubondo. Sambung lagi Pak Rahman pagi. Halo Pak Rahman, nggak ada suaranya lagi, mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya, pagi, silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA. Terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu. terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack itu bukan counter attack, itu build up serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
4: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
4: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
4: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
4: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
4: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
4: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
4: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih, Bu?
4: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan enggak sih?
4: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih?
4: Mereka datang langsung kemalingan. terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jarel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
4: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
4: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
4: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke iya, pelanggarannya.
4: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jarel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan
0: okay
4: fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
4: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, apa macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga. Padahal bagus banget di Manchester.
4: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Maguire sama John Stone gitu kan, lalu Nzakonsi sama John Stone gitu, padahal Nzakonsi itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
4: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
4: Nah, itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7, 13 gol, minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol, minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif, ya.
4: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
4: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti Cape Verde, Mesir dan juga Swiss mematikan Messi.
4: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun memang. Dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar,
4: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
4: Betul.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya. Ya,
4: tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu. Jadi itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di

0: waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa, ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
1: Iya, iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Okay.
1: Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balas dendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balas dendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002.
0: Iya.
1: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Lalaya waktu itu cedera.
0: Iya.
1: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: kan
1: cerita gue.
0: Oke, ini wasit. Nah ini lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
1: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya. Yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
1: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
1: Tapi kan kita lihat catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan. Justru menyorotinya adalah 2 kiper ini sebenarnya.
0: Ah,
1: sama-sama kebobolan.
0: Okay.
1: Berarti kan 2 kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
1: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford itu sudah 2 kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kastu ataupun prit?
1: Harapannya ada gol lah Inggris.
0: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion

0: Atlanta, Amerika Serikat, dan Pride sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. McGuihey mencoba kirimkan ke tengah. Mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya. Kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris. Mencoba mengirim bola cepat. Dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Kedua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya, saudara-saudara, kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri. Dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dikademikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju yang ke depan ini, berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan. Coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham. Langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang bermerumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang, berusaha dilemparkan bola ini. Dibayang-bayangi dari dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia, atau kesebaliknya, Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara Bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di kuasai punya pemain Inggris. Kutak-kutik sebentar, dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepat yang melintasi garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh, dia sama dengan McGuihey. McGuihey memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnston. Johnston teruskan ke tengah cepat yang melintasi si garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang. Declan masih permainkan bola, dia kembalikan lagi kepada McGuihey yang maju ke depan ini. Umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis tengah sudah merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina. Dibayang-bayangi di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disabu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kotak penalti yang dituju adalah pemain depan, menggiring bola kami lihat di sana ada Simeone ataupun Max Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan. Ditunggu adalah pemain nomor punggung keempat ada Reece James. Salah umpannya coba dari pemain Inggris berkasih kuasa punya Allister. Umpan ke depan tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina. Akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris. Dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lempar ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi. Berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Mencoba teruskan ke depan kini. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham. Dan kini terjadi perebutan berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jesse Spence. Jesse Spence kirimkan ke depan. Ataupun berhasil direbut pemain Argentina. Dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson. Ya, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina. Pemain nomor punggung 17. Yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ayunkan kakinya, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat bergelam, Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke bulu gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan? Apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang? Untuk terjadi duel kopi sana, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut. Kop gol terjauh, di heading saja oleh pemain belakang Argentina. Namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya. Namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan masih permainkan bola. Pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico. Kuasa bola sebelumnya dia, Tagliafico, maksud kami, saudara, bola cepat dia menggiring bola, merangsek. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuki balas penuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, main yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini. Masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham. Namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ. Kirimkan ke lingkaran tengah. Tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih jaraknya sendiri. Bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan. Tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah ada raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, bergar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro maksud kami, perankan bola dia teruskan ke depan, tetapi sayang seribu sayang. Nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba membangun serangan umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri, angkat tunggu gawang. Oh, ternyata ada pemain Billingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini. Tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang tanan Agustin, gelandang kanan luar. Pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangin dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran. Meskipun terjatuh, wasit Ismail Afad tidak meniup peluit, dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina. Dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa? Martinez masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berubah ke depan cepat, teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayangi dengan pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lainnya masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara begar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerah dia sendiri, ternyata Declan Rice dari lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, gotak ketik sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antony ataupun Harry Kane, berputar-putar dia, kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat, dia melintas segera-segera sudah berikan kepada Enzo, berikan umpan kepada Alvarez, umpan kepada
1: Malaysia atau bentukannya di sana, dan Faris di situ berputar-putar dia mundur lagi ke belakang, lepas tembakan bulu gawang, kop, tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas, datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes ke 11 sebelumnya, tenang-tenang saja dia dibayang-bayang oleh Harry Kane, mundur lagi jauh ke belakang. Ada di sana kami lihat Cristiano Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jesse Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi jauh. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutaka di sebentar dia dibayang-bayang tiga pemain, berhasil nampaknya kami lihat, dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tiga jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Inggris. Kutaka di sebentar dia berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat. Kini berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, main yang berada di klub Newcastle. Masih muda saudara-saudara, Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan dia, kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reece James. Ketakkan di sementara Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jispin, ataupun juga rekannya ada Reece mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McGuigi, mencoba mendekat daerah kotak, nanti umpan masuknya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasper yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Guigi, mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun, coba kirim bola cepatnya, minta segera-segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekat daerah kotak penalti, dihadang saudara-saudara. Jasper yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
2: Ya, baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico, nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan, ada Reece James, alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice, dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan, kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada McGuigi, umpan ke depan, kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar, kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak. Umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri. Ada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berbahaya. Memasuki kotak penalti. Kirimkan umpan melambung. Ada di sana. Ada Lionel Messi di sana. Dan saudara pendengar, disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina. Oh, bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes, umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez, pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis McAllister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya, oh, sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Bersiap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone. Masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jude Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong, dan wasit Ismail El Fadj saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola. Terjadi duel bola udara, namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat gitu, Bung.
3: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 kesini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
2: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Pickford, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan, Romero kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan, sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone, pendek saja kepada Elliot Anderson, lebarkan bola ke sebelah kiri pada Jess Penn, ke depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada Jess Penn. Terjatuh tadi, terjadi perebutan bola, jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristiano Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, ke sebelah kiri Lisandro Martinez, umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez, balikan kepada Paredes. Kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri, Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek saja kepada Paredes, umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran, bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham, masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristiano Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristiano Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers, sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice, berkonsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sudah dilakukan melambung datangnya bola, sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi, namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero, ke depan kepada Nahuel Molina, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone, yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford. Kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers, namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. Masih terjadi perebutan bola. Disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina. Nampaknya pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan, dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Reece James. Nampaknya bersiap-siap Reece James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Reece James. Masih Reece James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi, ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi. Nampaknya dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh, akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mister gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada John Stone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez, saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
0: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia. Kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melebar ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan. Masih mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alister ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan atau dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah. Kini ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendeknya, cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sementara. Sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke Jude Bellingham. Bellingham kini membangun serangan di lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd. Namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris. Ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini kuasa sepenuhnya. Pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat Nahuel Molina. Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada kapten Messi. Messi menggiring bola, merangsek dari ketat mendekat terlalu kali patah di tiga jalan. Kandas pemain Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan melalui Tilemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersepuluh, ya, digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran. Kuasa sepenuhnya ke Romero, tarik ke belakang jauh dia kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan. Datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan. Ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Bihe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Bihe dengan demikian ataupun ya, ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Ya, segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayang di belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar, dia codorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham, namun salah umpannya, mundur ke belakang dia. Ada Jesse Plemons mencoba mengirim bola, angkat ke kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane ataupun juga kepada Morgan Rogers, berputar-putar, tetapi kali ini bola disapu saja sudah oleh pemain-pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Mereka dalam sudah dilakukan kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris mencoba mengirimkan bola pendek. Ada di situ kami lihat pemain Reece James umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua. Saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Anderson ataupun Wanisala, umpannya kandas ke depan Inggris, kutakan di sebenarnya kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang. Saudara-saudara, ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada di situ Gordon Murto yang cepat menggiring bola, mendekati kotak nanti, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Reece James tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Guehi mencoba mendekat darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina masih pemain-pemain Inggris kuasai bola sebelumnya. Ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Reece James, berhasil dia berputar-putar James, tarik ke belakang lagi. Kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez, ya, pemain Atletico Madrid ini. Langsung lemparan ke dalam, kini dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja, cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang kepada Mike Guehi mengirimkan ke tengah dia, kepada Declan Rice lagi, masih permainkan waktu tak ketik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan Rice atas sebelah kanan, ada di sana kami lihat Rice mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Rice game lagi, mundur ke belakang jauh dia, mendekati kotak, nanti kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kali ini kotak kali sudah 1, 2, 3, 4, 5, ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar, mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Reece James, mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita, umpan terobosan berbahaya pemain Inggris, di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja. Pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior, ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan maksudnya kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham. Kini kembali tekanan Inggris, mencoba umpan terobosan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mark Guehi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jetsven mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kutak di sudah diangkat bulu gawang, satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
4: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
3: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu kan, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ada satu shoot on goalnya minim, tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245, artinya bola berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6, artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
4: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
3: Iya.
4: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
3: Iya.
4: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
3: Iya. Kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anak ketiga dinya di Gio Simeone.
4: Di Gio Simeone, ya.
3: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
4: solid.
3: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja. Jadi
4: tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
3: Iya, menurut saya
4: saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah begitu ya, masih.
3: Iya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan berapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi Jet Spencer, Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, yeah. Lumpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Sirici James, tapi memang belum maksimal. Kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
4: Oke, baik. Sekarang soal ke pemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
3: Oke.

0: pendidikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
0: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
0: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
0: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya. Artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
0: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
0: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif ya, banget pertandingan.
0: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
0: Ketika dia berhasil merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya. Mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
0: Iya, setelah Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya, cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
0: Marcus Rashford juga bisa. Dia bisa, kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka atau Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
1: kecepatannya,
0: kemampuannya
1: ya,
0: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya, dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri. Yang terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
0: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
0: Oke.
1: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
1: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristiano Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Christian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristiano Romero alirkan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi Tagliafico. Tadi nampaknya berusaha kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnstone. Dari sektor sebelah kanan tadi Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jude Spence, namun berhasil dicuri. Kembali kali ini Gordon menguasai bola, namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. James Pence kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero, hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki James Pence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi Jude Bellingham, nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina, ada Christian Romero tadi nampaknya, yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan, Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnstone, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson, kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford, dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jess Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jess Spence, wasit Ismail Alfat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari James Penn, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berkotak-katik, dia melebar ke sisi sebelah kiri, ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi, Messi kepada kali ini Simeone, Simeone berikan umpan terobosan, sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes, sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris, sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan. Tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rojo, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke 55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
2: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
1: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris, kali ini bola berada di kaki pemain, kali ini Sergio Vinicius memasuki kotak penalti dari Inggris, disapu saja bola oleh Jude Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi dilakukan oleh Jude Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina ke depan tadi kepada Lionel Messi, McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke 55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Saudara-saudara Bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun. Pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam sudut, berikan Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainannya, berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Nahuel Molina, langsung ke belakang. Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkar tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan ke Messi, berbahaya, mendekat di kotak penalti, mundur ke belakang di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak-kutik sebenarnya, datang Alvarez langsung ke depan, tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi, keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jens Stone ataupun juga McWhee. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribel bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kontak ketika sebentar dia masih di arahnya sendiri, bola dikuasai Nahuel Molina ataupun Andro Fernandes. Kontak-kontak Andro, kerjasama lagi dekatkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandes. Fernandes mencoba mundur ke belakang, kerja sebagai Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandangkan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Three Lions ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasman. Jasman sedingin bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya, ada di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung, berlepas tembakan golang, lepas, oh, satu tembakan menjus murtana saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi. Main berhasil dikuasai sebagai penjaga, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah. Lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribble bola, kutak kedik sementara, angkat berbahaya, berbahaya umpan ke bawah sepuluh gawang. Salah umpannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipon, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengeserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat mulut gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola, satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergar, ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat ke gawang, kop ke gawang, oh, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain main depan Argentina, tetapi rupanya penjaga gawang saudara-saudara, penjaga gawang Jordan Vickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya head lines break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
2: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan dalam tanda kutip mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tapi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahannya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang ketika, dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai intersection break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di intermission break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzi Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzi Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
3: Baik, saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel, Tendang tangan saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna. Bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jespen yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Jaraknya sendiri langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kutak-tadik sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras di Argentina mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah sudah mau segitar lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu kawan, berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montil, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fadh. Kita nantikan Inggris mencoba membangun maskomi Argentina, mencoba mengserangan mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Tak sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montil. Montil tarik ke belakang lagi. Tak sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara Polita menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir saudara-saudara, berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina, berikan bola pendek cepat ya, angkat mulut gawang, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Montiel, umpan ke mulut gawang, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading sudah bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez berputar-putar, Alvarez mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil. Montil mencari game kelak, angkat bulu kawan, top 2 terjadi. Oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat dia, melintasi garis tengah sudah, berikan bola pendek kepada Montil. Montil tarik belakang kepada Kapten Messi. Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tibusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dari rusukan tusuk kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sebentar dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tadi ketika kepada Messi, Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop, hampir-hampir lagi saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina kuasa sepenuhnya. Kini dari sektor lingkaran tengah mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek, oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada diserahkan melihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Reece James, masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Andre Fernandes, padalis kepada Messi dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan, berikan kepada Modric, muka ketik sebelah dia, angkat Messi ke belakang atau ketika tinggal tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah, saudara-saudara, untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico, teruskan bola pendek tinggal tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane, kuasa sepenuhnya, saudara-saudara. Kini Inggris Argentina, Mark Allister mencoba mendekat daerah kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat daerah kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montiel. Montiel mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayang dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekannya di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tembus sinak dia, mengurung pertahanan, lepas tembakan ke belakang, oh, masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh, ada Harry Kane di situ, namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina, Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya, saudara-saudara pendengar, Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Yang kita nantikan, saudara-saudara bergar, kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Reece James, dan bersamaan dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Reece James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah kapten Harry Kane, tapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina, sudah dilakukan oleh De Paul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekat katedra kotak penalti, Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada senaka melihat Kapten Messi, Messi tadi ke belakang lagi, dia kerjakan ada the foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada senaka melihat pemain lainnya mencoba mengirim bola ketika menubung 24, ada Marti Fernandes, kurakatik sementara Fernandes, dibayang-bayangi dari belakang oleh William, lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bombing serangan. The foul dari lingkaran tengah dia. Kutak-kutik sementara teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Kutak-kutik sementara mencoba ke tekanan, dibayang baik belakang, datang foul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor bagian kiri, lepas tembakan kulitabang. Satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ambil ancang-ancang saudara-saudara dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana Camilet Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, mengirimkan ke bola melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara, terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya masukkan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kiri Messi mencoba menggiring bola, dia merasa ke jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandes, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandes pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda?
2: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandes dan dengan sangat kosong, Messi melihat bahwa Enzo Fernandes tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandes, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandes berdiri bebas tanpa kawalan. Bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandes sangat jauh, tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini, dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
3: Ya, baik saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang, saudara-saudara, untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi, langsung ke dalam kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memberi pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memberi pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar, di manapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfad maksud kami sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel seorang di belakang kotak penalti, berbahaya umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba bangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez grafis darjah upan, berbahaya, lepas tembak, membentur tiang gawang. Di mana di situ kami lihat Messi mencoba ngurung bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alistair sempat, kali ini Messi angkat bola, gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali, atau sundulan kepala yang tepat, dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara bergar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara bergar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
2: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing, dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
1: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara kembali.

Fantoni dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa. Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane, disapu saja oleh pemain Argentina. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri penyerangan, kirimkan umpan tapi tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi, mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi, masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat, mampu dicuri Elliot Anderson tadi, pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane, namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini, namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang.

0: Kedua, disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini, Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi melakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut, Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
1: Iya, terima kasih Bung Heri Hamzah dan juga Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan, sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
3: Iya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ansi Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada back kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez pertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya. Dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
3: Betul. Dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James dikatakan Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Iya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
3: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
3: Masih 1-0 dan
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan selamat untuk kemenangan Argentina juga pendukungnya yang sepertinya memulai hari dengan penuh kebahagiaan. Oke, di saat ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari dengan yang menghadirkan Putiara Pagi. Ada kidung-kidung rohani ya. Kidung-kidung rohani Katolik dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di setengah 8 nanti ada wawancara Kupang Pagi dan kami juga akan hadirkan untuk Anda di jam 9 sampai jam 10 dialog Kupang Menyapa. Selamat pagi, selamat memulai hari.

Bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi ini
1: Pro 1.

0: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan.
1: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, gerakan ayam mengantar anak ke sekolah mendapatkan tanggapan positif dari kalangan akademisi. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Gerakan ayam mengantarkan anak ke sekolah atau GAMES mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk

0: Salah satu SMP sekolah rakyat, ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
1: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak adik ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
2: Resolusi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terselenggaranya kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah rakyat permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan memberikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan pelayanan kesehatan.
0: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah mendapatkan tanggapan positif dari kalangan akademisi. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Nur Aini Kusuma Andriani, menilai program ini merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Menurutnya, selama ini tanggung jawab mengantarkan anak ke sekolah lebih sering dilakukan oleh ibu. Padahal pengasuhan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara ayah dan ibu agar anak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang seimbang.
4: Ayah itu juga sebagai kepala keluarga yang mana memberikan penuh rasa kasih sayang pada anak. Jadi nanti anak itu akan merasa ada yang melindungi gitu. Tapi kalau ibu aja yang selama ini akan merasa kayak ada hal yang kurang dalam hati anak tersebut.
3: Ia menambahkan gerakan tersebut sejalan dengan edaran gubernur yang mendorong peningkatan peran ayah dalam keluarga dan pendidikan. Terkait dampaknya, Nur Aini optimis gerakan ini akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan psikologi anak. Kehadiran ayah saat mengantarkan anak ke sekolah dinilai mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kedekatan emosional. Lebih lanjut, Nur Aini berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan menjadi budaya yang diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah. Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ia menjelaskan surat edaran gubernur menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT agar mendukung pelaksanaan GAMAS dengan memberikan kesempatan kepada ASN, khususnya para ayah untuk mengantarkan anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur NTT menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting bukan sekedar mengantarkan anak ke sekolah, tapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan dan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar, serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Gubernur juga kembali menegaskan terkait Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di NTT. Regulasi ini bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. ASN harus menjadi teladan karena keteladanan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Kedua program ini menurut Gubernur NTT memiliki tujuan yang saling melengkapi. Gamas menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah, sedangkan Pergub jam belajar memastikan pendampingan terus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan masyarakat dan keluarga. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
5: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
6: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
5: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai. Kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
6: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
7: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
6: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BNN dan DP3A P2K Biro Tendao perkuat sinergi wujudkan keluarga. Keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendao dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Kabupaten Rotendao memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerjasama di kantor DP3AP 2KB Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan keluarga berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rotendao. Kepala BNN Kabupaten Rotendao Lodovikus Domong Moa mengatakan seluruh program kedua instansi memiliki sasaran yang sama yakni masyarakat. Karena itu sinergi diperlukan agar edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan narkoba dapat dilaksanakan secara terpadu. Lodovikus menambahkan BNN dan DP3AP 2KB akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dengan menghadirkan materi sesuai tugas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada keluarga, perempuan, anak, dan masyarakat.
2: Kita membangun sinergi. Artinya ketika ada BNN ada kegiatan, kegiatan apa yang misalnya dari DP3 P2KB yang bisa masuk bersama untuk kita kelayak bersama kegiatan. Antara dari kami bawa materi tentang apa, dari DP3 P2KB bawa materi tentang apa. Tetapi sasaran kita sama.
1: Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi menjadi solusi efektif di tengah efisiensi anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
3: Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman di BNN yang sudah mau sama-sama kita bekerja. Kebetulan memang di saat ini, di waktu efisiensi anggaran ini, kita memang harus mencari cara untuk tetap kita bisa terus bekerja. Kebetulan juga memang sasaran kita ini sama ya. Sasaran kita adalah masyarakat Rotendao. Kebetulan di DP3AP 2KB ini ada 4 urusan. Ada pelindungan anak, ada pemberdayaan perempuan, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk. Nah, ini 4 urusan ini kita urus sama-sama sasaran yang sama dengan Bapak. Di tengah efisiensi anggaran. Di walaupun efisiensi anggaran, kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Rotendao.
1: Diana juga berharap setiap kegiatan BNN dapat melibatkan DP3AP 2KB sehingga upaya membangun keluarga berkualitas, melindungi anak, memberdayakan perempuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat Rotendao yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabit Humas Kombes Pol Henry Novika Chandra menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan SPKT dan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan Kamtipmas. Hal ini disampaikan Kombes Pol Henry Novika Chandra saat tim supervisi staf utama operasi Polri melaksanakan supervisi implementasi sentra pelayanan kepolisian terpadu dan fungsi pamapta di jajaran Polda NTT yang berlangsung selama 14 hingga 17 Juli 2026. Ia mengatakan supervisi ini merupakan bagian dari upaya Stama Ops Polri dalam memastikan implementasi SPKT dan pamapta berjalan sesuai standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas SPKT maupun pamapta semakin profesional, cepat, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT menyebut baik kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai semangat Polri presisi. Setiap masukan dari tim supervisi akan ditindaklanjuti untuk menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan akuntabel. Pelabuhan ASDP Bolok di Kabupaten Kupang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sejak dini hari. Baik sebelum matahari terbit, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sudah lebih dulu berada di kawasan pelabuhan untuk menyiapkan dagangan mereka. Beragam makanan minuman dijajakan para penumpang yang baru tiba maupun yang akan menyeberang. Bagi para pedagang, ramainya aktivitas kapal menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menjadi tempat mencari nafkah, pelabuhan Bolok juga menjadi pintu masuk bagi para masyarakat dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur yang datang ke Kota Kupang untuk merantau, melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Salah satunya adalah Yohana Bakang Bauk yang baru tiba dari, maksud kami, yang baru tiba di Kupang dengan membawa secerca harapan mendapatkan pekerjaan di ibu kota provinsi NTT. Yohana mengaku memilih merantau ke Kupang karena menilai peluang kerja lebih besar dibandingkan daerah asalnya. Ia berharap bisa segera memperoleh pekerjaan agar dapat membantu perekonomian keluarga.
4: Sebelumnya saya kuliah di Kupang. Kemudian setelah selesai kuliah, saya kembali ke Larantuka. Dan sampai di sana saya berencana untuk mencari pekerjaan di Larantuka. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya sekarang sedang melamar pekerjaan di Kupang. Saya ingin mencoba peruntungan di sini. Semoga, saya berharap, semoga ke depannya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik agar bisa membantu perekonomian keluarga.
0: Aktivitas di Pelabuhan Bolok setiap harinya tidak hanya menggambarkan tingginya mobilitas masyarakat antar wilayah, tapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari ramainya arus penumpang. Bagi para pedagang, setiap kapal yang bersandar membawa peluang rejeki. Sementara bagi para perantau seperti Yohana, setiap perjalanan menuju Kupang menjadi awal untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Kantor Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari sampai Maret pada semester 1 2026. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT, Arahim Kanam, menyampaikan bahwa total beras yang disalurkan mencapai sekitar 16 ribu ton ke seluruh wilayah NTT. Ia menyampaikan bantuan ini telah menyasar masyarakat kecil, masyarakat desil 1 sampai 4 sesuai arahan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Arahim juga menjelaskan bahwa total penerima bantuan pangan sebanyak 837.612 keluarga. Yang mengemukakan program bantuan pangan tahun 2026 dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Bantuan ini juga ditujukan sebagai perlindungan sosial bagi kelompok rentan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Kakanwil Bulog NTT mengungkapkan bahwa program Banpang semester 2 tahun 2026 saat ini yang berproses, sehingga pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. Ia berharap melalui program tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah mendapatkan tanggapan positif dari kalangan akademisi. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rairut mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi sama Linda dan juga Calvin yang menemani pagi hari Anda. Dan di saat ini informasi-informasi terkini akan dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi. Sampai 7:30 dan dilanjutkan dengan wawancara Kupang Pagi.

Okay, dari miliknya coklat dengan semangatku. Penggemarnya, pendukungnya tim Argentina pasti semangat ya mengawali pagi ini dengan kemenangan yang diraih oleh tim Argentina ya atas Inggris pagi tadi. Jadi memang Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah keadaan buruk dan balik mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal. Kemenangan dramatis ini membawa Albiceleste menghadapi Spanyol di partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan hati-hati ya sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Dan semifinal ini berlangsung di Atlanta Stadium, Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Dan Inggris memang yang lebih dulu begitu ya, yang lebih dulu menciptakan gol ya, Inggris yang memang lebih dulu menciptakan gol, dan akhirnya Argentina yang memanfaatkan menit-menit terakhir di babak kedua. Okay. Di babak kedua. Jadi partai final Piala Dunia akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026. Sedangkan Inggris ya akan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebut peringkat ketiga di Sabtu 18 Juli 2026. Okay, just wait and see hari Sabtu dan hari Minggu nanti untuk siapakah. Kalau hari Minggu otomatis ya Argentina versus Spanyol, siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, the next info dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi ini tentang Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan momentum peringatan Hari Pajak 2026 untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia, yaitu dengan mendorong kepatuhan, sukarela, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini ya disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Bimo mengingatkan bahwa pajak merupakan tulang punggung utama anggaran pendapatan dan belanja negara. Uang negara yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan, serta layanan sosial. Dari data DJP, sepanjang semester 1 tahun 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 1.035,7 triliun rupiah. Jumlah ini sudah mencapai 43,9% dari target APBN ya, sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Dan penerimaan pajak tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ya, peringatan Hari Pajak ya tahun 2026 itu diperingati 15 Juli kemarin. Informasi ini dihadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Okay, dari miliknya Afgan dengan kacamata. Kelupas kacamata, apa kau lebih suka? Ya, ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah. Ketelan aja dah. Okay, yang kalah hari ini semangat ya. Jangan mengawali hari dengan mengalah gitu ya. Okay, semangat. Dan semangat juga nih Linda untuk sharing informasi untuk pendengar semuanya. Tidak hanya Linda yang share informasi, teman-teman juga boleh ya berbagi informasi di pagi hari ini. Entah di WA-nya Pro 1 ataupun di line teleponnya Pro 1. Keadaan lingkungan sekitar seperti apa, keseruannya juga seperti apa mengawali hari untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan yang sementara sibuk-sibuk untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini, ataukah jangan sampai bukan sibuk-sibuk, lanjut tidur karena ngantuk ya. Oke, okay, ya kita lanjutkan dulu informasinya di pagi hari ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyusun regulasi baru untuk mewujudkan tahapan program bedah rumah. Mekanisme pelaksanaan program ini akan menyeimbangkan dari 24 tahapan menjadi 10 tahapan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan juga akuntabilitas. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan penyusunan peraturan dilakukan melalui koordinasi bersama BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan PPS, dan regulasi ini disiapkan agar pelaksanaan program bedah rumah semakin sederhana dan cepat ya. Jadi ini selain itu mempercepat pelaksanaan di lapangan ya, tapi tetap akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Menteri PKP juga mengadakan pembangunan perumahan yang tetap ya bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di berbagai daerah. Dan persiapan pembangunan perumahan secara umum juga tengah berjalan dengan baik. Jadi pemerintah sekarang ini fokus pada penyiapan sumber daya manusia supaya pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target. Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian pembangunan perumahan tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Informasi ini masih dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Gana

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita masih terus lanjut dan di saat ini informasi dalam Jalur Udara untuk edisi hari ini Linda hadirkan untuk Anda ini tentang budaya ya, karya budaya Nusa Tenggara Timur. Ya, the first info Linda hadirkan untuk Anda ini sebanyak 13 karya budaya asal Nusa Tenggara Timur direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Rekomendasi ini merupakan hasil sidang tahap pertama tim ahli warisan tak benda Indonesia dan selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Menteri Kebudayaan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Haris Budiharto SSM HUM mengatakan pengusulan karya budaya itu punya arti strategi bagi pembangunan kebudayaan di daerah. Dan menurutnya semakin banyak karya budaya yang didokumentasikan dan diakui secara nasional, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan indeks pembangunan kebudayaan NTT. Dan di tahun 2026, mekanisme penilaian dilakukan secara hybrid melalui sidang beradi dan melibatkan tim ahli warisan tak benda Indonesia di Jakarta. Dari total 49 karya budaya yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi NTT, sebanyak 13 karya telah dinyatakan lolos pada tahap pertama. Sementara sisanya ini masih menunggu proses penilaian di tahap berikutnya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas lebih lengkap di rri.co.id.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, masih tentang karya budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam majalah udara untuk edisi hari ini sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Ya, sebanyak 13 karya budaya Provinsi NTT yang direkomendasikan jadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Ini berdasarkan hasil penilaian dari tim ahli warisan budaya tak benda pada termin pertama. Dan pendengar, 13 karya budaya ini meliputi Lili Fuk dan kain tenun Amarasi dari Kabupaten Kupang. Ada ritual Puli Sili atau Sau Sili dari Kabupaten Belu, Togo dan Pati Karapau dari Kabupaten Sika, Turep Kote dari Kabupaten Flores Timur, Pasar Barter Wulandoni dan Tenun Watemea dari Kabupaten Lembata. Ada juga ya dari Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, Timur Tengah, Selatan. Dan seluruh karya budaya yang diusulkan dari pemerintah kabupaten kota ini diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sebelum nanti dinilai oleh tim ahli warisan tak benda. Jadi proses penetapan mengacu pada Permendikbudristek nomor 106 tahun 2013 tentang serta Konvensi UNESCO tahun 2003 sebagai dasar penetapan warisan tak benda di Indonesia. Ya, ini informasi dihadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

Nusa Tenggara Timur, provinsi dengan keberagaman suku, bahasa, dan kesenian daerah. Keberagaman yang ada menciptakan kearifan lokal yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Salah satu kearifan lokal yang masih dijaga masyarakat hingga saat ini, yakni Kowahole dari wilayah Sabu Raijua. Kowahole atau perahu kecil merupakan ungkapan syukur masyarakat bagi kemakmuran manusia, hewan, dan tumbuhan kepada leluhur dan Tuhan karena telah memberikan kehidupan kepada masyarakat Sabu Raijua. Kowahole, satu dari beragam kearifan lokal yang harus bertahan di tengah perkembangan zaman sehingga tidak ditinggalkan masyarakat dan mempertahankan identitas budaya bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini ataupun mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Just be careful, hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan ataupun tempat aktivitas dengan selamat dan bisa mengawali hari atau memulai aktivitasnya. Dan pagi hari ini masih di Pacar Udara berkaitan dengan karya budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, ya, ibu kota Provinsi NTT, pemerintah kota mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui Festival Budaya Todekisar. Ini sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis budaya. Jadi Festival Budaya bukan sekedar panggung pertunjukan seni, tapi juga ruang untuk merawat persaudaraan, menjaga identitas budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui partisipasi pelaku UMKM. Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang Christian Widodo, dan ia menilai Festival Budaya Todekisar menghadirkan manfaat yang nyata karena tidak hanya memperkuat persatuan masyarakat di tengah keragaman suku, agama, budaya, tapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang sehingga budaya mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Dan festival ini sejalan ya dengan salah satu misi kepemimpinannya, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM. Dan pelestarian budaya merupakan investasi bagi masa depan yang harus terus dijaga bersama. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari Antara News, dan sebentar nanti di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi yang dihadirkan untuk pendengar semuanya.

0: kok kita teka nepe hele monia amoneari
1: ale ketiga
0: era palai domina he de era palai matema kamera hijo ke ini ketiga ini sudah itu kok namu amoari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Bintang Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Seperti yang Linda janjikan, kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan pagi ini kami akan hadirkan wawancara Kupang Pagi tentang warisan budaya NTT dari tradisi kepengakuan. Ya, pendengar, kita tahu bahwa NTT ini dikenal punya tradisi atau kaya ya, kaya akan tradisi, ritual, seni, budaya, hingga pengetahuan lokal yang luar biasa. Dan tahun ini seperti yang sempat Linda informasikan ya sebelum kita mengikuti wawancara ini, ada 13 karya budaya dari NTT yang sudah direkomendasikan jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan ini sebuah langkah penting ya, penting sekali untuk pelestarian budaya di Nusa Tenggara Timur. Apa tantangannya ya? Apa harapannya ke depan untuk pelestarian budaya di NTT? Untuk membahasnya kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi ini bersama dengan Bapak Haris Budi Harto, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Haris.
2: Selamat pagi Kakak Linda dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya beberapa menit di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Bapak, ini kita bicara tentang warisan budaya NTT dari tradisi kepengakuan. Ini dari 49 usulan karya budaya NTT, 13 ini sudah direkomendasikan untuk termin pertama. Boleh diinformasikan Bapak apa yang menjadi apa ya, faktor utama yang membuat 13 karya budaya ini dinilai layak atau direkomendasikan, sementara yang lainnya masih mungkin belum mendapatkan kesempatan? Silakan.
2: Iya, terima kasih Kakak. Jadi ke 13 karya budaya yang telah melalui ya proses sidang tim ahli warisan budaya tak benda di Jakarta beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir bulan Juni sampai dengan awal Juli begitu ya, tanggal 4 Juli seingat saya begitu. Tentu saja karya budaya tersebut hingga akhirnya direkomendasikan oleh tim ahli karena memiliki kelengkapan dokumen teknis yang cukup baik. Kemudian juga pada saat sidang, di hadapan sidang tim ahli, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten yang mengusulkan dan juga pemerintah provinsi dapat menjawab ya dan juga mengklarifikasi terkait karya budaya tersebut sehingga tim ahli memiliki keyakinan yang cukup terkait dengan karya budaya yang kita usulkan. Di antaranya 13 tersebut. Nah, sementara yang lain mungkin masih harus menunggu. Tentu saja kita tunggu yang termin 2 dan juga termin 3. Tentu saja di tahun ini, Kakak.
0: Baik. Jadi ada tahapan-tahapannya begitukah, atau ada pembagian-pembagian waktunya begitukah Bapak untuk pendaftaran ataupun diuji begitu?
2: Iya, betul. Untuk tahun ini kan memang dari pusat, tim WBTP dari nasional membagi ke dalam 3 termin. Termin pertama yang sudah kita lalui dan juga nanti ada 2 termin berikutnya. Nah, selanjutnya yang berbeda dengan mekanisme penilaian dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa untuk tahun ini tidak ada pertemuan langsung dengan kabupaten kota yang mengusulkan WBTP. Pertemuannya adalah hibrid ya, kombinasi tim ahli ada di suatu tempat, di hotel begitu di Jakarta, dan komunikasi dengan dinas dan juga dinas kabupaten maupun kota yang mengusulkan melalui hibrid. Nah, kami yakin Kakak untuk ke depan dari yang tersisa dari 49 dikurangi 13 desa yang apa namanya ada di apa namanya sekretariat ya, penilai, tim penilai di BPTB nasional. Kami berharap tidak ada kendala ya, karena semua kelengkapannya juga sudah lengkap, dokumen-dokumen, dan juga yang perlu kita siapkan ke depan tentu saja adalah para maestro yang nanti apa namanya dapat menguatkan gitu ya warisan budaya tak benda tersebut untuk ditetapkan secara nasional.
0: Oke, berarti tidak hanya sekedar didaftarkan namanya gitu, tapi dilengkapi dengan seperti kayak mudahnya adalah seperti bukti-bukti begitu ya Bapak ya, bahwa ini benar betul, dari daerah kami.
2: Iya, iya. Memang ada dokumen yang cukup banyak ya, yang memang harus dilengkapi oleh apa namanya kabupaten kota yang mengusulkan karya-karya budaya agar tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan juga ada kelengkapan dokumentasi seperti foto, kemudian video dan sebagainya, naskah kajian dan borang yang harus diisi. Nah ini yang tentu saja menuntut apa namanya ke waktu dan juga perhatian dari para petugas ya yang ada di dinas kabupaten kota di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dan kami berharap, dan selama ini sampai dengan saat ini sistem ini sudah mulai dapat berjalan dengan baik kakak. Baik. Dan tentu saja apa namanya peran dari bidang yang mengampu kebudayaan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah memainkan peran tersebut.
0: Oke. Jadi ada kajian, berarti memang betul-betul butuh kerja keras ya Bapak ya, untuk bisa tidak hanya menyampaikan informasi umum, tapi juga ada informasi-informasi mendalam berkaitan dengan karya budaya yang ingin diajukan.
2: Betul, betul. Memang harus ada dokumen kajian terkait dengan karya-karya budaya tersebut. Nah ini tentu saja suatu apa namanya tantangan ya, kalau boleh kita sebut sebagai suatu tantangan ke depan, karena ada beberapa wilayah dinas kabupaten yang mungkin tidak perlu kita sebut, tentu saja belum memiliki ketersediaan ya sarana pendukung, yang tentu saja persoalan-persoalan klise lah, artinya penganggaran dan sebagainya. Nah untuk itu memang kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan berupaya untuk membagi perhatian tersebut, sehingga beberapa karya budaya yang tentu saja rawan punah, kemudian memiliki suatu nilai dan perlu untuk segera kita proses usulan penetapan, sehingga kita berikan perhatian.
0: Perhatian ini apakah seperti kayak pendampingan begitu, supaya atau dukungan begitu, supaya dari pemerintah daerah juga kasih perhatian ataupun mungkin turut mendaftarkan karya benda atau warisan budaya ini supaya tidak punah dan bisa didokumentasikan begitu, bisa tetap dilestarikan.
2: Iya. Kakak Linda, memang pada detail teknis kami staf-staf di Balai Pelestarian Kebudayaan membangun komunikasi ya dengan dinas kabupaten kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah tentu saja kami memiliki beberapa list data yang akan kita lakukan beberapa waktu ke depan berkaitan dengan warisan karya budaya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Nah, tentu saja dengan ketersediaan pagu anggaran yang ada di kami, kita upayakan dari proses identifikasi, selanjutnya juga proses pendokumentasian, proses pengkajian dan sebagainya, ini bisa berjalan di daerah. Namun demikian kita seleksi kakak. Memang ada beberapa wilayah yang dapat lebih dulu, ada beberapa yang nanti berikutnya dan sebagainya. Nah ke depan kami berharap inisiatif-inisiatif yang seperti ini tentu saja kami berharap dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota semaksimal mungkin. Bahkan kami mendorong, tentu saja ke depan itu kan yang kita dorong adalah upaya kemandirian dari masyarakat pemilik budaya itu sendiri yang peduli dan juga akhirnya menyiapkan dokumen-dokumen dan juga menyiapkan upaya pendokumentasian ini, sehingga akan mempermudah, dengan sinergi ini akan mempermudah proses pengusulan tersebut.
0: Oke. Bapak tadi sempat disinggung soal tantangannya begitu ya, bagaimana soal pengkajian, anggaran dan lain sebagainya. Salah satu yang terlintas dalam pemikiran Linda, banyak karya budaya kami ya di NTT, budaya kita di NTT ini banyaknya itu lisan Bapak, tutur. Ya. Ini bagaimana ini yang biasanya itu kan diwariskan secara lisan, tutur cerita begitu. Nah ini bagaimana untuk boleh sarannya begitu ya, untuk dokumentasinya begitu, pengetahuannya supaya tidak hilang termakan usia atau tadi sempat disinggung punah jadinya. Silakan.
2: Iya kakak, berkaitan dengan tradisi atau budaya lisan, memang hampir sebagian besar karya budaya yang hidup dan ada di tengah-tengah masyarakat kita di wilayah Nusa Tenggara Timur ini merupakan budaya-budaya tradisi lisan, tradisi tutur.
0: Iya.
2: Yang itu hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Nah, namun demikian tentu saja tantangan selalu ada. Nah, kita juga mulai mengidentifikasi beberapa kondisi tersebut, sehingga kita upayakan ya kakak secepat mungkin dari balai juga akan mengupayakan pendokumentasian, dan tentu saja kita juga bekerja sama juga komunikasi dengan masyarakat pemilik budaya itu sendiri, karena kan memang banyak hal-hal yang sifatnya tradisi lisan ini berkaitan dengan mungkin mantra, upacara-upacara adat dan sebagainya. Nah, kalau pemilik budaya itu sendiri juga nanti keberatan, kami pun juga tidak apa namanya melakukan ya upaya pendokumentasian. Tapi hampir beberapa sampai dengan saat ini tidak ada kendala.
0: Okay.
2: Masyarakat pemilik budaya, pendukung budaya dimaksud gitu ya, cukup memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami dalam upaya-upaya pelestarian.
0: Baik.
2: Nah, dalam upaya pendokumentasian ini tentu saja kita upayakan ya kakak dengan teknologi IT yang saat ini sedang berkembang, kita upayakan ke sana, generasi-generasi muda yang suka dalam tanda petik senang membuat film dan sebagainya ini.
0: Okay.
2: Dengan ada dana apa itu fasilitasi itu ya, kita arahkan mereka untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan pendokumentasian, meskipun masih dalam tahap sangat sederhana, standar dan sebagainya. Okay. Yang itu perlu tindak lanjut kajian berikutnya.
0: Oke. Okay. Jadi setidaknya ada apa ya cara juga untuk menggandeng generasi muda begitu ya Bapak ya, untuk terlibat begitu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan ya biasanya dalam satu apa ya seperti kayak pendaftaran gitu itu untuk karya budaya, bagaimana memastikan supaya ini tidak hanya sekedar untuk dapatkan pengakuan ya komplit secara administrasi begitu, tapi bisa dampak ya, bisa berdampak pada pelestariannya Bapak. Silahkan.
2: Ya, ke depan ini adalah sebuah tantangan untuk kita semua tentu saja. Apa yang disampaikan tadi bahwa setelah penetapan ini kami berharap menjadi awal. Awal bagaimana memposisikan karya budaya tersebut. Dan tentu saja salah satu bagian dari upaya pelestarian sudah kita lakukan sebenarnya. Ketika warisan OPK tersebut atau karya budaya tersebut mendapat pengakuan secara nasional. Nah otomatis kita harus bersinergi ini di dalam upaya untuk dalam tanda petik memberikan perlakuan khusus terhadap karya budaya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, antara lain misalnya tentu saja kita mencermati di dalam upaya proses transisi ya dari generasi tua kepada generasi senior kepada yang lebih muda dan sebagainya dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya tradisi tenun yang di beberapa desa, beberapa wilayah memang yang muda-muda sudah semakin berkurang begitu ya. Pengetahuan-pengetahuan terkait dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan warna mungkin tidak semuanya bisa diketahui generasi berikutnya. Nah, ini yang patut kita pikirkan kakak. Dan kita upayakan ke depan agar warisan budaya tersebut tidak terputus dan tetap menjadi milik apa namanya masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik. Yang terakhir Bapak, apakah ada target ke depan dari BPK Wilayah 16 dalam memperkuat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahapan-tahapan yang selanjutnya, apalagi masih ada sisa ya dari 49 ini yang baru direkomendasikan atau disetujui 13 ini Bapak di tahapan-tahapan yang kedua dan yang ketiga, silakan.
2: Ya Kakak Linda, kami optimis dan mohon doa dan dukungan dari masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga usulan-usulan OPK atau karya budaya yang kita usulkan di tim warisan budaya tak benda nasional dapat diterima ya, sehingga yang tersisa dari 13 tersebut dapat direkomendasikan kepada Menteri Kebudayaan untuk ditetapkan.
0: Baik, terima kasih Pak Haris untuk waktunya di Wawancara Kupang Pagi. Sukses untuk hari ini Bapak, terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kakak Linda, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
3: Kupang Pagi ini
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi bicara tentang karya budaya Nusa Tenggara Timur, kita berharap ya dengan upaya-upaya pendaftaran ataupun penetapan karya ataupun warisan tak benda, karya budaya NTT menjadi warisan tak benda Indonesia, ini menjadi salah satu langkah atau upaya untuk pendokumentasian dan juga pelestarian budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Melengkapi majalah udara untuk pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.
0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Nani di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Kak Nani, silakan informasi perakiran cuaca wilayah NTT hari ini, Kak.
2: Ya, selamat pagi pendengar RRI. Baik Bapak Ibu, berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan, siang hingga sore harinya cerah hingga berawan, dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Alor, Embai, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal dan untuk dini hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk wilayah ND, cuaca di pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hari cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah berawan dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berkabut. Untuk potensi kabut di wilayah Soe, Ende, serta Bajawa untuk suhu udara rata-rata di wilayah NTT berkisar 20-33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara mencapai 12 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 10 sampai 50 km per jam. Dan perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotes, dan juga Saburai Jua. Untuk informasi selengkapnya bisa diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, Kak Nani, ini satu pertanyaan, Kak. Ini anginnya begitu kencang sekali di wilayah Kota Kupang mungkin dan sekitarnya. Apakah ini masih standar begitu ya, masih dalam ukuran normal untuk angin ini atau masih akan berlanjut kah? Boleh diinformasikan soal angin kencang ini, Kak.
2: Oh iya. Untuk angin kencang ini sudah kategori kita itu sudah di 25 knot ya atau kurang lebih 50 km per jam untuk wilayah Kota Kupang. Namun dari data yang kami punya di bandara itu angin hampir mencapai 28, jadi sudah di batas. Sudah di atas batas kecepatan angin kencang, maka iya di atas batas normal. Jadi kami masukkan untuk wilayah Kota Kupang menjadi potensi untuk angin kencang. Dan cuaca seperti ini dengan kategori angin kencang akan terus meningkat hingga sampai di bulan Agustus puncaknya, Agustus, September masih berpotensi angin kencang.
0: Oke, baik. Jadi ini apakah karena peralihan atau kita udah masuk ke musim kemarau begitu ya Kak ya, sehingga potensi angin kencang ini masih tetap ada begitu?
2: Oh, kalau untuk sekarang kami sudah bukan masuk peralihan lagi ya, kita sudah masuk musim puncak kemarau. Mau memasuki puncak kemarau. Puncak kemarau-nya nanti di bulan Agustus. Jadi dalam tahap menuju ke sana, kita berpotensi angin kencang.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya. Itu artinya berarti kita harus lebih berhati-hati ya, Kak ya, untuk potensi angin kencang ini karena masih akan terus berlanjut sampai di Agustus dan September gitu.
2: September, iya. Oke.
0: Baik. Terima kasih informasinya, Kak. Selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitas. Sukses untuk hari ini.
2: Ya, selamat pagi.
1: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang.

Ya, pendengar, informasi perakhiran cuaca untuk wilayah NTT mengakhiri rangkaian majalah udara untuk edisi hari ini. Di pukul 8 pagi, kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi.

0: Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada.